0: Jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
1: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
7: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal.

0: Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
2: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
3: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
4: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
1: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan

0: Kan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Yeah. Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPL Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz ya di pagi hari ini. Dan baru saja tadi pendengar mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI, dan pendengar kembali bersama kami di 97 MHz. Dan informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan tentunya nanti juga akan dihadirkan sesi opini publik dan juga sanggau menyapa untuk pendengar. Dan di pagi hari ini saya akan hadirkan sesi opini publik dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, dilema pengembangan pertanian tradisional ya. Dan tentunya saya juga ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp.
1: Opini publik RRI MTKOM.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
1: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, saatnya Anda ikuti program MTKOM pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Baik pendengar, dihadirkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar di pagi hari ini dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, antara tradisi dan teknologi ya pendengar ya, antara tradisi dan teknologi masa depan pertanian. Nah pendengar, silakan Anda bergabung di 085753810365 ya. Dan terkait dengan pertanian tradisional masih menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, tetapi menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi dan perubahan zaman, modernisasi pertanian dapat meningkatkan produktivitas namun juga berisiko menggeser pengetahuan dan kebiasaan bertani yang telah diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, pengembangan pertanian sebaiknya tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga tetap mempertahankan nilai dan kearifan lokal. Pendengar, keseimbangan antara tradisi dan inovasi diperlukan agar pertanian dapat berkembang tanpa kehilangan identitas masyarakatnya. Nah, apakah modernisasi pertanian harus menggeser cara bertani tradisional? Bagaimana cara mempertahankan kearifan lokal dalam pertanian modern? Mana yang lebih penting, meningkatkan produktivitas atau menjaga tradisi? Silakan di 085753810365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 08115756494 ya. Di pagi hari ini di sesi opini publik. Baik, silakan, ada siapa pendengar kita yang bergabung di layanan telepon terkait dengan topik kita di sesi opini publik, antara tradisi dan teknologi masa depan pertanian. Nah pendengar, pertanian tradisional masih menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat, tetapi menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Modernisasi pertanian dapat meningkatkan produktivitas, namun juga berisiko menggeser pengetahuan dan juga kebiasaan bertani yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nah, pendengar, apakah modernisasi pertanian harus menggeser cara bertani tradisional? Oke, di layanan telepon kita coba terima. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
1: Halo, selamat pagi, semangat pagi Mbak Isma kan?
0: Baik, siap, Kakek Andin, betul saya.
1: Nah, betul nih. Ini sebenarnya bagus topiknya. Kalau menurut Kakek Andin sih, alangkah baiknya beriringan. Jadi tradisionalnya jangan terlalu ditinggalkan, karena di situ ada kearifan lokalnya. Tapi kita tidak menutup mata juga, karena zaman udah modern, kita harus ikut juga perkembangan untuk pertanian. Apalagi zaman sekarang ya, kalau anak-anak itu udah pandai main itu apa, Facebook, mereka bisa nengok cara-cara modern orang bertani. Jadi kalau bisa sih pemerintah, saya Kakek Andin harapkan harus begitu,
0: beriringan gitu.
1: PPR-nya itu harus bisa bagaimana menyelaraskan antara tradisional dengan kemajuan zaman. Cuman sayangnya Mbak Isma, sekarang PPL kita ini kurang kreatif dari lapangan. Ya terutama ya, ya bukan kurang kreatif juga ya, karena setiap desa itu tidak punya PPL. Contohnya di Rindang Plaman, tidak pernah kami dapat PPL. Dulu tahun berapa itu, mungkin 2015. 2015 itu ada PPL dari Berangin yang datang. Nah, waktu itu ibu-ibu udah mulai, mereka bikin kebun jahe, kebun serai, kebun apa, kunyit. Cuman karena tidak didampingi sama PPL-nya, setelah habis itu tenggelam sampai sekarang. Jadi tradisinya ya tetap jalan karena kita di kampung ini kan tanam menanam ini memang dah diajar sama orang tua kita dari sejak kecil ya. Cuman kan masih tradisi, kita tidak mengenal pupuknya apa, untuk manfaatnya apa. Jadi tanaman ini perlu pupuk apa, kita kurang paham. Makanya kalau menurut Kak Andin sih, kalau bagusnya 75 modernisasi, 25% lah yang tradisionalnya. Begitu, jadi harapan kita ya untuk kedepannya sama pemerintahan Sanggau, terutama untuk dinas pertaniannya, lebih diperbanyaklah PPL nih. Kalau bisa tiap desa harus punya tuh, Mbak Isma.
0: Iya, baik.
1: Nah, itu yang Kakek Andin harapkan. Karena kami ini betul-betul, ya kita zamannya sekolah tahun 80-an ini ya. Untuk apa buka-buka yang namanya Facebook apa segala itu udah kurang begitu lancar lah. Jadi untuk memahami hal-hal yang masalah modernisasi, kalau tidak didampingi, tidak bisa ya. Contohnya Kakek Andin aja, masalah pupuk ini Kakek Andin masih begitu belum begitu paham. Jadi bertanya sama kawan, kalau padinya segini kita pupuk pakai apa? Kalau musimnya udah apa bulir-bulirnya gini. Kebetulan Kakek Andin punya saudara di Lintang Kapuas itu yang sering, karena dia terlibat juga di kelompok tani Lintang Kapuas itu, Kakek Andin sering apa sharing sama dia, jadi dia bisa ngasih tahu untuk pupuk ini kamu umur padinya sekian, kamu kasih pupuk ini. Jadi itu yang kita harapkan Mbak Isma, jadi PPL-nya lah terutama untuk setiap desanya. Kalau masalah modernisasi ya mudah-mudahan lah masyarakat lokal ini paham tradisi, kita menghargai tradisi, cuman kalau tidak ada hasil apa gunanya Mbak Isma. Itu yang kita harapkan, karena kita ini kan perlu hasil. Jadi dari segi pertanian kita berhasil, dari segi perkebunan kita berhasil, kan enak nantinya. Ya, cuman itu lagi kembali ke pemerintah. Harus menyediakan fasilitas dan SDM-nya, terutama untuk PPL-nya Mbak Isma. Kalau dari Kakek Andin itu aja Mbak Isma.
0: Baik, siap.
1: Semoga bisa apa didengar sama pihak terkait.
0: Baik.
1: Salam sehat selalu di udara. Salam kreativitas.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi dengan Kakek Andin dari Lintang Pelaman ya, baru saja bergabung di pagi hari ini di sesi opini publik. Kami masih buka ruang untuk Anda. Oke, di layanan telepon kita coba terima kembali. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
2: Pagi, Mbak Isma.
0: Baik, siap, silakan Pak Putra Mayo.
2: Oke, terima kasih Kakek Andin juga bergabung. Ini yang Kakek Andin bilang tadi 75% modern, 25% tradisional. Masalah banyaknya itu tidak jadi persoalan. Yang mau saya dari bawah ini memang kadang-kadang dilema juga kita ya, bagi petani tradisional ya, karena kita harus menggunakan pembakaran. Nah, ini yang tidak bisa kita tinggalkan ini. Nah, sebenarnya kalau ada yang modern ini tadi, yang ramah lingkungan apa, bagus. Tapi kadang-kadang pemerintah juga jangan membakar ladang, jangan membakar, membakar. Tapi apa yang penggantinya yang sudah nampak kita lihat? Kalau misalnya sawah, ya oke kan. Tapi kalau tanah ladang dalam darat tuh mampu pas kalau tidak dibakar untuk membersihkan segala kayu-kayunya. Ini pertanyaan kita juga. Kalau memang ada yang tidak dibakar itu sangat bagus, tapi belum pernah saya lihat di daerah kami ini orang belakang tanpa bakar. Ini kalau orang ngomong kalau beladang jangan dibakar, tunjukkan apa model racunnya, alatnya. Kalau salah oke, kita kontrol saja kan pakai racun tuh. Tapi kalau ledang darat yang ada mungkin dah agak besar kaki setangan kayunya, mampu kah? Ini yang masih dilema kayaknya. Maka kalau menurut saya tradisional itu tidak boleh ditinggalkan, modern itu jangan juga tidak diikuti. Ada jenisnya, kalau membakar itu haruslah menggunakan sekat bakar yang bagus-bagus. Bikinlah sekat bakar yang lebar kan, paling tingginya 2 meter apa. Jangan berladang di tanah gambut. Nah, itu kita istilahnya sedikit geser tuh. Jangan asal-asal bikin ladang kan. Boleh di tanah gambut, tapi jangan nunggu kemarau yang panjang. Kalau kemarau panjang gambut itu kering. Nah, ini makanya istilah orang sekarang ada istilahnya, kalau bakal ladang jangan sampai mantap. Maksudnya itu sih, karena orang yang tidak bisa ngerti, tidak masuk akal katanya. Saya sering ditanya oleh beberapa orang, bukan maksudnya itu, kalau memakai itu jangan sampai mantap, itu istilah bahasa orang tua dulunya, bahasa perumpamaan. Kita berladang itu sejak awalnya kita rancang bagus-bagus. Kapan waktu nebaknya, kapan waktu nebaknya, nebaknya gimana gitu kan. Itu berarti harusnya jangan mantah, kata istilah Pak Bukhari dengan almarhum Pak Andeng kemarin. Kalau sekarang orang, saya pernah dengar kemarin tuh ada seorang pejabat di Sanggau itu bilang, jangan membakar ladang, membakar ladang. Ya kalau ada yang lain terima kasih, bagus sekali, saya pun setuju. Ke asap ini kadang-kadang nggak bisa kita hindari lah. Tapi tunjukkan ini teknologi apa yang bisa digunakan. Ada kata, tapi belum pernah datang lah. PPN pun jadi belum pernah bawa ke tempat pertanian. Kalau masalah racun sawah tuh tidak dibilang, aku tidak tahu orang yang pakai racun kota rondu apa kan. Ya, itu juga semua istilahnya itu hampir pada semuanya. Tapi maksud saya itu janganlah ngomong tanpa alasan, tanpa dasar. Kalau kita ngomong itu jangan membakar lahan untuk ladang, cari yang alternatif lainnya. Ini jangan bakar Pak, ini alatnya, ini teknologinya. Itu kalau ladang itu kayu-kayu yang sebesar kaki setangan, tidak mampu disemprot di plasma. Nah, kalau tidak dibakar, cuma cara kita ngaturin gimana yang terbaik, itu yang perlu kita. Masalah teknologi yang baru perlu juga ada pupuk, inspektisida kayak rondu tadi untuk rumputnya itu bagus tuh. Jangan kayak orang tua dulunya merumputnya sampai 3 bulan hasilnya tidak ada. Sekarang orang merumput tuh Mbak Isma sampai setengah bulan, paling tinggi setengah bulan lah disemprot antara padinya itu kan, atau bahkan kadang-kadang sebelum negara sudah disemprot, rumputnya panjang tuh disemprot, habis itu ditugal. Nanti di istilahnya disemprot lagi antara padi-padinya tuh harus dipupuk. Bahkan lebih banyak hasil daripada orang tua dulunya. Maka ini teknologi juga perlu digunakan. Contoh kalau misalnya adik-adik saya tuh di ladang, nggak ada seladangnya, nggak habis setahun kita makannya. Zaman bapak kami dulunya besar ladangnya, tidak sampai 6 bulan makannya karena masih pakai lebih lama. Itu beriringan, saya katakan betul tuh harusnya. Di masalah satu hal yang jangan kita lupakan tuh, masalah bagaimana cara mengatasi pembakaran itu yang perlu dicari solusinya nanti. Kalau ada yang bisa tidak dibakar, saya sangat 100% bahkan 100% saya dukung tuh. Anda tidak mampu kalau dengan asap ini merambat sampai 3 bulan ini.
0: Di sana masih tebal kabut asap ya Pak Putramayo?
2: Kadang tebal sih, tapi masih ada kadang-kadang kalau angin datang itu masuk ke dalam rumah. Ini kan hari ini agak terang.
0: Oh gitu.
2: Terang kayaknya, tapi 2-3 hari kemarin ada datang. Ada jam-jamnya. Gini-ginian. Jadi masyarakat itu, kalau teknologi modern itu ada sih bagusnya. Tapi apa yang bilang kekian itu, jangan melupakan yang nama tradisional itu tidak boleh dilupakan juga, terutama ladang darat.
0: Baik, siap.
2: Kalau ladang sawah itu sudah termasuk baru itu, Mbak. Waktu zaman nenek kami, bapak kami itu belum pernah mereka bikin sawah. Ditebas, ya itu ditebas-tebas gitu aja. Belum ada semprot apa segalanya.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih, Mbak Isma.
0: Baik, terima kasih Pak Putra Mayom sudah bergabung di pagi hari ini di sesi opini publik, dan saya masih mengundang Anda untuk bergabung. Tadi sudah ada Kakek Andin dari Lintang Plaman, ada juga Pak Putra Mayom dari Desa Upi Lanung Bonti. Kalau menurut beliau istilahnya yang tradisional jangan ditinggalkan ya, modern juga harus diikuti, berarti di sini harus berimbang lah ya, tradisional juga dijalankan, yang modern juga harus dijalankan. Nah, pendengar bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sependapat dengan pendengar kita yang sudah bergabung di layanan telepon tadi? Kami membuka ruang untuk pendengar semuanya untuk bergabung di pagi hari ini untuk memberikan opini pendapat dan komentar Anda. Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Baik, kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
3: Selamat pagi, semangat pagi, Mbak Isma.
0: Baik, siap. Silakan, Ibu.
3: Iya, mendengarkan Kakek Andin, mendengarkan Putra Mayo, ya. Semuanya tujuannya bagus. Memang, ya, memang. Jangan meninggalkan apa istilahnya tradisional ya, itu betul sekali juga. Nah, tetapi zaman ya, zaman ini semakin maju begitu kan. Nah, jadi terkadang apa ya, kearifan lokal itu menimbulkan masalah. Karena ya memang namanya kearifan lokal itu semuanya itu tradisional itu ya, ya begitu lah, tradisional harus dibakar kan gitu kan gitu. Nah, tapi memang betul gini Mbak, betul juga Putra Mayo tadi ya. Ya karena kan kebakaran kemarin ya dok, karena panas terik matahari yang begitu luar biasa, ya dok. Padahal kalau saya pikir ya, saya sendiri punya besan juga orang, maaf ya, orang Dayak gitu ya. Ya. Tetapi mereka juga memang saat ini masih juga dengan tradisional gitu, Mbak. Mereka kan berkelompok. Ininya apa, itu pekerjaannya bukan sendirian. Nah, jadi waktu membakar ya, ya berkelompok juga. Jadi ada yang menjaga di sebelah sana dan gitu kan. Aman. Itu kan aman. Kalau pemerintah, saya dengar Bu Hari kan, untuk apa dihapuskan itu secara tradisional dengan membakar itu. Nah, bagaimana kalau tidak dibakar? Terus kayu-kayu itu apakah, apa itu bisa habis dengan waktu hanya mungkin 2 bulan? Menunggu busuknya aja mungkin banyak waktu kan. Nah, tidak mungkin juga kalau kayu-kayu yang sebesar paha, sebesar lengan, ada juga yang besar lagi. Nah, tidak mungkin kalau tidak dibakar, maksudnya begitu loh. Harus dibakar dari habis, maksudnya begitu. Dan itu kan untuk pupuk juga kan begitu. Untuk pupuk itu sisa-sisa pembakaran itu kan begitu. Jadi ya, kami tahu sendiri Mbak Isma, kalau orang sini ya, orang tempatan lah gitu ya, mereka kalau berladang menanam padi dengan mungkin 1/2 hektar, mungkin 1 hektar gitu ya, ya terserah mereka yang semampunya seberapa. Mereka tidak menanam padi aja plus dengan sayur mayur. Mungkin yeah. ada ketimun, ada perenggi, ada ya yang pokoknya bisa bersama-sama. Nanti sebelum sebelum padi dipanen kan mereka sudah panen sayur duluan. Kan begitu. Itu bagus banget gitu. Saya pun ya ya bukan karena saya mempunyai pesan itu ya. Saya melihat memang banyak manfaat begitu loh. Jadi tidak apa itu tidak apa melulu kita menunggu padi aja.
0: Baik.
3: Itu tadi dari Putra Mayo, Bapak Andin, semuanya itu baik, bagus. Nah, sekarang masalahnya begini, Mbak. Zaman sekarang masa kini, zaman teknologi, begitu ya. Nah, saya sendiri ini ya karena saya sekarang sudah lanjut usia, jadi saya memang untuk sawah menyawah itu jadi turun temurun ya. Jatuh ke anak saya yang melanjutkan. Tapi sawah ya, tempat kami ya Mbak, sawah.
0: Baik.
3: Iya, kalau memang anak-anak sekarang, anak-anak sekarang memang dia itu banyak dengan apa itu, tergantung bukan dengan kakek Andin atau apa namanya Putra Maya tadi bilang ada PPL ya, PPL. Memang PPL. Sebenarnya PPL itu tidak diperlukan, betul. Tapi kadang-kadang mereka itu, entahlah kemana kan begitu. Pengalaman saya sendiri aja begini. Tahun yang lalu, ketika anak saya itu sedang merumput, memang datang serombongan itu, ada rumput dari perkebunan. Datang, tapi dia hanya melihat saja dari kejauhan. Jadi tidak tanya apa-apa, diam saja. Jadi anak saya juga, ya oke lah, saya juga nggak menggugurkan apa-apa. Saya sudah lihat itu di Google, lihat itu di Facebook kan. Kira-kira waktu pagi hari datang, ada perkembangan apa sih di sawah kami? Misalkan daunnya agak ngering, atau kena apa daunnya dimakan apa itu ulat, ya dah. Jadi buka aja dia itu di media sosial itu. Nah, di situ ada yaitu petunjuk-petunjuk. Jadi memang hasilnya bagus, bagus Mbak, betul.
0: Baik, baik.
3: Yang dahulu kalau dahulu saya itu biasanya hasilnya tidak ada, kalau saya bilang itu tidak ada mungkin seperempat hektar ya. Gitu.
0: Baik, siap. Jadi kalau menurut Ibu Hesti ini bagaimana? Bu Hesti, kita sudah berada di penghujung kebersamaan, sudah lebih 2 menit ini.
3: Jadi ya okelah kalau begitu.
0: Oke, baik.
3: Pastinya kalau ada solusinya ya. Kalau tidak boleh dibakar, ada solusinya harus bagaimana sih gitu loh.
0: Oke, siap. Mungkin bisa bertanya nanti dengan narasumber kita yang bergabung di Sanggau Menyapa, ada Bapak Adrianus Asia Sidot juga dan juga salah seorang petani.
3: Oke.
0: Oke, siap. Terima kasih Bu Hesti. Terima kasih Bu Hesti. Ada juga Kakek Andin dan juga Pak Putra Mayong tadi yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon. Dan saya cukupkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini ya. Kamis 24 September 2026. Dan sesaat lagi saya akan hadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
5: Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai kelakuan digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya di pagi hari ini, edisi Kamis 24 September 2026. Baru saja tadi dihadirkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar, dan selanjutnya saya akan hadirkan sesi Sanggau Menyapa untuk Anda di pagi hari ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, yaitu dilema pengembangan pertanian tradisional. Dan tadi di sesi opini publik saya juga sudah mengundang pendengar untuk bergabung memberikan opini, pendapat dan komentarnya. Untuk lebih lanjutnya saya akan dengarkan pemaparan dari dua narasumber yang sudah bergabung di via Zoom. Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang pertanian tradisional, ini juga masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun, kearifan lokal hingga ketergantungan masyarakat terhadap alam menjadi modal yang tidak ternilai. Namun, di tengah tuntutan peningkatan produksi, perubahan iklim, perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi masyarakat, muncul sebuah dilema. Haruskah pertanian tradisional terus dipertahankan atau justru bertransformasi mengikuti perkembangan zaman? Modernisasi pertanian memang menawarkan efisiensi dan juga peluang peningkatan hasil. Tetapi di sisi lain, perubahan pola dan teknologi pertanian tentu juga dapat membawa tantangan terhadap lingkungan, budaya, serta keberlanjutan kehidupan petani. Nah, pendengar, lantas bagaimana mencari titik temu antara menjaga tradisi dan mendorong kemajuan pertanian? Untuk membahas persoalan tersebut, bersama saya sudah hadir ada Bapak Adrianus Asyasidot, selaku anggota Komisi 4 DPR RI di via Zoom. Saya coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak.
1: Pagi, Mbak.
0: Baik, siap. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Bapak?
1: Tuhan sehat.
0: Baik, siap. Pak, saya lebih akrabnya menyapa Bapak. Siapa ini, Pak?
1: Pak Adrian aja.
0: Pak Adrian, ya. Baik, kalau di Sanggau, ya, baik. Kalau di Sanggau, kabar saya juga alhamdulillah baik. Tetapi kalau kita berbicara tentang asap, nampaknya juga masih menyelimuti wilayah Kalimantan Barat, gitu ya, Pak, ya. Baik, selanjutnya
1: ya, ini,
0: Bapak, suaranya putus-putus ini, Pak. Kurang jelas saya menerima suara Bapak ini.
1: Nah, mungkin internetnya kayaknya kurang stabil.
0: Mungkin gara-gara asap. Mungkin bisa mencari posisi yang agak clear, Bapak. Pasti pendengar semua juga penasaran seperti apa ini penjelasan dari Pak Adrian katanya.
1: Nah, ini mindahin anu ini yang susah nih, komputer ini.
0: Oke, siap. Baik. Baik, Bapak. Saya kepada Bapak Sam Hudi, Ketua Kreasi Sungai Putat. Betul ya?
2: Ya, betul.
0: Baik, saya lebih akrabnya menyapa siapa ini, Bapak?
2: Biasa dipanggil Yudik di lapangan kita biasanya.
0: Yudi. Baik. Kalau Pak Yudi sendiri posisi di mana ini?
2: Kita di Pontianak.
0: Oh, di Pontianak ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Dengan satu topik kita, dilema pengembangan pertanian tradisional ya di pagi hari ini. Pak Yudi, mungkin saya kepada Bapak Adrian terlebih dahulu. Mungkin ini juga baik, sudah dinanti-nanti oleh pendengar kita. Apalagi kita berbicara tentang pertanian ini ya. Baik. Pak Adrian, aman ya Pak ya?
1: Ya,
0: baik, siap. Bapak, kalau kita berbicara tentang pertanian ini pasti menjadi sebuah dilema juga bagi masyarakat gitu ya, apalagi terkait dengan karhutla, terdengar informasi dari berbagai media sosial juga. Dan tadi juga sudah banyak pendengar kita yang bergabung di sesi opini publik. Bagaimana DPR RI melihat dilema petani tradisional yang masih menggunakan metode bakar untuk membuka lahan?
1: Iya.
0: Pak?
1: Iya.
0: Bagaimana DPR RI melihat dilema petani tradisional yang masih menggunakan metode bakar untuk membuka lahan?
1: Baik, jadi kalau kita bicara soal petani tradisional yang membakar lahan, ini sebenarnya harus dilihat secara bijak juga, secara arif. Ya, pemerintah tidak bisa melihat persoalan ini secara hitam putih. Nah, kalau menurut saya, masyarakat adat yang juga petani tradisional ini tetap memiliki hak mereka untuk mengolah lahannya sendiri. Ya, ya memang petani-petani tradisional juga identik dengan para pelaku pembakar lahan. Tapi saya tidak setuju itu, Mbak. Mengapa? Karena dari sisi intensitas ini kan mereka sangat terbatas. Dan dari pemerintah daerah sebetulnya juga sudah cukup mengakomodir kegiatan-kegiatan para petani tradisional kita dengan metode pembukaan lahan untuk membakar ini. Dan ini juga tidak bisa di kemudian langsung disalahkan seperti saat ini, ya. Jadi petani-petani tradisional ini yang merupakan petani-petani subsisten, petani-petani yang mengolah lahan hanya paling setengah hektar atau paling maksimal mereka mampu mengolah lahan itu 1 hektar. Jadi itu juga serta-merta disalahkan bahwa mereka menjadi penyebab kebakaran lahan seperti saat ini. Nah, karena itu pemerintah harus mencari cara bagaimana caranya supaya mereka bisa mengolah lahannya dengan baik. Demikian.
0: Baik, siap. Berarti di sini pemerintah juga harus bijak gitu ya, Pak ya. Harus bisa melihat seperti apa para petani itu membakar lahannya gitu ya. Dan jangan istilahnya petani ini diidentik dengan para pelaku pembakar lahan gitu. Tetapi juga harus diperhatikan di lapangan seperti apa petani ini membakar lahan untuk ditanami padi gitu ya, Pak Adrian ya.
1: Betul.

0: jembatan, lalu masyarakat yang lain membantu membantu mengamankan api. Dan sebelum dibakar itu kan dilakukan sekat bakar dengan pembersihan pinggir-pinggir ladang. Jadi dulu itu jarang sekali ada api yang merendek kemana-mana. Jadi sekarang ini yang petani-petani yang lebih muda, generasi-generasi yang lebih muda saat ini sudah tidak terpegang pada kearifan lokal itu juga jadi masalah.
1: Baik, berarti ini juga menjadi salah satu PR gitu ya Pak Adrian ya?
0: Ya, terutama bagi para pengurus-pengurus adat. Pengurus adat yang ada di desa, di kecamatan, kabupaten, sampai provinsi, itu bagaimana mengembalikan kearifan lokal ini ke masyarakat itu selalu disalahkan. Gitu.
1: Tetapi kalau kita lihat ini Pak Adrian ya, kalau petani ini membakar lahan untuk ditanami padi, otomatis tidak banyak gitu ya Pak ya?
0: Betul. Nah, jadi kita tadi maksimal 1 hektar gitu kan. Itu paling luas lah.
1: Tetapi kalau saya lihat juga di lapangan ini Pak Adrian, saya kalau sewaktu kantor masih di Entikong gitu ya, itu kan banyak petani yang menanam padi itu. Biasanya kalau mereka itu Pak, kalau yang saya lihat ya, dari daerah Balai Karangan menuju area Entikong bertepatan dengan Smeng, di daerah Smeng, petani itu biasanya kalau ingin membakar lahan itu mereka sudah membuat bedengan terlebih dahulu gitu ya Pak ya, dibatasi agar apinya ya, tidak merambat ke tempat sebelahnya gitu.
0: Itulah sekat bakar yang mengamankan lahan-lahan di sekitarnya.
1: Dan kalau kita lihat juga kalau para petani ini membakar, kalau dia membakar pagi hari atau siang hari, sorenya juga sudah padam semuanya Pak ya. Asapnya pasti juga nggak terlalu gimana gitu ya Pak ya.
0: Iya betul. Terbatasan luasan tadi itu.
1: Iya, baik, siap. Pak Adrian, saya kepada Pak Yudi. Baik, siap. Pak Yudi tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Adrian ya, kalau terkait dengan para petani membakar lahan otomatis tentu juga sudah ada aturan yang ditentukan oleh daerah masing-masing gitu ya. Kalau terkait dengan aturan itu otomatis petani juga mengikuti gitu ya. Dan lahan yang dibakar oleh petani ini otomatis tidak banyak gitu ya, mungkin padi yang ditanam untuk kebutuhan saja. Nah kalau Pak Yudi selaku Ketua Kreasi Sungai Putat ini, nah, kalau menurut Bapak, seberapa besar risiko ekologis pembukaan lahan dengan metode bakar jika dilakukan secara tradisional?
2: Ya, selamat pagi Pak Adrianus. Salam kenal dari saya ke kemudian selamat pagi juga untuk para pendengar RRI di Kalimantan Barat. Menarik yang sudah disampaikan Pak Adrianus, sebenarnya sudah cukup jelas tadi. Namun memang kalau berbicara risiko, tetap itu ada risiko, walaupun kecil ya. Misalnya begini, lahan yang terbakar itu, apa membuka lahan dengan cara membakar itu memang tingkat kesuburannya itu hanya sekitaran 1-2 tahun. Karena memang ada keuntungan di situ, sisa pohon dan sebagainya yang terbakar itu menjadi abu dan itu menjadi mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Namun ada sisi risiko lainnya, dia kehilangan nutrisi yang lain kan gitu. Tapi kalau dalam konteks pembakaran lahan yang dimaksud dengan karhutlah, kita kawan-kawan peladang ini tidak bisa disamakan dengan pelaku-pelaku karhutlah itu, karena memang masyarakat peladang ini mereka punya ilmunya, punya kearifan lokal yang dimaksud tadi. Hemat saya tidak hanya sebatas api yang digunakan, tapi kawan-kawan masyarakat adat sudah cukup paham bagaimana mereka mengelola lahan dengan cara membakar, dengan aturan-aturan main tadi, apalagi selain aturan adat yang disepakati yang sudah digunakan secara turun-menurun, ada juga aturan pemerintah dengan Perda tahun

0: nomor 1 tahun 2022 itu yang melindungi juga sebenarnya secara hukum dalam konteks pembukaan lahan dengan cara tradisional masyarakat peladang itu. Jadi artinya saya pikir itu kurang lebih sama saja ya aturan adat dengan perda yang dipakai ini. Nah, namun yang menjadi perhatian kita saat ini adalah karena memang alam kita itu tidak lagi sama dengan yang dulu. Nah, maka kita saat ini merasakan dampak El Nino atau musim kering yang berkepanjangan. Ya, artinya ini juga harus menjadi perhatian supaya lingkungan juga yang dimaksud itu ada pemahaman baru terkait kondisi lingkungan saat ini yang tidak sama dengan yang dulu, kan gitu. Nah, saat ini kita mengalami musim kering yang cukup tinggi, panjang, dan musim basah yang cukup panjang juga, gitu lah. Nah, kalau dulu Kalimantan Barat khususnya kan asik nih, musimnya itu terpantau dan terjadwal. Ketika bulan ini ke bulan ini itu akan musim penghujan, bulan berikutnya ada musim kemarau dan sebagainya. Nah, saat ini kondisi kita sudah sangat anomali sekali dan musim cuaca saat ini sudah tidak bisa diprediksi sesuai dengan perkiraan kita. Nah, saya juga kelahiran Pontianak ya, besar di Pontianak juga. Itu cukup berbeda kalau dulu musim-musim itu. Maka kemudian antara ini kan dua sisi yang berbeda ya sebenarnya. Membuka lahan dengan cara membakar dengan karhutla ini. Yang disampaikan Pak Adrianus tadi cukup menarik itu. Karena masyarakat adat yang juga sama Mbak tadi, saya juga baca-baca itu kontek-kontek itu, membuka lahan dengan cara membakar itu kan dijaga. Kemudian itu di ada masyarakatnya. Kemudian bergilir kan gitu. Ada sekatnya, ada pembatasnya. Tidak kemudian ditinggal kan gitu. Nah, berbeda dengan pelaku-pelaku karhutla ini. Itu pelaku karhutla kan tak jelas itu. Mereka membakar kemudian ditinggal. Sehingga menyebabkan kerusakan lahan-lahan orang itu loh di sekitarnya itu yang menjadi ini menjadi bias kan gitu. Itu sangat dua sisi yang berbeda. Saya pikir maka kemudian menarik diskusi kita ini. Lalu apakah kemudian kerusakan ini bisa dikendalikan secara ekologis ya bisa, sangat bisa. Karena saat ini pertanian sudah cukup maju dan sebagainya, cara menyuburkan lahan dan sebagainya itu cukup menjadi perhatian yang serius kedepannya untuk Indonesia juga kan gitu. Maka saya pikir berbicara soal kerusakan ekologi dan antara karhutla dengan petani tradisional kita ini poinnya itu kan di kalau membuka lahan secara membakar untuk kawan-kawan peladang itu apinya terkendali. Kata kuncinya terkendali. Kata kuncinya itu terkendali. Kalau oknum pembakar lahan yang menyebabkan kebakaran hebat itu kan tidak terkendali itu. Nah, kenapa bisa terkendali kalau kawan-kawan masyarakat adat itu? Karena memang mereka punya aturan yang jelas itu. Ya kan? Nah, sementara oknum para pembakar lahannya pasti tidak terkendali karena semaunya hati mereka tuh untuk membakar kemudian ditinggalkan. Begitu kira-kira Mbak.
1: Baik, siap. Kalau petani membakar lahan tentu tidaklah luas gitu Pak Yudi ya, otomatis hanya cukup untuk ditanami kebutuhan keluarga gitu ya.
0: Oh ya, ya itu pastinya. Petani kan paling kan maksimal itu 2 hektar lah. Kalau lebih dari 2 hektar ini kan sudah masuk pengusaha tani Mbak. Pengusaha tani
1: baik,
0: kan.
1: Baik,
0: ya, artinya begitu maksudnya.
1: Oke. Jadi kalau petani ini juga sangat patuh dengan aturan adat yang sudah diberlakukan gitu ya. Kalau seandainya bergilir hari ini daerah mana pasti petani mengikuti gitu ya. Tidak ada sejauh ini yang melanggar gitu ya Pak Yudi ya.
0: Oh ya. Saya yakin seperti itu karena kawan-kawan masyarakat adat ini cukup patuh pada tradisinya, kemudian cukup mengikuti alur kebiasaan untuk pelestarian juga gitu kan. Pelestarian lingkungan juga kan gitu ya. Maka dalam kasus Karhutlah sebenarnya pemerintah juga merangkul kawan-kawan masyarakat adat untuk menjadi bagian pencegahan, bahkan kalau soal Karhutlah ya, pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu. Kalau soal pertanyaan sih saya pikir aman lah kawan-kawannya.
1: Baik.
0: Saya pikir aman sudah secara teknis itu. Namun kemungkinan begini, kadang kan pemerintah ini mengeluarkan misal larangan, tidak boleh membakar hutan atau lahan pertanian kan gitu kan. Namun sisi lain sebenarnya pemerintah juga harus menyiapkan nih. Kan tidak semua masyarakat, misal si A punya lahan 2 hektar, punya kemampuan alat yang canggih, misal punya traktor, punya alat pertanian yang maksimal untuk membuka lahan kan gitu kan. Kalau memang ada pencegahan dari pemerintah, mestinya disiapkan juga solusi alternatifnya. Nah, jangan hanya melarang, maksudku Mbak gitu, jangan hanya melarang, namun juga harus diimbangi dengan solusi. Misalnya, kawan-kawan pertanian itu kan dinas pertanian, misalnya mereka punya penyuluh pertanian, ya datanglah, hadirilah, kemudian tawarkan, tanyakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat petani di situ, ketika membuka lahan, apa yang diperlukan alatnya, kemudian apa yang diperlukan pupuknya, apa yang bisa meningkatkan produksi tahun ini. Rata-rata misal padi kita tanam 2 hektar itu kan 5-8 ton. Bisa tidak kita ubah itu, naikkan kapasitas produksinya, volumenya menjadi 15 ton misalkan gitu. Itu kan butuh sentuhan teknologi itu. Butuh stimulasi gitu kan. Itu maksudku begitu.
1: Baik.
0: Harus ada pendampingan-pendampingan itu, Mbak.
1: Baik. Pak Yudi, tetapi mungkin ini juga menjadi pertanyaan yang tidak bisa terjawab-jawab mungkin ya, yang ada pertanyaan dalam pemikiran para petani. Kalau membuka lahan dengan cara dibakar dilarang gitu ya, tentu harus ada solusinya. Kalau petani, saya yakin pasti mau-mau saja mengikuti aturan yang sudah dibuat gitu ya. Tetapi kalau saya dengar itu dari para petani, manfaat dari dibakarnya ini adalah untuk menyuburkan gitu ya. Nah, seandainya tidak dibakar ini Pak Yudi gitu, otomatis para petani juga bertanya, okelah kalau disemprot tidak dibakar, tetapi bagaimana tanah ini bisa subur gitu ya, dan tentunya terkait dengan hasilnya produksi juga terus meningkat gitu ya.
0: Baik, Mbak, kalau ini versiku ya, jadi abu itu, pohon yang sudah terbakar itu kan menjadi abu ya. Itu untuk meningkatkan unsur hara. Kalau kita berbicara yang produk yang bisa dibeli, penggantinya itu, maka kita akan ketemu namanya dolomit. Dolomit itu fungsinya sama dengan abu, dia menggemburkan dan sebagainya. Kalau nggak salah, per karungnya itu di angka 50.000 per karung. Nah, ini yang menarik yang saya sampaikan di awal sebenarnya. Kalau kemudian pencegahan apa ada larangan untuk membakar lahan pertanian, maka kemudian pemerintah hadir di situ. Memberikan bimbingan teknis. Misal yang ditanyakan Mbak tadi, apa penggantinya abu nih? Untuk tetap tanah subur tapi kita tidak memanfaatkan abu dari sisa pembakaran. Ini kan mestinya ini tugasnya penyuluh nih, Pak. Ini ada di dinas pertanian ada ada penyuluhnya itu. Mestinya mereka datang ke kawan-kawan masyarakat peladang ini, diskusi, selain mereka mendengarkan dan melihat secara langsung teknis pertanian tradisional, mereka juga ngasih input itu. Pelan-pelan mestinya begitu. Itu yang saya bilang pemerintah harus hadir juga. Tidak hanya memberikan larangan-larangan. Maka kemudian kemudian misalnya pertanian tradisional juga ini bisa menggunakan kan rata-rata dengan organik ya pupuknya. Pupuk organik itu yang dipakai dari kotoran hewan yang hasil ternaknya, ada sapi, ada babi dan sebagainya kan bisa dimanfaatkan secara langsung itu gitu. Itu yang kemudian yang juga harus didorong juga oleh pemerintah sehingga kita tidak ada alasan melarang tanpa solusi gitu kan. Mestinya larangan diimbangi dengan solusi dengan cara apa? Peningkatan tadi, bimbingan teknis dan sebagainya. Saya yakin masyarakat Peladang juga akan welcome dengan informasi-informasi baru terkait pertanian ketika bisa meningkatkan hasil produksi taninya kan gitu.
1: Baik, baik, siap. Pak Yudi, saya kepada Pak Adrian. Pak Adrian. Baik. Baik, Pak Adrian tadi juga sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Yudi ini, Pak. Tadi di sesi opini publik juga banyak para pendengar kita yang bergabung. Ada Kakek Andin tadi yang bergabung di Lintang Pelaman gitu ya. Nah, ini masalah PPL, Pak Adrian. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Yudi gitu ya. Kalau seandainya petani dilarang untuk membakar, tentu harus ada solusi dari pemerintah gitu ya, Pak Adrian ya. Nah, oke. Kalau seandainya rumputnya mungkin istilahnya disemprot saja, cukup sampai mematikan rumput saja gitu dengan tidak dibakar. Tetapi dalam pikiran para petani ini, bagaimana cara meningkatkan kesuburan tanah kalau tidak dibakar? Nah, tadi di sesi opini publik, pendengar kita menyebutkan kurangnya PPL, penyuluh pertanian lapangan. Kalau dari Bapak seperti apa nih Bapak menyikapinya, Pak?
2: Ya, memang nggak bisa dipungkiri, Mbak. PPL ini sangat kurang. Ini berbagai faktor lah yang menyebabkan. Dengan lain, itu kemampuan pemerintah untuk membayar jadi SL ini. Dan waktu saya jadi Bupati Landak dulu, ini kan bisa disermati dengan pengadatan PPL kita ini sekarang. Sekarang itu dipenuhi 3 tahun. Nah, ini cukup membantu. Tapi memang secara nasional, tenaga-tenaga PPL ini sangat kurang. Jadi sekarang kan memang program utama pemerintah itu adalah peningkatan produksi pangan dalam rangka ketahanan dan kemandirian pangan. Jadi program utama dari program pemerintah. Nah, kami dari Komisi 4 juga selalu mendorong Kementerian Pertanian untuk mengangkat PPL ini. Dan sekarang PPL ini kan sedang menjadi pegawai pusat, pegawai Kementerian Pertanian. Jadi mereka bukan lagi pegawai-pegawai daerah, praktis kan gajinya juga dari sana, dari Kementerian Pertanian. Kemudian juga harus dilengkapi dengan fasilitas. Bagaimana mungkin kalau di Jawa mungkin cover area-nya paling satu desa atau maksimal satu kecamatan. Satu kecamatan di Jawa dengan satu kecamatan di Kalimantan jelas berbeda. Satu kecamatan di Jawa mungkin satu RT-nya di Kalimantan. Jadi gampang kalau mereka nggak punya sepeda motor misalnya atau berjalan kaki aja nggak bisa. Tapi kalau di Kalimantan, satu kecamatan sama dengan satu atau dua kabupaten di Jawa. Bagaimana mungkin mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik kalau tidak dilengkapi dengan fasilitas, misalnya sepeda motor itu mobilitasnya, kemudian juga alat-alat peraga lain dan gaji, kalau gaji mereka juga kecil. Padahal mereka harus ke lapangan, harus beli BBM, harus siapkan makan sendiri di lapangan. Nah, ini bisa kita inilah dari sisi kemanusiaan. Makanya kami dari Komisi 4 mendorong Menteri Pertanian supaya memperhatikan betul-betul PPL ini. Karena mereka inilah menjadi garda terdepan pemerintah dalam rangka pembangunan pertanian kita. Nah, termasuk juga bagaimana mengubah mindset petani. Dari petani tradisional tadi yang membakar lahan menjadi petani-petani modern. Dan pengalaman saya di Landak, mengubah mindset ini yang paling susah. Dua periode saya di Landak untuk mengubah mindset petani ini baru bisa. Itu pun tidak semuanya. Dan itu harus kita rujuk, istilahnya harus kita beri fasilitas, kontraktor, semua yang mereka butuhkan itu perlu apa maksudnya dipenuhi gitu kan oleh pemerintah. Nah kemudian terkait bagaimana pembakaran lahan ini apakah bisa menyuburkan tanah atau tidak, sekarang ini kan sudah ada teknologi. Jadi pemerintah harusnya juga menginisiasi inovasi-inovasi pertanian dari ladang berpindah ini menjadi ladang mentah dengan teknologi. Bahwa teknologi pengolahan lahan, kemudian juga teknologi pembekukan, pengendalian bulma, dan seterusnya, dan serupa, dan juga dengan benih-benih yang memang cocok untuk ditanam di lahan kering. Nah, waktu tahun 2024 sebetulnya saya sudah mengusulkan kepada Kementerian Pertanian untuk membantu petani-petani tradisional ini dengan benih padi lahan kering. Tapi karena keterbatasan pemerintah tentang Kementerian Pertanian juga fokusnya pada peningkatan produksi di sentra-sentra produksi pertanian untuk mengejar suasembada pangan ini, akhirnya kan ini jadi keteteran sebetulnya. Tapi sisi pemerintah kan sudah menurunkan harga pupuk subsidi itu di waktu itu kan, dan mata rantai penyaluran pupuk subsidi ini dipotong sedemikian rupa, sehingga yang dulunya mungkin dari pusat ke provinsi, gudang di provinsi, distributor ke distributor kabupaten, sampai ke distributor tingkat desa, nah sekarang ini semua dibatas lagi dengan macam-macam efek operasi dosa seperti ini, nanti diperlihatkan sebagai penyalur pupuk tiba-tiba, sehingga masyarakat tidak dibebani misalnya dengan kapal pengukur dan margin keuntungan yang di distributor.
1: Baik.
2: Tentu tidak ada longis. Cuman kalau sekarang ini longis kan belum, karena itu belum masuk. Saat skema subsidi, sehingga harganya dari yang terdekat masuk di 50 ribu, sekarang kalau di tahunan itu sudah sekitar 130 ribu. Karena mungkin kalau sekarang ini tanpa musim kemarau tentu susah. Jadi peran pemerintah itu sangat penting. Bukan hanya menyiapkan pangannya saja, tapi yang paling penting itu adalah menyiapkan atau mengubah cara berpikir masyarakat. Yang saya ingin melakukan ini, ya semua. Mulai dari pemerintah, di kabupaten dan bupati, kepala dinas pertanian, PPL, kepala desa, camat, sampai pada tokoh kesehatan adat. Nah, ini harus dibersihkan, harus dibersihkan. Tidak bisa. Misalnya menteri pertanian sendiri keluar-keluar ke tanian harus begini-begini. Yang di bawahnya, cuek.
1: Berarti harus saling bekerja sama gitu ya, Pak Adrian ya. Mulai dari bawah harus saling bekerja sama gitu ya. Kalau seandainya di tingkat penyuluh kecamatan ada yang sudah paham gitu ya tentang pertanian, kalau berbagi ilmu kepada yang lain kenapa tidak gitu ya Pak ya. Kalau menunggu penyuluh datang langsung ini juga ya, menjadi PR.
2: Kelompok-kelompok petani, jaringan-jaringan kelompok petani ini kan mereka yang betul-betul melaksanakan ini kesediaan ini juga. Jadi saya kan paling tahu tuh kesulitan apa. Nah sekarang ini kan pemerintah sudah cukup membantu. Setiap tahun pengadaan mesin pertanian itu sampai ratusan ribu unit, mulai dari yang traktor sampai kepada pompa air, pompa-pompa air untuk mengairi sawah dan sebagainya. Semua.
1: Ya. Baik.
2: Siap. Ini juga terkait dengan anggaran.
1: Iya, baik. Karena anggaran masih dalam efisiensi gitu ya, Pak ya.
2: Ya, kalau di Kementerian Pertanian itu tidak. nggak ada efisiensi, apa? Ya ada, tapi nggak separah di daerah.
1: Baik.
2: Karena ini program prioritas, Mbak. Jadi memang secara soal anggaran ini juga perlu diperhatikan, kebutuhan petani itu apa perlu diperhatikan.
1: Baik,
2: dan
1: siap.
2: Ini hanya pada sentra-sentra produksi nasional, tapi juga di daerah-daerah ini juga perlu didorong. Tapi tadi aparat termasuk masyarakat termasuk para pengurus adatnya harus peduli, campur tangan juga, bisa dibiarkan misalnya hanya PPL sendiri.
1: Baik Pak Adrian, kalau untuk menyinkronkannya ini Pak, bagaimana sinkronisasi aturan pusat dengan perda yang mengatur pembukaan lahan untuk pertanian? Baik Pak Adrian, mungkin ditahan dulu, nampaknya ada pendengar kita yang bergabung di layanan telepon, kita coba terima. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Isma.
1: Baik, siap, ada Bapak Adrianus Asia Sidot dan juga Pak Yudi. Silakan Pak Putra Mayong, kepada siapa?
3: Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Pak Adrianus. Saya baru datang ketemu Bapak waktu tengkring dengan Bang Dukul. Yang mau saya tanyakan ini, tadi saya meninggalkan pikiran diri, bagus sekali masalah badan bersenda tentang kebakaran dan sebagainya, sangat bagus. Yang mau saya tanyakan ini, masalah yang disampaikan oleh Isma tentang pembakaran dipupuk diganti dengan pupuk sedomi. Nah ini kayaknya kalau kalimat berat ini sanggau dengan Jawa dengan lanjut berbeda kemana. Kalau sanggau ini paling bisa hanya 2 tahun. Saya dipakai istilahnya dua kali ya. Kalau ini ke depan kan kerjanya tuh nggak subur lagi. Apalagi kalau pupuk dalam ini itu harga di kampung kami sekarang di daerah kami Rp100.000. Tidak ada di PBE yang ambilkannya sebenarnya kayak kelompok petani, tidak ada. Ada bantuan dari PBE. Walaupun dibagi. Yang mau saya tanyakan ini, apa kalau tidak tanam berpindah itu kayu-kayu yang kata berdasarkan dari besanan tadi, kita badan hilangkan dan bakar. Ini sangat bagus untuk usul, tapi mungkin hanya 2 tahun.
1: Baik, berarti maksudnya di sini kalau dengan cara dibakar hanya bisa digunakan untuk 2 kali penanaman padi gitu ya?
3: 2 kali penanaman padi, dan pupuk sangat sulit sekali didapati.
1: Baik.
3: Kalau pemerintah itu mau melakukan itu, siapkan pupuk dulu.
1: Oke.
3: Jangan kira pupuk ini.
1: Baik, baik, siap.
3: Tidak ada. Jadi bisa kita ngomong itu bukan siapa nih, dan Korea dan sebagainya.
1: Oke.
3: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih dengan Pak Putra Mayo dari Desa Upilanong Bonti. Mungkin tadi juga sudah dijawab dengan Pak Yudi dan juga Pak Adrian gitu ya. Pak Adrian, kalau untuk mensinkronisasikannya nih Pak, bagaimana sinkronisasi aturan pusat dengan perda yang mengatur pembukaan lahan untuk pertanian ini Pak?
2: Jadi perda itu lahir kan kita lihat itu dari aspirasi maksudnya. Yang diakomodasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat menjadi peraturan daerah. Kenapa lahir peraturan daerah ini? Karena memang dari kondisi di lapangan seperti juga disampaikan oleh Pak Yudi dan juga sama-sama bahwa memang masyarakat Kalimantan, saya ulangi, petani-petani masyarakat pemikirannya di Kalimantan Barat, terutama para jemaah-jemaah itu, memang cara bertaninya seperti itu, bertahan, terus dibakar, yang mungkin bisa menambah kesuburannya, tapi itulah yang bisa mereka lakukan. Nah, kalau ini disalahkan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah pusat misalnya. Ini kan sebenarnya memotong jalur kehidupan masyarakat terhadap energi antara pemerintah seperti apa? Yang perlu dipertanyakan juga kalau mereka semua dilarang apa namanya membuka lahan. Jadi apa sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani di desaan ini? Saya setuju juga, saya sangat setuju dengan adanya perda ini. Karena secara tidak langsung ini ya, ada kata melindungi di situ bukan berarti melindungi, tapi memfasilitasi. Memfasilitasi. Mereka tetap boleh membuka lahan ini dengan aturan-aturan seperti ini. Dan sepanjang aturan-aturan itu dipenuhi oleh tidak ada masalah kok. Nah, selama ini kan mereka sudah ratusan tahun, bahkan dari nenek moyang mereka lahan seperti itu nggak ada kasus besar seperti ini. Dan dalam kasus tahun ini di mana kebakaran lahan dan hutan itu luar biasa, ini juga ada unsur abai dan lalai dari pemerintah. Mengapa saya katakan ada unsur dari pemerintah abai, pemerintah lalai? Karena dari BMKG kan sudah tahun yang lalu dan merilis ramalan soal akan terjadi El Nino, Godzilla, musim kemarau yang kering dan panjang. Lalu tidak perhatikan apa-apa untuk memfasilitasi, mengantisipasi itu semua. Nah harusnya kan begitu ada ramalan ini, pemerintah sudah siapkan paling tidak tenaga dulu, tenaga pengawasan di lapangan, entah apakah dari Polbud, apakah dari aparat Manggala Agni, dari Kementerian Kehutanan, semua dikerahkan untuk mengantisipasi. Pemerintah kan harus memetakan juga di mana daerah-daerah yang setiap tahun terbakar, ya, yang rawan kebakaran, itu harusnya sudah ada dalam database pemerintah. Jadi begitu musim kemarau tiba atau ramalan akan terjadi El Nino berkilau panjang berkering ini, pemerintah menyiapkan itu. Oh, ini kita perlu ini koordinasikan. Itu jauh lebih murah menurut saya daripada sekarang ini. Coba bayangkan sewa satu helikopter aja udah berapa dengan BBM-nya, dengan operasionalnya segala macam. Lalu aparat dari pemerintah pusat, para jenderal TNI juga ada turun untuk sosialisasikan kebakaran hutan sekarang ini. Udah gak ada gunanya kok, hutan udah terbakar kok, mau dipadamkan di mana, air sudah habis ya. Tapi kalau di antisipasi sebelumnya disiapkan, setiap desa itu dibentuk pasukan penjaga, ya, libatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Jadi mereka dibeli daripada membayar sewa helikopter misalnya dari Jepang, dari mana. Lebih baik kan membantu masyarakat setempat dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran ini. Pasti mereka tahu, oh ini lahan siapa ini? Lahan si A. Dekatin si A, jangan bakar dulu ya, akan terjadi begini-begini. Jadi karena tidak ada yang menjaga, tidak ada yang peduli, tidak ada yang punya perhatian yang serius terhadap ini, maka terjadilah kebakaran tetapi sekarang ini. Dan yang disalahkan petani tradisional. Yang diterapkan masyarakat saya. Saya dan setuju itu. Iya, saya dan setuju. Kamu selalu menyalahkan rakyat kecil, selalu menyalahkan petani kecil. Apa kerjanya pejabat-pejabat? Duduk manis di Jakarta, duduk manis di kantornya masing-masing. Tahu-tahu begitu terjadi, baru ribut, ya, baru sibuk, sumbang ini, sumbang itu. Itu nggak ada di mana. Nunggu lahan habis kalau di gambut itu kan nunggu yang yang moodnya habis bakar baru apinya padam. Mau dipadamkan pakai apa sekarang? Air juga
1: sudah kering gitu ya Pak ya.
2: Kemudian saya baru lihat dasar sungai di Putus Sibau, di Sintang, di Tanggau itu muncul ke permukaan.
1: Baik.
2: Harusnya begitu.
1: Berarti di sini gitu ya Pak ya, daripada kita mendatangkan dari daerah luar, kenapa tidak warga kita sendiri diberikan pelatihan dan ilmu gitu ya Pak ya?
2: Itu yang harus dilakukan.
1: Baik, dan tentu juga harus ada pengawasan gitu untuk di lapangan, jangan setelah dibakar main lepas-lepas begitu saja gitu ya Pak ya. Tetapi harus dibentuk semuanya gitu ya Pak ya. Pada saat dibakar seperti apa pemberlakuannya terhadap lahan yang dibakar, seperti apa juga setelah dibakar gitu ya Pak ya.
2: Ya jangankan Indonesia, Las Vegas terbakar itu sampai habis baru padam. Tapi Amerika Serikat pun Kanada segala macam nggak mampu juga memadamkan api kalau sudah terbakar seperti itu. Nah makanya paling penting betul adalah pencegahan.
1: Itu
2: yang paling penting menurut saya.
1: Baik.
2: Menyiapkan mental masyarakat, terutama di daerah-daerah yang paling sering terbakar, kayak di sekitar stadion misalnya, atau tidak mengganggu penerbangan, tapi yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi saya nggak setuju kalau yang disalahkan itu Perda. Perda nomor 1 2022 itu harus dihapus, saya nggak setuju. Yang penting itu sebetulnya yang mengatur, kan? Memberi izin, tapi tidak mengatur. Sekarang bagaimana implementasi Perda nomor 1 2022 ini aja? Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya? Ya, kalau memang warga Kalimantan Barat merasa Perda ini penting, yang nggak perlu ada Satpol PP yang apa namanya ke desa-desa mengawasi segala macam. Maksudnya, kan itu begitu.
1: Baik, baik, siap. Pak Adrian, saya kepada Pak Yudi. Terima kasih Pak Adrian, ditahan dulu. Saya kepada Pak Yudi. Nah Pak Yudi, tadi juga sudah kita dengarkan pemaparan dari Pak Adrian cukup panjang lebar gitu ya. Nah tentunya daripada kita mendatangkan dari daerah luar gitu ya, kenapa kita tidak diberikan pelatihan dan juga ilmu dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran? Dan tentunya kita juga harus melakukan pencegahan dan menyiapkan mental masyarakat terlebih dahulu gitu ya Pak Yudi ya, seperti penjelasan dari Pak Adrian. Nah kalau menurut Pak Yudi sendiri, kalau kita berbicara tentang pembakaran lahan, apakah pembakaran lahan tradisional ini masih relevan diterapkan di tengah ancaman karhutlah dan perubahan iklim?
0: Oh iya, baik Pak. Kalau berbicara apa ya, relevansi atau tidak, hemat saya kata kuncinya itu soal kearifan lokal. Jadi yang perlu dipertahankan adalah kearifan lokalnya. Namun bukan berarti seluruh teknis masa lalu tidak boleh berubah kan. Jadi harus update lah sedikit demi sedikit tentang persoalan teknisnya kan gitu. Karena tadi berbicara lagi, balik lagi pada kondisi lingkungan yang sudah tidak sama dengan dulu gitu Pak. Jadi maksud saya begini, pengetahuan masyarakat harus kita hormati ya, tetapi teknik juga harus kita perbaiki kan gitu. Nah ini kan kemudian menjadi bertemunya dua kepentingan nih, antara kepentingan mempertahankan tradisi kemudian kepentingan masuknya teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas. Tapi memang kemudian kalau saya dengar tadi dari Pak Adrianus, persoalannya di masyarakat tidak sesederhana itu. Ada memang sebagian masyarakat tadi basicnya itu bertani berpindah, tidak bertani tetap. Nah, ketika bertani tetap ini akan menjadi baik, lebih baik sebenarnya, karena ada lokus, kemudian ada tempat dan ada tujuan untuk sarana berembu atau dialog, kemudian edukasi di situ. Tapi kalau kemudian masih untuk kawan-kawan yang bertani berpindah, ini kan tidak bisa menjadi spesifik khusus ya. Tapi karena tadi lalu berpindah dan berpindah, kan itu is okay saja, tidak masalah. Tapi kemudian bagi penyuluh pertanian misalnya PPL dan sebagainya, memang di Kalbarnya agak berkurang, tapi ada skema penyuluh petani swadaya, kalau nggak salah itu, Pak. Petani penyuluh swadaya itu diangkat dari petani atau kelompok tani yang sukses, dalam arti dalam arti kata itu tata kelola pertaniannya, kan gitu. Tata kelola biasanya diangkat menjadi penyuluh swadaya. Jadi kalau berbicara relevansi ya tetap masih relevansi gitu, Pak. Baik. Dalam konteks kearifan lokalnya, Mbak.
1: Baik, baik.
0: Tapi memang yang harus dipikirkan ke depan ini, ya tadi soal teknis, karena jangan sampai kemudian kita berpikir itu dengan cara membakar lahan mudah bersih, kan gitu kan. Tapi kita harus berpikir bagaimana tanah ini tetap produktif. Itu saja, tetap
1: baik, produktif. Berarti masih relevan gitu ya, Pak Yudi ya. Baik, Pak Yudi, ditahan dulu saya kepada Pak Adrian. Nampaknya kita sudah berada di penghujung kebersamaan juga. Waktu tersisa hanya lebih kurang 4 menit, Pak Adrian. Oke. Di mute nampaknya nih.
0: Iya.
2: Iya, bentar Pak. Maaf tadi ke belakang.
1: Baik, siap Bapak. Pak, kita sudah berada di penghujung kebersamaan ini, Bapak. Tidak terasa waktu membatasi kita. Ini sebenarnya banyak ini, Pak. Pendengar kita juga sudah banyak bergabung di layanan telepon, tetapi tidak bisa saya terima gitu ya. Mohon maaf. Mungkin di next kita bisa ngobrol lagi. Pak, mungkin satu pertanyaan penutup dari saya ini, Pak. Apa langkah konkret Komisi 4 DPR RI untuk mencari titik temu antara perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat berladang?
2: Baik. Yang pertama, kami Komisi 4 saat ini sedang menyusun naskah perubahan undang-undang tentang kehutanan. Jadi di undang-undang ini nanti akan lebih tegas, terutama juga perlindungan terhadap masyarakat adat ini. Nah, itu yang paling menjadi titik berat kita itu adalah ada hutan adat, ada juga hutan sosial, perhutanan sosial, pemasyarakatan, dua ini yang bisa memfasilitasi kegiatan masyarakat adat di lingkungan masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk itu terus mendorong baik Kementerian Kehutanan yang merupakan salah satu mitra juga dari Komisi 4, juga Kementerian Pertanian, untuk juga mencari jalan keluar solusi dari kegiatan-kegiatan pembakaran lahan dan hutan ini, ya, antara lain, ini di Komisi 4 itu sekarang sedang dibentuk juga panitia kerja perubahan, kayak panitia kerja alih fungsi lahan. Terjadinya kebakaran-kebakaran yang masif ini juga kan akibat dari alih fungsi lahan yang sebelumnya diperuntukkan untuk lahan pertanian hingga masih berkembang dan tapi tanaman pangan sekarang dialih fungsikan menjadi tanaman atau lahan-lahan untuk tanaman sawit. Untuk perkebunan sawit. Nah ini yang juga menjadi salah satu penyebabnya. Karena alih fungsi lahan ini di satu sisi menggerus luasan lahan untuk tanaman pangan, tapi juga di sisi lain sangat penting terhadap kebakaran lahan yang tersisa. Nah itu tadi, kalau pemisahan lahan itu tanaman pangan kan tadi Mas Yudi menyebutkan maksimal 2 hektar, tapi itu sudah paling luas lah itu. Sistem pengerjaannya pun kalau tradisional mungkin berbulan-bulan. Jadi saya yang menyebutnya ya paling maksimal 1 hektar. Kebanyakan sih kurang dari 1 hektar. Ya, ini intensitas atau lampak kebakarannya juga diminir, bisa dibatasi. Tapi kalau sudah pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, ya ini kan memerlukan lahan yang luas, dan dampak kebakarannya ini lebih masif, itu yang dilakukan oleh pemusti empat secara penuhin, baik melalui perubahan penerimaan kehutanan, juga melalui tanjur fungsi air fungsi lahan, dan kemudian juga kita selalu mendorong kementerian-kementerian terkait untuk memiliki program, terutama di kementerian kehutanan, bagaimana mengantisipasi. Karena kemudian itu pencegahan antisipasi ini sangat penting.
1: Baik, siap Bapak. Mungkin closing statement-nya langsung saja Bapak, singkat tepat padat.
2: Baik. Para pendengar sekalian, tentu kita tidak bisa saling menyalahkan dengan kondisi sekarang ini yang sudah terjadi. Hanya saja yang perlu kita perhatikan ke depannya, ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Ya. Program pemerintah yang meningkatkan ketahanan pangan, produksi pangan dan terutama juga kesejahteraan petani tidak diukur dengan pembukaan lahan di lahan-lahan kering ini, tapi juga yang paling penting itu adalah peningkatan produksi di lahan-lahan yang sudah menetas. Karena saya juga selalu mendorong Menteri Pertanian untuk mau inventarisasi potensi lahan yang ada di Kalimantan Barat. Jadi yang paling penting itu adalah kepedulian kita, kesadaran dan kepedulian kita itu juga dikatakan tinggi tentang kompetensi yang ada di saat ini mungkin ke depan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga di next kita bisa ngobrol lagi. Semoga tetap sehat. Dan saya kepada Pak Yudi. Pak Yudi, mungkin jawabannya singkat tepat padat saja. Satu pertanyaan saya penutup. Solusi apa yang paling realisasi, maksudnya realistis untuk mempertemukan kepentingan petani, kearifan lokal, dan pencegahan karhutlah?
0: Ini selanjutnya statement saja, Pak ya. Sederhana saja itu. Kita tidak perlu mempertentangkan kearifan lokal dengan lingkungan. Masyarakat adat itu punya pengetahuan yang diwariskan turun-temurun toh. Petani punya kebutuhan ekonomi dan kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan. Pemerintah punya aturan dan tanggung jawab melindungi masyarakat serta lingkungan. Dan teknologi sebenarnya memberikan pilihan baru. Jadi ini sebenarnya bisa kita satukan, karena kita tetap ingin budaya itu lestari. Kita juga tidak pengen kehilangan sumber kehidupan kan gitu. Dan kita tidak ingin Kalimantan Barat kehilangan hutan, tanah yang subur, udara yang bersih, dan lingkungan yang sehat kan gitu. Maka prinsipnya sederhana Mbak, pertahankan kearifan lokalnya, perbaiki caranya, jaga kesuburan tanahnya, tegakkan aturannya, dan cegah apinya menjadi bencana. Terima kasih.
1: Baik, mantap. Terima kasih Pak Yudi sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adrian, selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak.
1: Baik, Adrian. Siap. Baik Bapak. Pendengar, itulah perbincangan kami di pagi hari ini di Sanggau Menyapa bersama Bapak Adrianus Asia Sidat selaku anggota Komisi 4 DPR RI dan juga ada Pak Samhudi Ketua Kreasi Sungai Putat ya. Nah, pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita melihat bahwa pengembangan pertanian bukan sekadar soal meningkatkan produksi tetapi juga bagaimana menjaga pengetahuan, budaya dan lingkungan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara mempertahankan kearifan pertanian tradisional dengan membuka ruang bagi inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Dan selanjutnya saya masih hadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Entonces,

0: Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Baik, dengan informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Informasi ini dikutip dari portal resmi kami rri.go.id, yang mana di sini Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto ya menegaskan keterlibatan masyarakat adat penting dalam melindungi serta mengelola situs warisan dunia secara berkelanjutan. Nah, peringat keterlibatan masyarakat adat diperlukan untuk memastikan hak, pengetahuan, dan juga praktik tradisional tetap terlindungi dalam pengelolaan situs warisan dunia. Nah, terkait dengan panel tahun ini mengangkat tema Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Indigenous Peoples' Right and Engagement. Diskusi berfokus pada hubungan perlindungan warisan dunia dengan pemenuhan hak masyarakat adat. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Something like that.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemana hari ini. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Pak Ever, informasi masih terus dihadirkan untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan pengisian 13 posisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah melalui seleksi terbuka dapat rampung pada Oktober mendatang. Yang mana Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, menyebut proses pelantikan masih menunggu balasan dari Badan Kepegawaian Negara. Pendengar, Aswin juga mengatakan pengisian jabatan tersebut diharapkan dapat berjalan melalui anggaran perubahan sehingga pejabat yang telah mengikuti seleksi dan masuk dalam tiga besar dapat segera dilantik. Ia menegaskan proses pelantikan tetap dapat dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi dan persetujuan dari pihak terkait terpenuhi. Informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

2, 3, come on, girl.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz. Saat informasi untuk Anda, ini terkait dengan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sanggau memperkuat kerukunan umat beragama di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia melalui dialog bersama tokoh agama dan masyarakat di Wisma PLB Nentikong. Wakil Bupati Sanggau Susan Herpena mengatakan penguatan toleransi menjadi bagian penting dalam menjaga wilayah perbatasan sebagai beranda negara. Satu informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di Musik dan Informasi, dan saya akhiri kebersamaan saya di Sanggau Pagi edisi hari ini, dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang, tentunya juga akan menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Oke, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Saudara pendengar, selamat siang bersama tim yang bertugas di Sanggau siang ini. Saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani Anda selanjutnya dengan berbagai informasi-informasi lainnya, pendengar, di beberapa program acara kami yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini sedang melakukan berbagai aktivitas rutinitas Anda.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: sini nelpon. Malah gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas,

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang.

0: Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat. Pada tahun 1939, hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
3: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
2: Emang kenapa, Sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam kamu.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadailah berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Misi, excuse me.
3: Oke, saudara pendengar, berbagai informasi lain masih terus kami hadirkan untuk Anda. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Dinamika Olahraga bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional.
2: Sama jika apa mak.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
4: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
4: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyons pesta gol 8-0 atas Servet, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025 selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah kekisertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half marathon jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk menurunkan.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional Pendengar. Semoga bisa melengkapi informasi olahraga Anda. Dan saat lagi akan dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim, kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela. Keluhan tak kala mendapat nikmat, dan umpatan tak kala mendapat musibah." Dan Allah berfirman, "Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah. Dan ketika mendapat kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar

Demikian telah dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sangkau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentu bagi anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja anda berada, ya semoga amal ibadah diterima di situ Tuhan yang Maha Kuasa. Dan masih bersama tim yang bertugas di Sanggau siang ini, pendengar, masih menemani anda dengan beberapa program acara selanjutnya, menemani ruang istirahat anda barangkali, ya, makan siang anda atau istirahat sejenak anda untuk nanti bisa siap lagi dengan berbagai kegiatan-kegiatan anda. Kami akan ajak anda untuk mengikuti ragam budaya, ya, tiada lagu-lagu daerah yang bisa anda request menemani ruang istirahat anda. Dan saudara pendengar, selamat siang, ya, selamat bergabung anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM, juga pendengar yang barangkali monitor kami melalui streaming kami di rri.co.id. Kami akan kembali saat lagi.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
5: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
4: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
5: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
4: Iya, emangnya kenapa, Bu?
5: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
4: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
5: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
4: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Oke, selamat siang. Kita jumpa kembali di Ragam Budaya edisi hari ini ya. Jadi Anda bisa bergabung request lagu-lagu daerah kesayangan Anda di line telepon 0857 5381 0365, atau di via WhatsApp 0811 5756 494. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Bang Ogrim.
0: Mbak Miati, silakan. Ya.
1: Kabarnya piye?
0: Kabarnya sehat ya. Kita harapkan semua pada sehat ya Mbak Miati ya.
1: Amin.
0: Mbak Miati gimana? Sehat juga?
1: Iya.
0: Mbak Miati sehat juga ya?
1: Alhamdulillah sehat selalu Bang Ogrim. Ini mau OTW ke pasar Bang Ogrim.
0: OTW ke pasar?
1: Mau. Masih di kantin, sebentar lagi mau OTW. Cuman asapnya nih Bang, tebal-tebal lagi Bang Ogrim.
0: Ya, masih nampaknya ya.
1: Harus pakai masker, pelan-pelan di jalan.
0: Tuh, alon-alon kelakon.
1: Alon-alon kelakon, krem-krem yang penting selamat.
0: Krem-krem yang penting
1: sampai
0: selamat.
1: Sampai tujuan, di rumah sehat kembali, apa sampai selamat, sampai tujuan gitu kan, Bang Krim.
0: Betul. Mau lagu apa nih, ah, Mbak
1: ya,
0: Miati?
1: Lagunya apa ya? Sumi-sumi aja Bang Krim.
0: Sumi-sumi.
1: Sumi-sumi dari Sanichos ya.
0: Sumi-sumi apa cumi-cumi?
1: Sumi-sumi.
0: Sumi-sumi
1: mau dimasak nanti.
0: Dari
1: Sanichos ya.
0: Iya.
1: Salamnya dirangkul dari Asam Becet tanpa terkucarin Bang Gremnya lama bertugas. Selamat siang, nanti jumpa lagi di Prodangdut.
0: Oke.
1: Berkati keluarga Bang Gremnya. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih Mbak Miati ya. Sumi-sumi Sony Jones ya. Oke lah kalau begitu, sudah kita siapkan ya. Ya, sebelum line telepon ada Bang Marcel di Skadau. Bang Marcel, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang Ragam Budaya, Bang Okrin
0: ya. Bang Marcel, apa kabar nih?
2: Gimana kabarnya Bang Okrin?
0: Sehat, kabarnya baik. Bang Marcel sehat?
2: Alhamdulillah sehat Bang. Cuma kabut asapnya di daerah Meliau nih masih nih Bang.
0: Masih ya.
2: Masih, walaupun ada hujan kemarin 2 hari yang lalu tuh. Lumayan deras juga di sini.
0: Tapi masih ada kabutnya ya.
2: Iya, Bang.
0: Bang Marcel mau request lagu apa?
2: Lagunya dari Walang Sekadau tuh, Bang. Kepai-kepai tuh.
0: Kepai-kepai ya, Walang Sekadau.
2: Kepai-kepai.
0: Kepai-kepai itu ya lagunya ya.
2: Iya, jariku kepai-kepai. Apa julu?
0: Kepai-kepai. Oke lah kalau begitu.
2: Oke, ada lagunya Bang?
0: Ada lagunya.
2: Oke Bang, oke lah. Selamat siang Bang, terima kasih Bang.
0: Baik, terima kasih Bang Marcel.
2: Gabung lagi nanti di Pro Dangdut
0: ya. Iya.
2: Oke Bang.
0: Yuk. Ya, ada Bang Marcel di, saya pikirnya di Skadau, rupanya di Meliau ya. Bang Marcel di Meliau, lagunya Kepai-kepai ya, Dayak Mualang ya. Oke lah, sudah kita siapkan lagunya, tinggal kita hadirkan ya. Silakan untuk teman-teman yang ingin bergabung di via WhatsApp juga, silakan bergabung ya. Ya, selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Pak Belalang ya.
3: Iya.
0: Iya. Gimana? Ini sudah santap siapa belum nih?
3: Udah, Bang Krim.
0: Udah ya. Jadi hari ini juga aktivitas di kebun kah, di rumah kah, atau?
3: Oh, lagi istirahat nih, Bang Krim.
0: Lagi istirahat ya. Oke. Pak Belalang mau request lagu apa?
3: Hidup Merampau aja.
0: Hidup Merampau. Ya,
3: salamnya kita rangkul semua aja ya. Buat Bang Krimnya selamat bertugas dan selamat siang.
0: Baik, terima kasih Pak Belalang, selamat siang. Ada Pak Belalang di mana, di Lintang Pelaman apa ya? Kalau nggak salah ya. Ya, selanjutnya ada di WhatsApp ya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, Bang Darul.
4: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Iya. Bang Darul, apa kabar, Bang?
4: Gimana cuaca di Sabang Merah?
0: Sabang Merah cukup bersahabat, sedikit berkabut.
4: Di sini mendung, agak mendung sini.
0: Agak mendung di ini ya, Mempawah ya.
4: Gimana kabutnya, masih kuat kabutnya di Sanggau?
0: Sepertinya berkurang sedikit lah, tapi ya masih lumayan lah gitu ya.
4: Lagunya?
0: Bang Darul
4: lagu,
0: mau
4: lagu Mempawa.
0: Judulnya?
4: Lagu Robo-Robo.
0: Robo-Robo ya. Oke.
4: Lagu Mempawa. Ada itu keren.
0: Kita cek dulu lagunya nih, ada apa enggak nih? Robo-Robo lagu Mempawa ya.
4: Robo-Robo.
0: Apa arti Robo-Robo tuh, Bang? Hah? Bang Darul.
4: Robo-Robo raja, raja Bang Ambon.
0: Oh, gitu. Ada lagunya nih. Dari Edi Mawardi ya. Ciptaan Edi Mawardi. Iya, iya. Ya, ya, ya.
4: Robo-Robo kan ya. Judulnya? Buat semuanya sampai jumpa nanti Pro Dangdut. Ya, terima kasih Ukrin. Jangan enggak diputerin.
0: Baik.
4: Jangan diputar lagunya tuh. Jangan enggak diputar lagunya macam kemarin.
0: Iya.
4: Ya, terima kasih Ukrin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
4: Ragam budaya.
0: Ragam budaya. Bang Darul di Mempawa ya. Oke lah, kita dengarkan dua lagu pertama ya. Tadi Sony Josh Sumi Sumi, kemudian Kepai-Kepai ya, dari lagu Dayak Mualang. Kita dengarkan bersama. Selepas ini kita terima lagi atensi di sesi yang kedua.

0: ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oke, kita masuk sesi selanjutnya. Di line telepon ada siapa ini? Halo, selamat siang, Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang dan selamat siang untuk Bung Okrin yang lagi cuap-cuap di meja siar yang enggak pernah putus semangat yang untuk kami kita semua ya.
1: Ya, baik. Bang Lanius.
2: Iya, gimana?
1: Gimana mau request lagu apa Bang Lanius?
2: Nah, ini lagu Dayak Kenayan nih, Bung. Ini tapi nanti saya kelilingnya lah, ini judulnya Jupata. Ini vokalisnya ini orang-orang daerah Landak ini, Bung. Tapi dia sering datang ke sini ya. Nanti saya kelilingnya, Bung ya. Dan ini datangnya untuk Tuhan ini, kembali ke Tuhan, kembali mengingatkan Tuhan lah ya. Ini bicara tentang Tuhan, dia ini bercerita tentang Tuhan gitu. Jadi kita nanti saya kelilingnya, Bung ya. Bagaimana gimana Bung Tusa hari ini masih?
1: Cuaca masih cukup bersahabat ya.
2: Oh begitu. Iyalah. Nanti kita gabung di Beradu aja Bung Ken ya. Nanti saya di jalan nih sambil gabung di jalan, soalnya saya mau kepergian sebentar tapi sama menit ada PKL digital nanti. Sudah minum kopi belum Bung Ken?
1: Ngopi udah pagi, udah ngopi siang tadi malah nambah lagi malah.
2: Kalau makan?
1: Makan tadi pagi sempat sarapan jadi belum saat ini belum.
2: Saya tadi makan jam 10-an. Iyalah, ya selamat siang Ragam Budaya.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang Bang Lanius ya. Subah Sambas ada Bang Lanius, lagunya Jubata ya. Oke, di belakang Bang Lanius ada siapa nih? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo. Selamat siang Ragam Budaya.
1: Hai.
3: Iyalah,
1: apa beritanya?
3: Soal Oklin sebenarnya enggak bisa ngepon Oklin.
1: Oh, gitu.
3: Pikir masih bingung-bingung, ada kakak, ada 14 hari ini dah meninggal dunia lah.
1: Oh, turut berduka cita. Tapi di
3: Mamiati tahu dia dah.
1: Di mana? Ai di Sompu juga.
3: Masih di Kelurahan Tanjung Kepuas
1: juga. Oh, masih Kelurahan Tanjung Kepuas.
3: Mereka RT 5, kami RT 7. Beda-beda RT ya. Kalau pemakaman agak jauh kan. Pemakaman tempat keluarga, kalau anak-anak, kalau suaminya dulu. Ada daerah Sungai Pelanduk itu.
1: Sungai Pelanduk ya.
3: Tapi kalau nggak salah RT 8 tuh. Mas keluarnya Kepuas juga. Tapi alhamdulillah dan 14 hari ini.
1: 14 hari ya.
3: Cuma pikir aja bingung-bingung begitu jalan.
1: Masih bingung.
3: Agak ngambang-ngambang kata orang deh.
1: Ya, soalnya.
3: Tapi alhamdulillah masih di rumah nih, Oklin.
1: Syukurlah.
3: Belum sarapan siang nih, belum sarapan belum, pagi ya. Udah.
1: Pagi udah.
3: Ini baru tengah ngopi nih.
1: Oh, lagi ngopi ay.
3: Ngopi dengan makan cendol, tapi cendol agak lah tuh.
1: Tumben enggak ai ngopi ya?
3: Kosong-kosongnya agak cendolnya salah. Susah makan cendol nih.
1: Ai tumben ngopi ai.
3: Tumben ngopi ai 3 gelas satu hari.
1: Oh gitu.
3: Cawan yang apa grendel
1: ke grendel ya. Wah.
3: Sampai sekarang ada 2 gelas lah. Nanti kalau bikin yang 3 nanti ya sampai sore. Malam mau bikin baru ya susah lah.
1: Iya.
3: Kalau mata nama mau tidur ngopi enggak.
1: Gitu.
3: Atau mau minta tolong diputar lagunya, Oklin.
1: Apa judulnya, Ayi?
3: Lagunya Kepuanan Jolu ya.
1: Kepuanan Jolu.
3: Mudah-mudahan Mak Esa di Mantan Sebuah Nada dengar ya.
1: Ya
3: lagu Mbak Lai ini Kepuanan Jolu.
1: Betul.
3: Cantik lagunya, Oklin.
1: Bagus lagunya.
3: Bagus. Asalan pakai Mak Esa di Mantan Sebuah Nada. Ibu Lesti di Buduai. Datuk Uban di Sidap. Kita terangku semua jalan ya. Jadi kalau susah ke kalian nelfon suara ini. Jadi begitu lagi kita ketemu dangdut ya.
1: Baik.
3: Sekian, terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
1: Baik, terima kasih Ayi. Selamat siang menjelang sore. Iya, ada Ayi patah-patah di Sompu ya. Ya, turut berduka cita atas berpulangnya kakaknya Ayi ya. Iya, di Sompi Kelurahan 8 dimakamkannya. Baiklah, di Tanjung Kapuas ya, masih ya. Baiklah, Kelurahan Kapuas. Baiklah, kalau begitu lanjut lagi di belakang Ayi ada siapa? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Selamat siang Bang Akrin.
1: Keririn.
4: Iya.
1: Lama tak dengar suara Keririn nih.
4: Sering kan, tiap hari.
1: Oh,
4: Ragam Budaya tiap hari ya. Kalau dangdut ini yang susah nih masuk Bang Akrin.
1: Iya, agak antri ya.
4: Iya.
1: Ya, apa kabar nih, sehat ya Keririn ya?
4: Cuma dangdut tuh yang susah.
1: Keririn mau lagu apa?
4: Iya. Saya hal gini baring-baring nih.

0: di pondoknya.
1: Oh, masih di pondok.
0: Di gubuk derita nih, diam.
1: Ada judulnya tuh.
0: Lagu Bisamu ya.
1: Lagu Bisamu judulnya?
0: Lagu Bisamu Obat Ganteng ya.
1: Obat Ganteng.
0: Jadi apa yang kasih itu?
1: Ada teman-teman mau disapa satu dua orang?
0: Iya, cari orang kan biasa. Saya ganteng, saya kan obat ganteng.
1: Obat ganteng aja ya. Ada obatnya ya, Kerin ya?
0: Dari A sampai Z. Ada Putra Mayang aja. Kasihan nggak Putra Mayang setiap hari dia. Ada obatnya.
1: Ada ya.
0: Obat ganteng.
1: Iya.
0: Oke, itu aja mungkin ya.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih mungkin sama siang.
1: Terima kasih. Selamat siang, Kerin. Ya, Kerin di apa? Di Balai Karangan ya, di Pengadang ya. Oke, terima kasih Kerin. Sampai lagi di line telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang Ragam Budaya. Gimana kabarnya Subang Merah nih, Bang Kli?
1: Kabarnya masih berkabut nih Subang Merah nih.
2: Iya, sama Lintang Pelaman pun berkabut nih.
1: Ya, masih berkabut ya. Tapi Lintang Pelaman ada hujan gak sih ke Andin?
2: Setening yang lalu lah hujannya tuh.
1: Oh gitu.
2: Tapi kita dah tidak khawatir lagi airnya, Bang Oklin.
1: Aman ya?
2: Karena dari pihak desa sudah mengasih sumur bor satu khusus untuk dusun Lintang Pelaman.
1: Lancar airnya?
2: Nah, puji Tuhan lah.
1: Lancar ya.
2: Itu full 24 jam mesin hidup terus, Bang Oklin.
1: Mantap ya.
2: Karena masyarakat nih ngambil air dari situ semua. Karena kemarin kan kemarau panjang.
1: Yeah.
2: Jadi sungai itu banyak disubak sama orang yang tidak tanggung jawab. Jadi belum berani mengonsumsi air sungai kami, Bang Oklin.
1: Betul, ya.
2: Jadi bersyukurlah, terima kasih atas Pak inisiatif desanya untuk mengasih sumber bor. Masih dapat lagu enggak nih?
1: Boleh, kita tampung boleh.
2: Kalau gitu, ini aja lah. Cinta Kak Omo aja.
1: Cinta?
2: Cinta Kak Omo.
1: Kak Omo.
2: Ya, ya, daerah Jangkang.
1: Ya, lagu daerah Jangkang ya.
2: Ada lagu yang Brooklyn?
1: Ada lagunya.
2: Oke, salamnya kita rangkul aja. Salam budaya.
1: Brooklyn. Baik. Terima kasih Kak Andin, selamat siang. Ya, selamat siang. Kak Andin di Lintang Pelaman ya. Wah, di sana ada bantuan dari pemerintah desa juga ya, berkoordinasi dengan beberapa pihak lain untuk pengajuan sumur bor dan 24 jam dan sumur bor tersebut dimanfaatkan seluruh masyarakat di Lintang Pelaman. Oke lah kalau begitu kita dengarkan ada Jubata, kemudian Kemponan Jolu dari Hamdan.

0: Dua, tiga lagu ya. Tadi kita ambil lagu yang ditampung. Ada satu, Hidup Merampau. Ada beberapa lagu yang masih kita tampung ya. Ada Robo-Robo tadi, kemudian Obat Ganteng, ya Cinta Kakao juga ada. Kita terima dulu di line telepon ada siapa nih. Halo, selamat siang Ragam Buddha ya.
1: Siang Bang Trim.
0: Ya, Mbak Mola. Mbak Mola apa kabar? Lanjut.
1: Rasanya malas gabung, tapi dengar suara Bang Trim tuh jadi pingin gabung jadinya.
0: Oh gitu, waduh. Kenapa? Kenapa Mbak Mola? Kenapa malas?
1: Lagunya?
0: Judulnya apa?
1: Sangkai Kembang.
0: Sangkai Kembang. Oke, ada lagunya.
1: Buat Bang Trim kopi panas. Semoga sehat selama-lamanya.
0: Amin.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima
1: lagunya
0: kasih.
1: Buat Ai.
0: Buat Ai ya.
1: Buat Ai sama Nek susah senang. Semoga sehat selalu.
0: Amin amin.
1: Buat kakak Mak Boboy. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih Mbak Mola. Selamat siang. Iya. Mbak Mola di Sipa 4 Kayu Lapis ya. Lagunya Sangkai Kembang. Langsung kita dengarkan dengan satu lagu lainnya. Ada Robo-Robo ya. Lagu Mempawah ini. Kemudian nanti apabila masih ada waktunya, kita hadirkan lagu-lagu lainnya. Selamat menikmati.
2: Cuik. Ya, kulang kecil sama diai. Aluletinai, kue kanda Wilton akan mengiringi itah dari mana saya dengan tandak timang. Tapi selamat akan kula jelahan khususnya lewu tewang rangkang antusias luar biasa dengan support apresiasi akan kedua mempelai yaitu Prengki dengan Dinda huang andau tuh tege magah sangkai kambang lah. Oke, ayo mainkan player keyboard kita Bung Eko.

0: Terus mungkin sampai di sini kami bisa menemani Anda di ragam budaya di siang hari ini. Masih ada satu lagu yang belum sempat kita hadirkan ya. Ini requestan dari Kakek Andin, Cinta Kakao. Mohon maaf ya, mungkin di next mudah-mudahan bisa kita hadirkan ya. Dan terima kasih atas partisipasi Anda, kebersamaan Anda semua yang sudah bergabung ya. Semoga lagu-lagu tadi bisa menjadi penyemangat untuk berbagai kegiatan-kegiatan Anda. Tadi ada beberapa yang masih di kebun ya. Tetap semangat ya, semoga kegiatannya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan pendengar, kami akan hadirkan berita siang ya selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi seksi beritaan Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: sawi per hari ini gitu ya, 45.000 sawi semuanya, kecuali sawi bakso. Sawi bakso di angka 35, kalau sawi...
1: Telah memutuskan kepada kita semua melalui Kecamatan Ten Hulu beberapa langkah strategis dalam rangka ketersediaan.
2: Warta siang selengkapnya Kamis 24 September 2026, saya Ukrin Moboy. Berita utama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Katib menargetkan seluruh jabatan kepala dinas yang masih kosong dapat terisi pada Oktober 2026. Target tersebut menunggu balasan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN terkait hasil seleksi pejabat yang telah dilakukan. Aswin mengatakan peserta seleksi yang masuk tiga besar dapat dilantik setelah seluruh tahapan administrasi dan persetujuan dari pihak terkait diselesaikan. Sementara itu pengisian jabatan inspektur inspektorat memiliki mekanisme berbeda sehingga pemerintah Kabupaten Sanggau masih perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Aswin, koordinasi dengan BKN dan Kemendagri menjadi bagian penting dalam proses pelantikan pejabat terpilih dilaksanakan. Ia berharap seluruh tahapan tersebut dapat segera rampung sehingga kekosongan sejumlah jabatan kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau dapat terisi pada Oktober mendatang. Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar sentral Sanggau melonjak hingga dua kali lipat dari harga normal. Kenaikan ini dipengaruhi kemarau berkepanjangan yang berdampak pada hasil panen petani.
3: Hari ini harga sejumlah sayur mayur di pasar sentral Sanggau melonjak dua kali lipat dari hari biasanya. Hal ini tak lepas dari kemarau berkepanjangan yang terjadi saat ini. Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada kelompok sayuran daun. Harga sayuran jenis sawi kini mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi sejak sepekan terakhir dan hari ini kembali mengalami peningkatan. Dalam kondisi normal, harga sayur tersebut hanya berkisar Rp15.000 per kilogram, sehingga kenaikan saat ini diduga dipicu menurunnya hasil panen.
0: Itu daun-daunan yang kuat naik tuh, Neng. Segala sawi. Hari ini sawi per hari ini gitu ya, 45.000 sawi semuanya. Kecuali sawi bakso di angka 35, kalau sawi pok choy, sawi manis, sawi pahit, sawi keriting 45 ribuan. Gitu. Hari ini, baru hari ini. Kalau normalnya tuh karena ini tuh udah semingguan yang segitu. Cuman kemarin tuh masih 40-35, hari ini baru 45. Nah, kalau normalnya palingan mahal 15 ribu. Mungkin gagal panen atau gimana ya?
3: Wida mengaku kenaikan harga tersebut berdampak langsung terhadap penjualan sayuran di lapaknya. Kondisi ini membuat omset pendapatannya menurun drastis karena daya beli masyarakat ikut berkurang. Tri Putri melaporkan.
2: Kemarau panjang yang melanda Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau berdampak pada krisis air yang dialami masyarakat. Menghadapi kondisi tersebut, warga bersama aparat pemerintah Kecamatan Tayan Hulu melakukan pembersihan sumber air di Sungai Tampik, Desa Sosok.
4: Kemarau panjang yang melanda Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau menyebabkan sumber air bagi masyarakat semakin terbatas. Camat Tayan Hulu, Laurentius Yoka menyebut sejumlah sumber air sungai yang masih tersedia kondisinya saat ini keruh dan tercemar. Selain itu, banyak sampah ditemukan di aliran sungai akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kecamatan Tayan Hulu bersama jajaran Polsek dan Koramil Tayan Hulu, pemerintah Desa Sosok serta masyarakat melakukan aksi pembersihan sampah di Sungai Pampi wilayah Desa Sosok. Yoka menyampaikan kegiatan awalnya dilakukan oleh para sukarelawan dan unsur pemerintah kecamatan, TNI, Polri, serta pemerintah desa. Namun melihat aksi tersebut, warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai turut turun tangan dan bergotong royong membersihkan sampah dengan peralatan seadanya.
1: Penetapan itu sudah dicabut dan sekarang memasuki masa rehabilitasi pasca bencana Karhutla. Dan di masa bencana Karhutla yang lalu, Bupati telah memutuskan kepada kita semua melalui Kecamatan Tayan Hulu beberapa langkah strategis dalam rangka ketersediaan air bersih. Kemudian terkait dengan masalah kondisi kebutuhan air bersih masyarakat, kolaborasi kami bersama dengan pemerintah Desa Sosok, salah satunya itu terkait dengan pembersihan Sungai Pampi, ya, melibatkan semua elemen, ratusan orang turun bersama-sama. Karena itu satu-satunya yang mungkin hari ini berada dalam kota Sosok yang airnya jernih, gitu kan, dan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat.
4: Yoka menambahkan kebersihan Sungai Pampi merupakan bagian dari rangkaian masa pemulihan pasca pencabutan status darurat karhutla di Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kecamatan Tayan Hulu saat ini memfokuskan upaya pada penyediaan sumber air bagi masyarakat. Selain membersihkan sumber air di Sungai Pampi, upaya penyediaan air juga dilakukan untuk pembuatan sumur bor dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan TNI dan kepolisian. Jang Rangga melaporkan.
2: Jajaran Polsek Kembayan mendukung pelaksanaan operasi imbangan aman Nusa 2 tahun 2026 dengan membagikan 150 masker kepada masyarakat dan pengendara di Jalan Raya Lintas Malindo, tepat di depan Mako Polsek Kembayan. Kapolsek Kembayan, Ibtu Hudson Siahaan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya menghadapi dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ibtu Hudson Siahaan menegaskan, dukungan terhadap operasi imbangan aman Nusa 2 tidak hanya dilakukan melalui kegiatan pencegahan saja, tetapi juga pelayanan langsung kepada masyarakat yang terdampak kondisi asap. Masyarakat juga diajak berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Pendengar, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching kembali memfasilitasi pemulangan puluhan warga negara Indonesia yang bermasalah dari Sarawak, Malaysia melalui PLBN Antikong. Hingga September, ribuan WNI tercatat telah dideportasi maupun direpatriasi setelah menyelesaikan masa hukum atau pelanggaran imigrasi di Malaysia.
5: Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching mendampingi pemulangan 97 warga negara Indonesia dari Depo Imigrasi Semuja, Sarawak, Malaysia melalui jalur Tebedu menuju PLBN Antikong hari ini. Konjen Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli, mengatakan para WNI tersebut dipulangkan setelah menyelesaikan hukuman atas berbagai pelanggaran di Malaysia. Pelanggaran tersebut mencakup warga yang tersangkut pelanggaran keimigrasian maupun mereka yang telah menjalani hukuman penjara. Dari awal Januari, total sudah 5.183 WNI yang dideportasi dan direpatriasi ke Indonesia dari Sarawak. Abdullah menyebut peningkatan jumlah tersebut berkaitan dengan berbagai persoalan yang dihadapi WNI selama berada di Malaysia.
6: Ini kita menerima pemulangan dari Malaysia dipimpin langsung oleh Bapak Salman, Komandan Depo Imigrasi di Semujan, yang menghantarkan 97 warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan hukuman dari berbagai pelanggaran, baik pelanggaran imigrasi maupun pelanggaran mungkin sudah melalui hukuman penjara, sehingga saatnya mereka dipulangkan.
5: Abdullah mengimbau masyarakat, terutama masyarakat perbatasan, untuk memperhatikan dan menghormati aturan yang berlaku di Malaysia saat memasuki maupun berada di negara tersebut. Ia berkomitmen KJRI Kuching terus menjalankan tugas perlindungan dan pendampingan terhadap WNI yang menghadapi persoalan di Sarawak, Malaysia. Oktofranti melaporkan.
2: Sebanyak 4,1 ton jagung pipil kering JPK hasil budidaya Polsek Kembayan, Polres Sanggau, dikirim untuk dijual ke Bulog Sanggau melalui koperasi Sono Agung Jaya. Kapolsek Kembayan, Ibtu Hudson Siahaan, mengatakan hasil panen tersebut telah melalui pemeriksaan kualitas sebelum dikirim untuk proses penjualan kepada Bulog Sanggau. Penyerapan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan hasil budidaya jagung dapat terserap melalui jalur pemasaran yang tersedia. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel jagung pipil kering untuk mengetahui kadar air dan aflatoksin. Hasil pengujian menunjukkan kadar air rata-rata sebesar 12,9% dan kadar aflatoksin 8 ppb, hingga seluruh JPK sebanyak 4.100 kg dinyatakan lolos pemeriksaan. Ibtu Hudson Siahaan menjelaskan, setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, JPK tersebut dapat dijual kepada Bulog Sanggau dengan harga Rp6.400 per kilogram.

Demikian rangkaian informasi dalam warta siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Harga sayur di Sanggau melonjak hari ini. Warga Tayan Hulu bersihkan sumber air. Saya Okrima Boy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Bali, siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian,

0: teknisi yang teliti dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat, di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pakki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam kamu.
3: Apa ini?
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di program acara kami Musik Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore ya pendengar semua yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Kita bersua kembali di Musik Pro Dangdut edisi hari ini. Silakan di 085753810365 atau di WhatsApp 081157564. Silakan request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Saya langsung terima di via WhatsApp, ada Bang Darul sudah bergabung. Bang Darul, selamat siang Bang Darul.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Silakan lagunya.
3: Sudah makan siang mungkin?
2: Makan siang belum Bang
3: Darul. Siang belum.
2: Belum.
3: Iya. Ya, iyalah. Mudah-mudahan cepat makan siang lah, cepat nanti masuk angin gua tuh.
2: Iya, nanti kayaknya masuk angin keluar asap susah juga ya.
3: Lagunya Roma Irama.
2: Ya, judulnya apa nih?
3: Apa artinya malam minggu?
2: Judulnya malam minggu apa?
3: Ya Roma Irama.
2: Coba kita cek dulu.
3: Yang ya. Tidak punya uang.
2: Iya.
3: Ada ke lagunya?
2: Ah, ntar dulu kita coba cek malam.
3: Roma Irama nyanyi itu.
2: Judulnya apa?
3: Artinya malam minggu. Apa artinya malam minggu?
2: Artinya malam minggu, Roma Irama. Ya, ada nih.
3: Adakah? Lagunya kirim langsung untuk orang Simpang 4. Kayu Manis, yeah. Kayu Lapis. Buat Mola, buat Ayah Yesus Senang, buat Ica di Melawi, Kak Long di Sanggau, Bik Yul, Yul di Sungai Bawang, Bang Eko, Bang Henry, Pak Alek, Lanius, Ratulato, buat Onusu, Kibusri, buat Tia, Ella, buat Mama Boboy, Kakek Ririn, Pakcik Patil, Kakek Uban, buat Abu Kocai, Abu Dendi, Putra Mayau, Mama Boboy, nah semua ya Ukrin, dari A sampai Z, terima kasih Ukrin, ada ke lagunya?
2: Ada lagunya.
3: Makasih Ukrin, selamat siang Pro Dangdut dan doa kita.
2: Oke, terima kasih Bang Darul, selamat siang. Ya, di line telepon di belakang Bang Darul. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut telah kita Bang Ukrin.
2: Mbak Miati, lagunya apa Mbak?
4: Lagunya apa ya? Apa ya? Sepiring berdua aja Bang Ukrin.
2: Sepiring berdua.
4: Dari Ida Dala ya.
2: Oke.
4: Oke, salamnya dirangkul aja dari Asam Baca tanpa terkecuali. Untuk Bang Ukrepnya, selamat bertugas, selamat siang, semangat siang, nanti pulangnya hati-hati.
2: Baik, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Mbak Miati, sehat bersama keluarga ya. Mbak Miati di Sanggau, depan Kopi Sanggau ya, lagunya Sepiring Berdua. Bang Marcel di Meliau. Bang Marcel, selamat siang.
5: Halo Bang Ukrin, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita
2: ya. Apa lagunya Bang?
5: Lagunya apa nih, Lagi Tampan aja.
2: Ah, Lagi Tampan?
5: Ya, emang Lagi Tampan.
2: Oke.
5: Ada gak lagunya Bang?
2: Ada lagunya.
5: Oke, kirim salamnya ya Bang. Salam-salamnya buat Bang Ukrin, buat Mbak Miati tadi yang nelpon tuh abang siapa tadi tuh yang barusan nelpon tuh?
2: Bang Darul.
5: Bang siapa?
2: Darul.
5: Oh iya, salamnya juga Bang buat Bang Darul, buat Mama Boboy, Bang Lanius, Abu Kocai, Tato Uban, Bang Eko, untuk semuanya lah Bang, tanpa terkecuali lah ya. Oke, itu aja ya Bang.
2: Baik.
5: Selamat siang Pro Dangdut, aduh kita.
2: Terima kasih Bang Marcel, selamat siang Bang Marcel di Meliau ya. Lagunya Lagi Tampan ya. Oke, di WhatsApp juga kita tunggu untuk teman-teman yang ingin merequest lagu-lagu dangdutnya gitu ya. Ya, ada tes katanya ya. Ya, oke lah begitu. Bang Darul, Bang Marcel sudah bergabung ya. Siapa lagi nih? Kita terima dulu di line telepon ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Mbak Elsa.
4: Iya. Nah,
2: sudah makan siang apa belum nih?
4: Udah tidur. Orang mau gabung beragam brand dari angkat-angkat.
2: Iya, tadi waktunya di ujung ya.
4: Iya, waktunya sih di ujung. Masih bisa bener. Masih bisa. Telepon, biarpun nggak diputar lagu. Yang penting kan ngisi absen, nanti kan gajian.
2: Betul juga, iya iya. Kalau ada absen ya ada gaji gitu ya.
4: Iya, akhir bulan nih.
2: Benar juga sih.
4: Menghitung hari.
2: Tapi ngomong-ngomong lagunya apa nih?
4: Lagunya kayaknya mau lagu Gegana.
2: Gegana?
4: Gelisah galau merana. Gara-gara air enggak ngalir-ngalir nih, enggak mandi nanti hari ini ya.
2: Berarti udah berapa hari? Dua hari.
4: Dua hari enggak ngalir, Bu Alvin.
2: Aduh.
4: Malam bergadang nunggu air ngalir habis. Apa tadi? Tadi malam tuh sampai malam kan?
2: Sampai malam.
4: Setiap bangun ngecek keran air. Setiap bangun ngecek keran air sampai subuh, sampai pagi enggak ngalir.
2: Belum
4: air,
2: ada ya. Mungkin
4: enggak, bukan itu, bukan Gegana lagunya.
2: Ya. Apa?
4: Lagu itu aja lah. Kalau kemarin biasa minta Tajamnya Karang ya. Kalau ini lagunya Rita Sugiarto.
2: Ya.
4: Makan Darah kayaknya.
2: Makan Darah ya.
4: Iya. Ya. Nah, susah nih, bensin susah, gas susah juga di balai nih, Bang. Ah,
2: kayaknya semuanya pada susah nih, Mbak.
4: Iya, dua hari enggak ada orang jual bensin di pom bensin tuh.
2: Oh gitu.
4: Apa namanya? Eceran pun enggak ada orang jual.
2: Eceran juga kosong.
4: Iya, aduh. Kayaknya mau jalan kaki ke balai, mau apa bawa tabung gas tuh sedang juga tuh.
2: Ya lumayan jauh itu.
4: Kalau gasnya ada,
2: ya.
4: Udah kita gotong gas jalan kaki, gasnya enggak ada.
2: Enggak ada lagi, wah tambah lengkap komplit ya.
4: Sudah jatuh tertimpa tangga, Bung Alvin ya.
2: Yang kadang-kadang menyebabkan sakit kepala tuh.
4: Nah itulah. Darah tinggi kenanya kan.
2: Iya.
4: Bung Alvin saya selalu ya
2: Amin.
4: Bersama Pak Yustinta ya. Cuaca mendung-mendung gimana, jadi enak buat tidur, Bung Alvin.
2: Betul.
4: Jangan dipikirkan barang yang tidak ada, pikir yang ada aja lah.
2: Betul.
4: Ya. Yang nasi dah pasti ada di dapur kan.
2: Betul.
4: Buat Bung Alvin terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Maria di Tidu. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mau request lagu Terlena Tuti Wibowo. Makasih. Terima kasih kembali. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Request lagu Tung Kripik. Ya, salamnya dari A sampai Z untuk Bang yang baca. Terima kasih Hang Kebun di Ingkahan. Terima kasih. Oke, kita dengarkan dulu ada dua lagu. Kita ambil salah satu lagu yang teman-teman request melalui WhatsApp. Kita pilih secara random. Jadi dua lagu, tiga lagu ya yang akan kita nikmati sesi pertama ini. Selepas ini kita terima lagi di landline ataupun via WhatsApp. Malam Minggu, Roma Irama, kemudian apa tadi, Spiring Berdua ya, dan juga satu lagu lainnya.

Oke, sekarang hari apa ya? Hari apa? Jumat. Emang Sabtu toh. Jadi saiki malam.

0: RI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, kita langsung terima di line telepon ada siapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa di mana?
3: Adik angkat Pangkrin.
2: Mbak Mola. Ya, silakan.
3: Lagunya
2: Mbak Mola.
3: Duri Penghalang.
2: Duri Penghalang.
3: Iya.
2: Oke, dari siapa?
3: Dari siapa aja boleh, cewek cowok.
2: Oke.
3: Salamnya itu lagunya buat Ayu Susah Senang, buat Abang Angkat di Perintis, buat Mak Boboy. Buat Bang Krim juga.
2: Iya.
3: Buat Bang Krim kopi, semoga selalu sehat.
2: Amin.
3: Selamat siang, selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih Mbak Mola, selamat siang. Ya, Mbak Mola di Simpang 4 Kayu Lapis. Ada Bu Sonia via WhatsApp ya. Bu Sonia, selamat siang. Ya, terputus ya. Oke, kita lanjut lagi. Selamat siang.
4: Ya, Mbak Mola di Simpang 4 Kayu Lapis. Ada Bu Sonia via WhatsApp ya. Bu Sonia, selamat siang. Ya, terputus ya. Oke, kita lanjut lagi. Selamat siang. Mbak Mola di Simpang 4 Kayu Lapis. Ada Bu Sonia.
2: Oke, tampaknya ada gangguan ya di WhatsApp ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Bang Okri.
2: Ya, Bang Eko.
5: Alhamdulillah, masih ketemu Bang Eko ya.
2: Iya, iya, iya.
5: Lama Bang Eko gabung-gabung lagi nih, lagi sibuk nih Bang Okri.
2: Wah, ada kesibukan ya Bang Eko ya.
5: Iyalah.
2: Baik.
5: Apa kabarnya Bang Okri?
2: Kabarnya baik, sehat Bang Eko.
5: Alhamdulillah, sama dengan Bang Eko juga. Cuman cuaca nih masih agak-agak kabut-kabut nih.
2: Iya, masih berkabut ya.
5: Makin hari semakin bertambah juga Bang Green, kayaknya Bang Green.
2: Iya, sepertinya makin bertambah, bukannya makin kurang ya.
5: Kalau di
2: depan
5: Bang Eko nih, di seberang Kepuas itu masih nampak putih gitu Bang Green.
2: Gitu.
5: Masih nggak nampak seberang sana, nggak nampak lagi. Ya, pokoknya nggak ada perubahan, nggak ada sama sekali.
2: Belum ada, Green. Ya, belum ada perubahan apa-apa.
5: Belum ada, memang sih ada hujan-hujan yang deras hujan, tapi masih... Yeah. Belum ada hilang kayaknya asapnya masih
2: ya.
5: Putih juga gitu
2: Baik. Baik, kok mau
5: request? Bang Eko nih, telepon pertama kan kedua?
2: Kedua. Iya, iya, iya, kedua.
5: Karena dari WhatsApp nggak masuk kayak tadi, ada gangguan kayaknya.
2: Iya.
5: Oke, kalau begitu Bang Eko mau ke lagu dulu ya.
2: Judulnya?
5: Judul lagunya Hanya Kamu dari Irfan Mansur ya.
2: Oke, Hanya Kamu.
5: Hanya Kamu dari Irfan Mansur.
2: Gak ada yang lain ya Bang ya?
5: Gak ada yang lain lah dari Bang Eko. Cuma satu aja kok.
2: Siap.
5: Cuma lagu aja Bang Okri.
2: Betul.
5: Oke, Bang Eko mau sapa-sapa dulu ya. Yang pertamanya buat adik angkat Bang Eko tadi yang di Simpang 4 Kayu Lapis. Buat adik Mola ya.
2: Iya.
5: Terus yang di Sambas buat Mbak Ella di 9297 di Tebas Sambas. Yang keduanya buat Mbak Tia juga di 9221 di Tebas Sambas juga. Buat Wan Usu juga yang di Sambas 6663. Terus buat Mbak Yuli yang di Sungai Mawang, semoga sehat sama keluarganya.
2: Amin.
5: Buat Mbak Yuni juga yang di Landak, buat Mama Bobo yang di Kucing. Buat Mbak Sisil di Embaung. Buat Bang Marcel, salam kenal buat Bang Marcel yang di Meliau. Kalau Bang Marcel Meliaunya di mana Bang Marcel? Soalnya Bang Eko ini temannya banyak di Meliau nih.
2: Iya.
5: Buat Bang apa sih yang di Meliau juga tuh Bang Pak El ya.
2: Bapak El.
5: Kalau Bang Bapak El itu di dalam buayan dia tuh, tahu Bang Eko dia tuh. Masuk dari dalam sungai masuknya Bang. Buat Pak El nih
2: ya. Pak El ya.
5: Buat Kalung juga, buat Ai Kepo. Buat Ai Susah Senang yang di Sompu. Buat Bang Joto RJ di Nengah Taman. Buat Putra Segitiga di Tanjung Kapuas. Buat Ibu Perida di Palu 2846. Buat Mama Murti yang di sini. Buat Mbak Elsa tadi, ada gabung Mbak Elsa tadi ya.
2: Mbak Elsa.
5: Buat Mbak Elsa juga. Buat Pak Belalang juga, salam kenal juga sama Pak Belalang yang di Belangin 3 kan?
2: Belangin, ya.
5: Belangin ya. Itu aja Bang Okri ya. Buat Bang Okri, terima kasih, selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih kembali Bang Eko, selamat siang. Ya, Bang Eko di Perintis Sanggau ya. Kita dengarkan satu informasi dari komdigi.com.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah foto yang diklaim menampilkan pesawat jatuh di desa Bodesari, kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 17 September 2026. Unggahan tersebut berisi narasi, innalillahi, semoga tidak ada korban jiwa pesawat terjatuh di daerah Bodesari, Cirebon. Untungnya di sawah, di pemukiman warga, semoga semua penumpang dalam keadaan selamat. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Cirebon telah membantah narasi yang menyebut sebuah pesawat jatuh di area persawahan desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 17 September 2026. Dilansir melalui akun Instagram Cirebon Cyber Hoax, foto yang menampilkan pesawat jatuh di tengah persawahan itu terindikasi dihasilkan oleh artificial intelligence atau AI.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, selanjutnya ada Bu Sonia di via WhatsApp ya. Bu Sonia, selamat siang.
7: Selamat siang, Bu Okwin. Betul ya, kan?
2: Betul. Apa kabar Bu Sonia?
7: Biasa, sehat-sehat saja. Ya. Rezeki sehat ya.
2: Betul.
7: Bu Okwin, apa kabar?
2: Ya, saya juga sehat, kabarnya baik.
7: Syukurlah, itu yang penting ya. Pertama, sehat. Betul. Kedua, dompet penuh.
2: Iya, itu salah satu pendukung itu kesehatan. Iya.
7: Betul, itu pendukung faktor yang pertama itu, Bu Opin.
2: Iya, kadang-kadang
7: terus ya, terang.
2: Ya, betul.
7: Kalau saya bilang dompet itu faktor yang utama itu.
2: Benar, setuju. Saya pikir setuju juga ya.
7: Jangan munafik lah. Aku bilang semua orang duit tidak dibawa mati. Oh, tidak bisa. Proses mau mati itu pasti pakai uang. Saya bilang sakit pakai uang. Sewa ambulan pakai uang. Kali lubang kubur pakai uang. Faktor utama itu. Sudah banyak bisa dapat lagu?
2: Boleh. Mau lagu apa Bu Suni ya?
7: Lagunya Madu ya, Madu. Yang remix ya.
2: Ya, remix.
7: Salamnya untuk ini Ibu Esti di Beduai dan untuk semua pendengar, untuk Bang Okrin, terima kasih, selamat siang.
2: Baik, terima kasih Bu Sonia, selamat siang.
7: Ya, dah.
2: Dah, Bu Sonia di rumah ya, di rumah ya. Terima kasih Bu Sonia ya. Ya, kita sambil cek juga di via WhatsApp Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Cinta Tergusur dari Revina Alvira, dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas. Abang apa kabar? Kula datang lagi dalam acara Pro Dangdut. Salam pakai Bang Eko, Abang Albert, Abu Kocai, Dara Kapuas, Ica, Abang Madun di Kepok ya, Pak Belalang dan lain-lain. Abang makasih. Terima kasih Abang Putra Segitiga Pantai Selatan ya, di Tanjung Kapuas. Ya, kita terima dulu line telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo. Iya, belum kedengaran suaranya ya. Coba lagi, mungkin apakah sepertinya delay ya. Iya, lanjut lagi di via WhatsApp. Selamat siang Pro Dangdut, tentulah kita. Ini Novi Sungai Mawang. Oke, terima kasih Novi, selamat bergabung ya. Mau request lagu nih, judulnya Uang Pinangan dari Cita Citata. Makasih. Salam buat yang namanya Roni. Nah, ini spesial buat Roni nih kayaknya. Buat semua juga, makasih. Oke, terima kasih. Siapa? Novi ya, Sungai Mawang. Baik. Selamat siang Pro Dangdut, tentulah kita untuk kita semua. Ya, mau request lagu Gelas Yang Retak. Salam dari A sampai Z aja untuk abangnya, sehat selalu. Dari Nek Muda di Parindu Bodok ya. Oke, terima kasih Nek Muda ya. Semoga tetap awet muda ini. Semua pengennya muda gitu ya, tapi apalah daya. Kadang-kadang begitu ya. Gak terasa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan, tahun. Wah, tambah ya. Tambah rezeki ya. Semoga tambah rezeki. Oke, line telepon ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
8: Halo, ya. Ada mana? Hmm.
2: Ya. Ah, Mama Boy.
8: Ya, baru ya. Bangun tidur.
2: Wey, tidur siang lah ya.
8: Kalau daerah tu selalu tak dapat minta lagu. Hmm. Ah, kakak nak request lagu. Ah. Ku tak ingin sendiri ya.
2: Ah, tak ingin sendiri.
8: Dari itu, Bang Mukrim. Ah.
2: Dari?
8: Tak tahu penyanyi dia macam remix lah, remix lah.
2: Oke oke, tak, intinya tak ingin sendiri ya.
8: Nah, baik. Aku masih seperti yang dulu itu dia. Yeah. Aku tak ingin sendirilah, tapi dia remix, dia sedap lagu tu.
2: Oke. Okay.
8: Kakak salam ya. Lupa yang semalam kakak lupa salam pak aku.
2: Pak aku.
8: Sudah lepas, saya lupa di semalam kan ada nyebut nama Mama Bobol. Makasih Pak Kangkung.
2: Yeah.
8: Masuk Pak Kangkung. Untuk Pak Mase tadi, untuk Pak Er, untuk Taro, untuk adik kakak yang tersayang, tercinta, Mola. Tentu orangnya cantik kan, Bang Mukrimnya.
2: Cantik memang.
8: Suara dia pun merdu, dek ya. Nanti mudah-mudahan jumpa dek ya. Abang Eko, makasih Bang.
2: Ya.
8: Aku dapat jodoh ya Bang Eko ya.
2: Amin, amin.
8: Itulah nak mata keranjang. Kalau di cekap memang saya marah dia tuh. Itu Abang angkat Mbak Mama Boboy lah tuh.
2: Abang angkat ya.
8: Tuh Kak Yuli di di Lembawang tuh, Sungai Lembawang tuh, Kak Yuni di Landak ya.
2: Ya.
8: Tuh Lanus, tuh Kusu Putri, Wanusu, cuma petang Wanusu.
2: Ya.
8: Ada sembuh, dia punya batuk hari itu. Sebab jerbu nih Bang Mukrim untuk kakak Sisil, untuk Joko JEJ, untuk Abang Rinaldo, untuk Mbak Frida. Tapi Bunda Natalia nih selalu malam dia tak dengar radio.
2: Malam ya.
8: Untuk Bunda ya, Bunda Esti masuk Bunda. Kakek Ririn senyum selalu. Good afternoon. Untuk Pak Wat, Pak Mansa, untuk Bang Jali. Untuk Ayi itu yang nenek dengan Datuk Mola ya. Bukan nenek sehat ya selalu. Untuk Pak Belalang ya. Sudah tadi Pak Belalang. Yang Ella Sali untuk Ayi Kepo ya. Untuk Dek Yol. Tak lupa dengan Dek Yol ya. Semua-muanya lah.
2: Cukup ya.
8: Untuk Kak Long. Kak Long jangan bergulung. Lama tak dengar suara Depang Muki. Kenapa lah Kak Long ni nak tinggal Mama Bobo kita ni. Yalah macam tu lah. Tak boleh lah lama-lama tenggelam. Orang pun rindu dengan suara. Untuk Mbak Esa ya. Lupa tadi. Yang lain-lainnya ya. Putra Maya. Lupa Putra Maya yang ganteng tu ya. Sehat selalu ya Bang ya Putra Maya. Di mana? Di Bonti kan?
2: Putra Maya
8: Mama di, Bobo itu baru dengar Kak di Bonti kan. Dekat mana Bonti itu? Daerah mana Bonti itu?
2: Bonti dekat Sanggau dia.
8: Oh, mau dekat Sanggau. Jadinya sama petang kakek. Itu sajalah Bang Mukim ya.
2: Oke. Okay.
8: Nanti pasang lagunya ya. Ada tak lagunya?
2: Lagunya ada.
8: Ada. Ada ya. Makasih ya deh ya. Nanti pulang hati-hati ya sayang ya. Pulang hati-hati.
2: Terima kasih. Selamat siang. Bye-bye. Ya, bye. Ada Mak Boboy di Kucing ya. Ya bersama kita. Baiklah kalau begitu kita dengarkan lagi. Ada 3 buah lagu. Saya ambil salah satu lagu di via WhatsApp ya. Kita pilih secara random nanti lagu siapa saja. Tadi ada siapa Mbak Novi ya. Ada Mbak Novi. Kemudian ada Nenek Muda juga sudah bergabung. Nanti kita pilih lagunya. Kita ambil salah satu ya. Kita nikmati dulu 3 buah lagu berikut ini. Tetap di 97 FM. Masih di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Oke, kita masih di Musik Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, masih kami tunggu untuk Anda bisa bergabung request lagu-lagu kesayangan Anda. Ya, di WhatsApp ada Pak Belalang. Pak Belalang apa? Mudah-mudahan nggak salah ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Lagunya apa Pak Belalang? Halo.
2: Ya, ini bagus nih Bang Oprim.
1: Gimana?
2: Jaringannya
1: iya, agak putus-putus nih jaringannya nih. Pak Belalang mau request lagu apa?
2: Duit ya, dari alam.
1: Duit ya. Oke, ada nih lagunya nih.
2: Salamnya Rangkul Sumaja ya, Bang Oprim. Ya, buat Bang Oprimnya selamat.
1: Baik, terima kasih Pak Belalang. Ya, Pak Belalang di Belangin ya, lagunya Duit dari Alam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang Brand.
1: Bang Pael.
3: Ya, ya.
1: Udah setup siang belum nih?
3: Mungkin. Itu suara apa, Bang Brand?
1: Kita ada kerja bakti ya, ada apa?
3: Kira-kira Bang Brand lagi-lagi nih.
1: Lagi. Teman-teman lagi ada kegiatan di belakang, jadi sedikit masuklah suaranya gitu.
3: Tadi itu Pak, itu Pak Belalang yang lombot, bukan?
1: Bukan dong.
3: Ini lagu Pungkrin.
1: Ya, judulnya?
3: Lagunya Air Mata Bawang dari Kitandika.
1: Air Mata Bawang ya.
3: Dalam istirahat Pungkrin ya, lihat saja tambah sekali. Pungkrin. Lagi bantu Bukrin.
1: Wah, cepat sembuh, cepat pulih ya.
3: Iya.
1: Oke,
3: selamat siang Bukrin, Purandut adalah kita.
1: Baik, terima kasih Bang Pael, selamat siang, cepat pulih ya. Lagi batuk flu katanya. Iya. Ini lagi musim juga Bang Pael. Ya, buat pendengar semua teman-teman juga nih kayaknya harus waspada nih kayaknya ya. Batuknya hampir merata anak-anak, orang tua, lansia gitu ya. Biasanya lebih rentan kena ya. Oke, sudah ada dua lagu ya. Tadi ada Duit dan juga Air Mata Bawang. Akan kita siapkan dan segera akan kita nikmati. Namun kita terima dulu di line telepon ada siapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hai.
4: Apa kabarnya Oklin sana? Dengan ngobong-bengong alat masuk nih apa?
1: Kabar baik, Hai. Sehat.
4: Cuacanya gimana?
1: Cuaca pun bagus gak tampak nih.
4: Oh bagus juga. Tapi kabut masih ada ya Oklinnya?
1: Kabut-kabut cinta lah, kira-kira gitulah.
4: Oh kabut-kabut apa?
1: Kabut cinta.
4: Ah betul kata Ayi. Kata Ayi bilang kayak semalam kabut-kabut cinta.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi kalau ada orang cinta kan nah jelas nyampe matanya. Apa gitu Pak?
1: Gak kelihatan ya.
4: Makanya malam bersih cuai itu. Senyum-senyum lah. Tepannya-tepannya aja dia bilang. Ada kabut cinta, kabut perasaan katanya.
1: Macam-macam, kabut biru.
4: Betul ya Kelina?
1: Betul.
4: Tidak salah. Siapa masuk deh Pak El ya?
1: Tadi Bang Pak El, Pak Belalang juga sudah gabung tuh.
4: Apa lagu sudah dua
1: tuh? Ada Duit, ada Air Mata Bawang.
4: Jadi Ayi ini ngojek lagu sudah berdua ya? Jadi kalau kita tampung-tampung susah kita nih.
1: Susah juga ya iya.
4: Malum kalau ukulele antainya kuat. Kadang-kadang dapat waktu dipetakan ukulele sama telepon. Jadi pokoknya kita ngojek ya.
1: Baik.
4: Tapi jangan marah ukulele.
1: Aman aja.
4: Cuma jangan cuma ngomong-ngomong doang ya.
1: Iya.
4: Jadi mudah kabut nih. Mudah-mudah kalau ada kabut cinta, mudah-mudah kalau selesai cinta nih kabut pun ada lagi.
1: Oh gitu.
4: Apa gitu aja ya. Jangan yang lain juga ketawa nih dengan kamu doang ngomong nih.
1: Iya.
4: Jadi begitu aja ukulele. Jadi di rumah ngumpul-ngumpul sama keluarga nih. Udah makin ramai kami nih.
1: Makin ramai.
4: Tapi sayurnya enggak ada. Daun singkong aja lah.
1: Daun singkong. Yang penting sambalnya jangan lupa.
4: Cuma ada kepala balur aja.
1: Kepala balur. Sedap.
4: Dia oke nih ngeliur ya.
1: Ikan asin enak.
4: Kepala balur ya?
1: Balur. Balur pampok apa nih, Ayi? Balur pampok ya, Ayi?
4: Iya, bukan balur yang ikan tabus tuh, ikan toman.
1: Oh, ikan toman itu enak kali.
4: Kalau kepalanya, kalau balur potong balur kepala itu enggak berani nanti kita potong kepalanya.
1: Kalau dulu kan orang bilang balur pelampok itu kayaknya enggak kepala kan, enggak ada kepalanya ya.
4: betul lah orang tua ngomong-ngomong macam-macam. Kalau undang-undang barunya mau kita jeguin, takkan satu jadi dua ya.
1: Iya.
4: Orang tua lo macam-macam bilang ada sabok ya.
1: Ada istilahnya ya.
4: Tapi nak boleh ngomong itu oklin.
1: Enggak boleh.
4: Bisa dengan satu jadi dua.
1: Betul. Baik. Terima kasih Yai, selamat siang menjelang sore. Kita langsung dengarkan ya. Ini ada Duit dari Alam ya. Duit. Kemudian Air Mata Bawang, satu lagu lainnya.

0: Pak Haji Iwan semuanya di sini ya. Kita gagah, indah, seger, banyak duit.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita berada di penghujung acara kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut edisi hari ini. Ya, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung lewat telepon, via WhatsApp. Tidak semua lagu bisa kita hadirkan, kita sesuaikan limit waktu yang ada, mohon maaf. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan. Ya, semoga lagu-lagu dangdut yang telah direquest oleh teman-teman yang sudah bergabung bisa menghibur tengah ruang dengar Anda. Dan saudara pendengar, sampai di sini kami bisa menemani Anda di Musik Pro Dangdut edisi hari ini dan menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau siang ini. Ya, nanti rekan saya Dini dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani Anda jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Serangkaian program acara juga akan dihadirkan menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Rekata saya Okrin, ada Bung Bagus di Operator Studio, seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya pamit dari pendengaran Anda. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI. Selamat sore juga untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sangu Sore ini menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar, Kamis ya 24 September 2026. Kami akan update informasi-informasi terkini untuk Anda pendengarnya di sore hari ini dalam program Beranda Asta Cita hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda akan mengikuti ya bersama Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.
1: Perjumpaan kita akan diawali dengan program Beranda Asta Cita Nasional. Nanti kita bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk nanti bersama kita mendengarkan ada produksi RRI Medan dengan internet mengubah cara petani. Setelah itu pendengar ya, akan ada produksi dari RRI Bogor dengan dua sisi mata uang penggunaan internet, RRI Manado dengan pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas, dan RRI Banten kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Setelah itu pendengar, kami hadirkan rangkaian informasi di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat ya. Lalu juga setelah itu pendengar, kami hadirkan rangkaian informasi hingga pukul 19-nya. Setelah itu kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional mengupdate informasi di Warta Berita. Setelah itu juga kami hadirkan Mimbar Agama Islam ya pendengar ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rustianto, selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak, mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama.

0: tani sampai informasi tentang cuaca.
1: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
0: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
2: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilihan

0: pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya banyak masyarakat sudah terhubung tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
1: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
0: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
1: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
2: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
1: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
0: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet. Akan tetapi, sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu

pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai

0: Cita.
1: Beranda Aksi Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet, transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya, baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum

0: tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
1: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
0: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda sajita nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
1: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu

0: Ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
2: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney. Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
1: Okay.
2: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu. Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
1: Baik.
2: Kurang lebih begitu.
1: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
2: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI, juga, ya. Coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu.
1: Baik.
2: Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif,
1: karena
2: ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner.
1: Cepat sekali ya.
2: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
1: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Ya. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Hukum Digi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
2: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
1: dilatih, pemerintah arti ya.
2: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup
2: tinggi.
1: Spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
2: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6% dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna. Nah, ini mix ya.
1: Iya, iya.
2: Baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau millennium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
1: Wow.
2: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali, Pak.
2: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data, dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
2: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang, ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya, oh, kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
2: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih, Bang Hendra.
1: Iya, iya.
2: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
2: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
1: betul,
2: itu
1: betul.
2: Kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
2: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
0: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
3: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar baik hari ini Ibu ya?
6: Alhamdulillah kabar baik.
3: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
6: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
3: Sudah ada berapa layanan yang
6: tersedia di... Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan dan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.co.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
3: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
6: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet-internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
3: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
6: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
3: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
6: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
3: Iya.
6: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
3: Kita ngomongin tadi ya infrastruktur internet juga Bu ya, tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
6: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat. Kita dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
3: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
6: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
3: Oke.
6: Okay. Betul sekali.
3: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: DPRD Kalimantan Barat mendorong untuk mengkaji lebih matang wacana penerapan perguruan tinggi gratis.
3: Tapi apakah misalnya pendidikan gratis juga diberikan kepada orang yang berkemampuan secara ekonomi? Ini yang saya maksud tadi. Jadi penggratisan itu kalau menurut saya, pertama, kita harus punya data real.
2: Warga Sintang mengeluhkan antrian panjang membeli Pertalite.
4: Di sini terus rumah dekat sini. Kalau ada minyak ngantri. Ya semoga cepat datang banyak normal lagi.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Kamis 24 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudena, inilah berita selengkapnya. Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri kembali mengemuka sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Namun kebijakan ini membutuhkan perencanaan matang agar anggaran negara tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok yang membutuhkan.
1: Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri dinilai perlu dikaji menyeluruh agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin, mengapresiasi wacana pemerintah menggratiskan kuliah di perguruan tinggi negeri sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, kebijakan tersebut perlu disiapkan dengan perencanaan matang dan tidak berhenti sebagai wacana. Heri menilai pemerintah perlu memiliki data akurat mengenai kondisi ekonomi dan calon mahasiswa agar subsidi pendidikan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
2: Jadi agar ini berkeadilan, karena memang masuk ke perguruan tinggi itu punya biaya yang mahal. Nah, tapi apakah misalnya pendidikan gratis juga diberikan kepada orang yang berkemampuan secara ekonomi? Ini yang saya maksud tadi. Jadi penggratisan itu kalau menurut saya, pertama, kita harus punya data real terhadap masyarakat yang tidak berkemampuan, tapi dia berkeinginan, bukan berkeinginan lagi, harus didorong untuk menjadi masyarakat yang cerdas sehingga nanti berkehidupan yang lebih baik.
1: Selain persoalan sasaran penerima, pemerintah juga harus mengkaji kemampuan keuangan negara, klasifikasi perguruan tinggi, hingga mekanisme pembiayaannya. Heri mendorong pelibatan pakar pendidikan dan pemangku kepentingan agar kebijakan kuliah gratis dapat diterapkan secara tepat dan berkelanjutan. Hermanta melaporkan.
0: Masyarakat Sintang mengeluhkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU karena kondisi tersebut membuat warga harus meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
3: Masyarakat Kabupaten Sintang mengeluhkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut membuat warga harus meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Antrian panjang bahkan disebut terjadi hampir di setiap SPBU yang berada di wilayah Sintang. Bagi masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut menjadi kendala karena waktu yang dihabiskan untuk mengantri cukup lama. Salah satu pembeli Yanti, warga desa Jerora 1 Kecamatan Sintang, mengatakan dirinya biasanya harus mengantri lebih dari 1 jam untuk mendapatkan Pertalite. Ia bahkan pernah menghabiskan waktu hingga hampir 3 jam di SPBU. Menurut Yanti, meskipun harus menghadapi antrian panjang, membeli Pertalite di SPBU tetap menjadi pilihan karena harga BBM eceran lebih tinggi. Yanti mengaku pernah mengantri hingga 3 jam lebih untuk mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU. Yanti berharap pasokan Pertalite di Kabupaten Sintang dapat kembali normal sehingga masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
4: 1 jam lebih nih.
5: Kak, susah nggak sih Kak cari Pertalite sekarang Kak?
4: Susah.
5: Biasa ngantri di sini Kak?
4: Di sini terus, rumah dekat sini. Kalau ada minyak ngantri.
5: Pernah 3 jam gitu nggak Kak ngantri?
4: Oh pernah. Ya semoga cepat datang banyak normal lagi.
3: Panjangnya antrian membuat masyarakat berharap ketersediaan Pertalite kembali stabil agar kebutuhan BBM untuk aktivitas sehari-hari dapat terpenuhi tanpa harus menunggu terlalu lama di SPBU maupun membeli BBM eceran dengan harga yang tinggi. Danindra Sita melaporkan.
0: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sintang terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, dan hambatan dan gangguan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sintang menggelar kegiatan diskusi dengan menghadirkan camat, lurah, ketua RT, Forum Komunikasi Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, dan Kepala Desa di Pendopo Wakil Bupati Sintang kemarin. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, Abdul Sufriyadi, mengatakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebuah wadah yang dibentuk untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi ancaman atau gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
7: FKDM ini juga bertujuan untuk membangun kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga keamanan dalam mengantisipasi potensi konflik sosial kemasyarakatan.
6: Sementara itu, Asisten Satu Sekda Sintang Justinus menyampaikan Kabupaten Sintang adalah kabupaten yang kaya akan beragam suku, agama, dan budaya. Keberagaman ini adalah anugerah kekuatan besar yang menjadi pondasi bagi semua pihak untuk pembangunan.
7: Maka selain peran pemerintah daerah melalui tim terpadu penanganan konflik sosial, diperlukan peran dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial melalui pendekatan yang komprehensif, menyeluruh, dan terintegrasi.
6: Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah secara dini berbagai potensi gangguan keamanan dan konflik sosial. Melalui forum ini, setiap pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam menyampaikan informasi, menjaga kerukunan, serta pembangunan suasana yang aman, tertib, dan kondusif sehingga stabilitas daerah Kabupaten Sintang tetap terjaga. Suryatini melaporkan.
0: Karhutla tak hanya meninggalkan kabut asap, tapi juga memperpanjang tekanan warga yang kini menghadapi ancaman krisis air bersih. Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah mempercepat penanganan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
1: Desakan penanganan karhutla semakin menguat seiring berlarut-larutnya dampak kebakaran yang kini dirasakan masyarakat hingga krisis air bersih. Pengamat sosial Kota Pontianak Syarif Izzar Asyuri Alaidrus menilai pemerintah daerah dan pusat perlu mempercepat penanganan karhutla secara terpadu dan berkelanjutan. Izzar menyoroti dampak berlapis yang tidak hanya berupa kabut asap, tetapi juga kekeringan dan kesulitan masyarakat mendapatkan air bersih. Menurut Izzar, kondisi karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat membutuhkan perhatian lebih serius karena pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya, sementara dampaknya masih dirasakan masyarakat. BNPB mencatat Kalimantan Barat menjadi satu di antara wilayah prioritas penanganan karhutla dengan operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca terus dilakukan.
8: Oleh sebab itu, kami inginlah mewakili masyarakat yang ada agar persoalan ini jangan sampailah terlalu berlarut-larut. Kalau kita lihat, ini kan sudah hampir 2 bulan dan sudah masuk kepada bulan yang menuju bulan ketiga. Nah, ini sudah sangat-sangat luar biasa. Nah, sehingga kami berharap tindak reaksi yang cepat dari pemerintah ini sangat dibutuhkan.
1: Izzar menambahkan, krisis air bersih akibat kemarau panjang semakin menambah beban masyarakat termasuk warga yang harus mengantre untuk mendapatkan air. Karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, serta memberikan rasa aman selama kondisi karhutla dan kekeringan berlangsung. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kalimantan Barat didorong terus memperkuat kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Peran tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi serta mendorong kader berkontribusi sesuai profesi dan keahliannya. Kita simak laporannya.
9: Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Kalimantan Barat didorong untuk terus meningkatkan peran dan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Barat. Ketua DPW LDII Kalimantan Barat Susanto mengatakan sebagai organisasi dakwah, LDII berupaya membangun sinergi dengan organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan lainnya. Menurut Susanto, LDII lebih mengutamakan menjadi titik temu dalam membangun kolaborasi daripada memperbesar perbedaan antar lembaga. Susanto juga mengajak seluruh kader LDII menjadikan musyawarah wilayah atau muswil ke-8 sebagai momentum untuk memperkuat peran di daerah masing-masing.
10: Dengan jalan temu itu, alhamdulillah kami bisa terus berkolaborasi. Kami terus bisa bersinergi. Karena kalau kita lembaga dakwah Islam Indonesia, yang terus menjadi motivasi kita adalah surat Al-A'raf.
9: Sementara itu, Ketua DPP LDII Dodi Taufik Wijaya mengatakan muswil ke-8 LDII Kalbar tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan untuk periode 2026 hingga 2031. Muswil juga menjadi momentum evaluasi pelaksanaan program organisasi selama 5 tahun terakhir, sekaligus menyusun arah kebijakan untuk 5 tahun mendatang. Dodi mengatakan penyusunan kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kontribusi LDII terhadap pembangunan daerah.
11: Yang penting penyusunan arah kebijakan organisasi 5 tahun ke depan. Ini juga diharapkan menjadi momentum penguatan kontribusi LDII dalam pembangunan daerah dan memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional.
9: Dalam momentum muswil ke-8 LDII Kalbar, para kader didorong menjadi pelopor pembangunan dengan mengembangkan kontribusi sesuai profesi, bakat, dan minat yang dimiliki. Tidak hanya itu, apresiasi juga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah dinilai telah memberikan ruang bagi LDII untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi dakwah. Syarusani melaporkan.
0: Harga ikan di Pasar Flamboyan Pontianak, Kalimantan Barat terus mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kenaikan ini dipicu cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi untuk nelayan.
12: Pedagang ikan di Pasar Flamboyan, Hasan, mengatakan harga ikan hari ini bervariasi. Ikan geronggong dijual Rp33.000 per kilogram, badar Rp35.000, bandeng Rp36.000, bawal Rp60.000 hingga Rp65.000, dan tongkol Rp35.000. Menurut Hasan, harga ikan kerap naik turun, tergantung harga dari agen pemasok.
13: Itu pemasaran, kalau agen ngasih kita mahal, kita jual mahal. Agen ngasih murah, kita jual murah. Maka relatif harga tidak bisa dipatok.
14: Kalau mengenai kualitas ikan sendiri, Pak?
13: Alhamdulillah hari ini kualitasnya bagus.
12: Hasan menebatkan meskipun stok ikan cukup banyak, harga tetap tinggi. Penyebabnya, nelayan kini sulit mendapatkan bahan bakar bersubsidi untuk melaut. Di sisi lain, seorang pembeli rumah Yati mengaku tetap membeli ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Dirinya membeli ikan tenggiri seharga Rp50.000 per kilogram.
15: Standar.
16: Itu untuk makan di apa kan lebih itu, Mak? Dimasak apa?
15: Digoreng. Goreng nanti dimasak merah.
16: Oh, masak
15: sambal
16: merah.
15: Gitu.
16: Sambal das itu. Memang gemar makan ikan?
15: Iya.
16: Dalam seminggu tiap hari makan ikan atau gimana?
15: Tiap minggu?
16: Atau tiap hari makan ikan?
15: Setiap hari. Cuman kadang seminggu ya 2 kali gitu.
16: Apa ikan tenggiri, Mak?
15: Enak.
16: Oh, nah, ikan lain
12: lembu.
16: Ikan
12: lain. Kondisi serupa juga dirasakan Aulia, seorang pemilik rumah makan di Jalan Danau Sentarum Pontianak.
17: Kalau faktor cuaca ya, hari ini asap, gitu, mungkin nggak ada yang mau. Jadi harga ikan tuh sekarang tuh udah tinggi lah gitu, mau jualnya tuh agak susah.
12: Kenaikan harga ikan ini diperkirakan terus berlangsung selama cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi belum teratasi. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mengurangi konsumsi ikan sehari-hari. Rico Ferdinand, peserta magang HAP Angkatan 2 tahun 2026, melaporkan.
0: Wakil Bupati Sintang, Frederisius Roni, mengajak wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Sintang, untuk bisa mendukung pembangunan dan menjadi penyampai aspirasi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
18: Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mendorong Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Sintang untuk terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendukung pembangunan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Roni saat menghadiri pengukuhan pengurus PWI Kabupaten Sintang periode 2026-2029 yang berlangsung di Pendopo Wakil Bupati Sintang Selasa kemarin. Menurut Roni, pers memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah. terutama dalam menyampaikan berbagai kondisi dan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Roni mengatakan kritik, saran maupun masukan dari wartawan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembanding terhadap informasi yang diterima pemerintah dari jajaran perangkat daerah.
19: Intinya PWI dan pemerintah Kabupaten Sintang bisa menggandengan tangan, bisa bersama-sama untuk memajukan masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
18: Roni menilai hubungan antara pemerintah dan insan pers perlu dibangun dalam semangat kemitraan. Pemerintah membutuhkan informasi yang beragam dari lapangan, sedangkan pers memiliki peran menyampaikan fakta, informasi, serta aspirasi masyarakat kepada publik. Roni juga mengingatkan agar kebebasan pers dan kebebasan berpendapat tetap disertai tanggung jawab serta memperhatikan etika jurnalistik. Ia berharap PWI Kabupaten Sintang dapat menjadi wadah yang mendorong wartawan menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, berimbang, dan tetap berpedoman pada kode etik. Dian Ben Yuda melaporkan.
20: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Noven. Noven, laporan Anda.
21: Baik, terima kasih rekan Medi Studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Kayong Utara, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Untuk cuaca esok hari kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Ketapang, Sintang, Sekadau, Kapuas Hulu, Melawi, dan Singkawang. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 998 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan, masih perlu diwaspadai khususnya pada wilayah Kabupaten Ketapang dan Melawi bagian selatan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Novan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak. Bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Noven.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya DPRD Kalbar mendorong kajian matang untuk terapkan kuliah.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan

0: Hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
10: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampah kita aja mendinga program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidot gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
19: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
5: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Tadi sudah Anda dengarkan ya Warta Berita Daerah bersama Pulau 1 RRI Pontianak. Selamat sore juga untuk Anda ya yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz ya, dan juga untuk Anda yang mobil kami dalam perjalanan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Saat lagi pendengar ya, saya akan hadirkan di Bedabol ya, ini ada episode ke-38 ya pendengar ya, yaitu dengan topik kita pada sore hari ini yaitu dengan weekend ya, yuk ke alam. Wah, kira-kira weekend Anda nanti diisi dengan apa ini? Apakah sama juga seperti teman-teman kami ya? Ya, ini ada Nurjana ya, ada Albert dan juga ada Lilis ya, menemani Anda di Bedabol sore hari ini. Dan kita langsung saja dengarkan, tetap bersama kami di FM 97 MHz ya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bubble, beda cerita dalam obrolan.
1: Pagi siang ini.
2: Ya kan? Oh, udah jam makan siang nih.
1: Itulah, belum pun. Tapi kalau ngomongin soal makan nih, cantik itu ada view-view aneh gitu kan?
2: Oh iya. Benar kan Kak Nilis kan?
3: Bawahnya ada kafe-kafe yang tempat makan bisa lihat pemandangan.
2: Tambah sedap makan kan?
1: Iya, betul.
3: Habis makan ngantuk.
2: Langsung baring.
1: Tidur.
3: Angin.
2: Oh, rindu rasanya.
1: Iya, itulah.
2: Di mana ya ada di Sanggau tempat kayak gitu ya?
1: Banyak di Sanggau nih. Tinggal kita seru ya. Pergi ke sana.
2: Seru itu apa?
1: Seru itu lah. Susah banget.
2: Mau.
1: Ada.
3: Bukan mau.
1: Kok bahasa Inggris itu? Effort.
2: Effort.
1: Upaya. Kita nak ke sana. Kita bawa-bawa bekal barang-barang sana. Kita nak masak di tengah alas.
3: Itu camping. Jatuh.
1: Itulah.
2: Tapi juga camping. Pas lagi hari weekend, mantap tuh.
3: Main-main ke kayak Bukit Logal.
2: Kan
3: selain ke bukit, bisa ke air terjunnya.
2: Ada yang baru dari kemarin, baru dari sana kemarin.
1: Iya, kalau kita sih belum pernah ke sana, nengok-nengok ya, yang Sliwa.
3: Boleh coba.
1: Pengen nggak coba, cuma ada yang baru itu.
3: Jadi kalau ke libur
2: tapi aku pernah gak ke Bukit Loga tuh.
1: Bila tuh seterang aja ya Pak Bro.
3: Kata-kata orang-orang yang meja
1: ini.
3: Udah meja belum tentu mau.
2: Nah jadi aku tuh kalau ngejak takutnya tuh ngos-ngosan.
1: Oh iyalah kan karena jangan Allah baik.
2: Jadi tuh kamu isap gila nih susah nih.
1: Iya balik kau berasap kan ya.
3: Asik baik kamu asap.
1: Tak sisa gitu jadi nak berjalan nih hari. Itu nak weekend ke aneh. Besok udah hari.
2: Besok siapa? Apa? Oh minggu hari minggu ya. Tapi besok hari minggu tuh rasanya rindu aku pengen mandi di sungai Sekaya.
1: Oh iya sambil mancing gak kan?
2: Bayangkan ya kalau kita baring gini di air terus bunyi air kreng.
1: Coba
2: gimana sih bunyi air?
1: Kamu bunyi air
2: gitu. Kayak bunyi ting ting ting ting gitu loh masuk ke telinga.
3: Dari bunyi air mana dia nih?
1: Air sungai mana loh bunyi macam gitu tuh?
2: Air sungai Sonta City.
3: Sonta City. Kelamaan di Sanggau deh. Berarti harus dengarkan naik pancur aji.
2: Oh gitu.
1: Oh iya. Oh.
2: Air pancur aji setitik di airnya.
1: Iya.
3: Kata kemarau.
1: Sian-sian.
3: Hujan banyak lagi air.
1: Hujan nanti susah kita nak kesana tuh kebanyakan.
2: Sampai berair kan.
1: Tapi aku pernah ke pancur aji sana. Aku bawa kan. Ben temani buat tentang tu orang yang agak cantik.
2: Sama si Doi juga.
3: Terus lain kayaknya lain tempat ini kayaknya.
1: Pengen tuh.
2: Air terjun di mana banyak di Sanggau ni ya.
1: Air terjun yang tahu sih baru air terjun.
2: Ajar lagi.
1: Terus menaiki ya.
2: Itu namanya air terjun belakang rumah.
3: Sungai La Perna.
1: Oh iya, La Perna.
2: Tuh boleh tuh beli nasi padang, duduk di tepian sungainya.
3: Di batunya tuan di pinggir.
2: Di batu-batu, kaki dimasukin dikit.
3: Yes.
1: Tapi adik
2: tangan, kan
3: nggak ada.
2: Tangan pegang nasi padang, mata ngeliat kira-kira.
1: Langsung di konten kan?
3: Abis nanti lagu-lagu galau.
2: Laju-laju video ini kan yang time apa?
1: Time lapse. Terus. Laju lah tuh. Ngebut kali ngebut.
3: Laju videonya.
1: Iya.
2: Tapi enak.
1: Maksud aku ngerokat week ke album tuh sebenarnya itu untuk hidup gak sih.
2: Untuk
1: cewek ya.
3: Self reward.
2: Iya. Tapi perlu kita kayak gitu tuh. Biar kita apa ya. Kalau udah masuk kerja. Kita kan cek-ceknya pekerja nih.
1: cek-cek.
3: Muda korporat.
1: Muda korporat kan.
3: Muda korporat.
1: Banyak
2: kerja ya. Kerja bagi kuda.
3: Anjir. Kan maksudnya banyak orang yang juga kayak gitu kan, kerja kerja asyik itu kan. Tapi di titik tuh ada kayak ih capek kau kerja ini kau penek rasa badan kunyuh tibu kuti bahasa kami capek badanku nih gitu bah.
1: Jadi
2: apa maksud kalian?
1: Iya bahasa. Iya.
2: Kopak.
1: Kopak tuh iya kopak tuh letih lah.
2: Oh letih.
1: Saking kalau bahasa tuh kalau kerja tuh tak kaya gila. Tak kaya gila.
2: Gila-gila duit dong.
1: Gila-gila dengan dengan kerjaan semua nak dikerjakan yang dapat kerja sambutan
2: kayak gitu ya, capek kan akhirnya butuh healing tadi. Makanya menurut aku paling cocok lah ke alam menurut aku. Kenapa? Alam itu kan hijau buat kita jadi kayak
3: lebih si lebih ini ya
1: tenang terus juga bisa rilis emosi.
2: Rilis emosi itu cuman nggak kepikiran rilis lagu atau rilis emosi.
3: Bukan bukan lagu ya bisa dirilis kan, emosi mana dirilis ya?
1: Dilepas kan?
2: Oh iya dilepas gitu ya.
1: Tapi ada pilihan ya banyak orang-orang yang banyak pengen itu bisa nih kita untuk melepas.
2: Iya
1: sih.
2: Aku pengen tahu lah kalian kalau ke alam tuh apa yang kalian rasakan dan pas balik tuh berguna nih si perasaan itu dibawa ke apa namanya rutinitas lagi yang super padat dan super rutun gitu. Kalau kayak gini siapa tuh?
3: Kalau aku lebih happy sih pulang-pulangnya ya karena udah puas sampai ke kayak kemarin kan baru ke Bukit Lego tuh capek terus buang kayak berlepas buang-buang penat gitu turun-turun. Happy masih sampai ke tempat kerja pun oh masih senang
2: ya. Masih kebayang
3: masih di suasana di bukitnya tuh masih oh iya masih ada di sampai ke kantor.
2: Tapi enggak kah capek naik bukit tuh
1: Bang? Enggak kating.
3: Capek sih, enggak ada pula yang enggak capek. Tapi karena dinikmatin karena memang mau lihat alam yang itu dah capeknya tuh udah ke ganti dengan happy tadi.
2: Tapi berarti tujuannya adalah untuk menikmati alam gitu aja ya?
3: Lebih ke menikmati alam.
2: Kalau jangan gimana? Ada kemana aja atau gimana tuh?
1: Kalau aku sih pernah pergi ke Air Terjun. Selain Air Terjun Pacul Haji ya.
2: Oh, kira itu aja.
3: Enggak. Enggak pernah.
1: Itu nengok ya.
3: Ya, tapi belum situ.
1: Itu Air Terjun Riam Asap.
2: Oh, aku belum pernah sama anak. Rupanya lebih suhu.
3: Dulu dia, ya dulu dia.
2: Asik. Gimana itu? Gimana tuh?
1: Jadi tuh pas lihat di postingan orang tuh kan, nama gak Fofo nih.
2: Oh iya.
1: Pengen lah kan. Cantik bener. Dia kan kayak terjun kan tinggi gitu. Nak tuh pengen kejalan bukber atau kilo-kilo gitu. Ya, pas sampai ke sana tuh kan juga kan. Lalu ternyata pas kita mau ke sana tuh kita tuh harus menurunin apa ya?
2: Tanjakan
1: kita tuh harus turun
3: jalan
1: turunan dan itu sampai bergetar gemetar gitu turun. Tapi pas
3: udah bergetar tuh memang lapar ke
1: tidak kita takut maklum lah kan nengok postingan tuh cantik sekali pas nengok ekspektasi itu tak sesuai dengan realita cewek itu kan. Sampai di sana tuh ya Allah letih gak ternyata berjalan sepanjang ini gitu kan. Tapi pas udah nengok bentuk aslinya yang kita lihat secara mata kepala kita kan weh ternyata tak sia-sia aku coy. Meskipun dia
2: hilang jalan, gitu pedatnya kan. Hilang gitu ya
1: hilang terus rasa takut tadi tuh udah terbayarkan lunas gitu.
2: Tapi baliknya takut lagi
1: takut lah
3: kira udah gak takut
1: takut lah masalah tinggi
2: iya
1: nah itu aku pegang budak-budak nih
3: jatuh dah.
1: Alhamdulillah sih tada, janganlah penjatuh.
2: Tada, takut dia nanti lalu trauma lagi ke tempat lain. Tapi itulah maksud aku tuh ada kisah kayak Jana, ngapalah dia bisa kuat terus bisa apa namanya sampai meskipun takut tadi. Karena ada teman yang menemani.
1: Ada kalau takut
2: kalau rilis apa namanya menikmati alamnya yang indah. Nah kalau aku perpaduan dua-duanya, aku selain menikmati alam tuh aku memang selalu ngejar ini apa namanya awan.
3: Ngejar awan.
2: Oh, kayak orang saya berenang di atas awan. Wih, gitu kan. Halo awan, gitu kan pagi-pagi bangun.
3: Ipa awan gitu kan.
2: Tapi habis sudah menyapa halo alam. Oh, perut keroncongan. Tadi yang masak nasi aku lah masak nasi kan. Gitu jadi kan kita tuh kayak oh ada nih teman kita yang peka, ada yang jadi kayak kita tuh saling ini nutupi kalau dalam perjalanan. Jadi kan seru, dapat juga suasana alamnya, dapat juga teman yang kayak kita saling ngerti lah satu sama lain.
3: Yeah. Tapi itu perginya tuh bareng teman-teman yang memang udah dikenal atau biasa ada random yang
2: belum kadang, dikenal? Kadang gak dikenal, kadang dikenal. Yang lebih asik tuh yang gak dikenal.
3: Karena baru apa ya? Tahu karakter.
2: Kita tuh sama-sama menjaga untuk memberikan yang terbaik gitu loh.
1: Oh betul.
2: Paham nggak?
1: Paham.
2: Kita tuh nggak jahil, nggak semena-mena sama teman kita. Kayak masih akan makan, masih malu-malu nih. Silakan makan, gitu-gitu ah.
1: Iya.
2: Kak, yang bisa aku bantu, gitu-gitu bang. Cek cuy.
1: Di situ kan jadi masih kayak jaim-jaim.
3: Pemandu kita orang ini.
1: Pemandu padahal di dalam kebulan. Bener. Ya gitulah kan. Kalau udah berjalan ke alam. Tapi kalau berjalan sama kawan-kawan sih, kita menghasilkan udah udah best nih gitu kan. Jadi tuh mereka ini dah saling tahu tentang dia gitu.
3: Kalau ya lebih nyaman kan. Jadi apalagi kalau misalnya kita naik bukit, kita kan enggak belum terlalu paham dengan bukit atau belum sering gitu kan.
1: Nah, sering enggak tahu.
3: Terletaknya itu kan dapat ditunggu, saling tunggu.
2: Iya.
3: Tak ditinggal.
1: Sama orang baru kan mungkin kita ada rasa malu.
2: Malu enggak itu. Tapi tuh kadang biasa sama orang baru itulah dia plus minusnya ya. Kadang lama pun kita udah ngerasa enak saling ngebantu satu sama lain peka. Tapi orang baru tuh apalah tantangannya menurut aku. Orang tuh kayak kalau orangnya apa nama inisiatif tuh kayak tanpa kita minta apa tuh, bang sini saya bawa tasnya satu gitu.
1: Oh iya, iya.
2: Jadi itu perasaan cuma kayak gitu ya, perasaannya tuh kayak wih enak banget teman ya,
3: kenapa diperhatikan
2: jadinya makin hangat gitu suasananya bertambah-tambah jadinya gitu.
1: Tapi macam mana pula orang yang udah baperan ya?
2: Enggak
1: macam gitu lah.
2: Enggak boleh gak baper,
3: gak terlalu baper biasanya.
2: Tapi habis dari alam pasti akan berhubungan pertemanan, komunikasinya bagus. Yuk nanti kemana lagi kita? Yuk kemana lagi kita?
1: Tapi negat bukan dari sini ke alim rupanya itu adalah menemukan jodoh misalnya.
2: Ada loh.
1: Oh, ada.
2: Teman aku Firza Besari namanya.
1: Oi.
2: Dia.
1: Firza Besari coy.
2: Dia pernah weddingnya di alam. Dia dapat jodoh juga di alam. Itu teman aku tuh. Iya. Yeah.
1: Yang lagu gitu kan?
2: Dan tunggulah, setting gitulah. Aku di atas sana, kemudian kamu di bawah. Kita bersama-sama berjalan. Nggak, ini maksudnya teman. Nggak ada yang aneh-aneh. Dan pulang dari alam, Rex. Habis itu minggu depan kemana kita? Masih. Jadi
3: kan ada planning-planning berikutnya ya.
2: Alam itu buat candu menurut aku.
1: Iya sih. Iya betul sih, alam bikin cantik. Yeah. Tapi kalau bagi orang yang jarang olahraga ya, itu banyak-banyaknya badan remuk, bongkar badan.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
3: Pasti balik-balik butuh tukang pijit.
1: Iya. Yeah. Gak tuh kan salah satu yang bikin kita tuh mikir lagi jalan lagi ya. Tapi kalau tada berjalan nih, tak bisa nengok view-view yang lebih indah. Iya. Jadi ada hal yang harus kita korbankan nggak? Nah kan?
2: Makanya biasanya kalau planningnya tuh ya kita olahraga dulu, habis itu saat minggu lah kita olahraga, besoknya kita nelki Gunung Everest. Contohnya
1: langsung ke puncak tertinggi
3: lah. Ini pula impian dia nih.
1: Nah,
2: tapi
1: pasti kita harus rencanakan sih.
2: Iya.
1: Ini.
2: Iya.
1: Kan kita dapatnya penjuk aja semua.
2: Jangan.
1: Kita.
2: Tapi boleh. Kita nanti healing nih sama-sama.
1: Boleh nih.
2: mumpung besok apa? Hari Minggu ya. Kemarin kita ke La Verna aja kali ya.
3: Boleh, boleh yang dekat
2: ya. Kemarin Ria La Verna bawa, aku sih bawa nasi Padang.
1: Aku bawa apa ya? Ini ya.
2: Nutella.
1: Min.
3: Aku bawa pop mie.
1: Kan apa sih itu?
2: Bagi-bagi lah kita. Kita ajak yang lain gak nanti?
1: Iya, kalian nggak kita tiga ya.
2: Oke, nanti kita ya.
1: Iya, siap. Kamu ya,

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI. Sangat tadi sudah didengarin ya, The Bedabol nih pendengar ya. Pukul 17 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengupdate ya informasi-informasi terkini yang pastinya untuk Anda di sore hari ini yang menemani waktu santai Anda bersama keluarga tercinta. Ya karena telah melakukan berbagai kegiatan ya dari pagi hingga sore hari ini. Nah pendengar nanti kalau Anda misalnya gitu yang mau keluar jangan lupa tetap menggunakan masker karena kabut asap ini masih cukup tebal nih pendengar ya untuk di wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Tetap semangat untuk Anda yang mungkin di sore hari ini masih berkutat dengan kegiatannya di lapangan ya. Jangan lupa tetap perbanyak minum air putih. Oke pendengar, tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau ya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Wakil Bupati Sang Susana Herpena menyebutkan ya, salah satu pemicu inflasi di daerah saat ini adalah gangguan distribusi BBM subsidi. Nah, hal itu diungkapkannya saat memimpin rapat pengendalian inflasi bersama Forkopimda, ya, instansi vertikal dan OPD terkait di kantor Bupati Sanggau. Nah, dia juga berharap pendengar ya, semua pihak bersinergi mencari akar persoalan hingga menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan antrian panjang di SPBU. Nah, dikatakan pihaknya juga tengah mempersiapkan pembentukan satgas ya untuk menuntaskan persoalan itu. Nah, pendengar, mengenai inflasi ya, kondisi kemarau juga nih ya berkepanjangan saat ini juga mempengaruhi produksi pertanian dan peternakan yang dapat berujung pada persoalan ekonomi ya, karena saat ini ya pendengar ya cukup banyak petani juga nih ya, yang kesulitan bercocok tanam karena kekeringan yang melanda. Dan juga sebagai kepala daerah ya, ia mengajak instansi terkait juga berkomitmen bersama yang memastikan harga sembako di Kabupaten Sanggau ini benar-benar stabil dan terjangkau. Pemantauan harga sembako ini juga harus dilakukan menyeluruh ya ke 15 kecamatan. Nah, mendengar informasi ini kami kutip ya dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya update untuk Anda sesaat lagi.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasmi.
2: Halo Ibu Mita.
3: Iya.
2: So tidak jualan ini, usahanya so tutup Bu?
3: Oh.
2: Atau so bangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu?
3: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

kosong, karena menurutnya pola serupa juga akan diterapkan ya apabila terdapat pejabat lain yang memasuki masa pensiun pada tahun berikutnya. Nah, penunjukan PLT juga dinilai menjadi langkah sementara sembari pemerintah daerah menyiapkan proses pengisian jabatan secara definitif. Nah, Aswin juga menegaskan pendengar ya, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk menggunakan mekanisme seleksi terbuka atau open bidding ya dalam mengisi jabatan yang kosong. Mekanisme tersebut dipilih karena penerapan manajemen talenta secara penuh di lingkungan pemerintah daerah menurutnya belum berjalan. Nah, juga menyinggung tantangan penerapan manajemen talenta dalam proses penempatan pejabat, terutama menyangkut persepsi publik ya terhadap objektivitas pengambilan keputusan. Aswin menilai penerapan sistem tersebut juga membutuhkan kesiapan agar penempatan pejabat benar-benar didasarkan pada kesesuaian kompetisi dan talenta dengan jabatan yang tersedia. Informasi ini pendengar masih kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Hah? Serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Tidak mudah bertahan dalam penderitaan, apalagi jika harus memaknai penderitaan tersebut. Namun, saat kita mampu berpegang pada apa yang kita yakini, niscaya penderitaan yang kita alami akan menjadi sebuah pengalaman berharga bagi diri kita. Seperti kisah dalam buku berjudul Life of Pi yang ditulis oleh Ian Martel. Buku ini mengisahkan petualangan seorang anak laki-laki India bernama Pisin Molitor Patel atau Pi setelah dia terdampar di tengah Samudra Pasifik bersama seekor harimau bengal bernama Richard Parker. Pi Patel menceritakan kisah hidup dari masa kecilnya di India. Dia dibesarkan dalam keluarga yang memiliki kebun binatang di Pondicherry. Pi adalah seorang yang sangat ingin belajar dan dia memiliki minat dalam berbagai agama. Namun, hidupnya berubah secara dramatis ketika keluarganya memutuskan untuk menjual kebun binatang mereka dan pindah ke Kanada. Mereka melakukan perjalanan ke Kanada bersama hewan-hewan dari kebun binatang dalam sebuah kapal kargo. Sayangnya, kapal ini mengalami kecelakaan dan tenggelam di tengah Samudra Pasifik. Pi adalah satu-satunya manusia yang selamat dan dia menemukan dirinya terdampar dalam sekoci kecil bersama dengan hewan-hewan lain yang selamat, termasuk seekor harimau bengal bernama Richard Parker. Pi harus bertahan hidup di atas sekoci selama berbulan-bulan. Dia menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya makanan dan air, serta ancaman dari Richard Parker yang terus berkeliaran di atas sekoci. Pi mencoba menjinakkan harimau tersebut dengan cara memberinya makan dan menciptakan hubungan yang unik antara manusia dan binatang. Selama perjalanan mereka, Pi mengalami berbagai petualangan dan kesulitan, termasuk badai laut yang mengancam nyawa mereka. Dia juga harus menghadapi pemandangan menakjubkan seperti pertemuan dengan hiu paus raksasa dan pulau misterius yang tampaknya terbuat dari ubin. Cerita ini adalah perjalanan spiritual Pi yang terus berpegang pada iman dan spiritualitasnya dalam menghadapi semua rintangan. Dia mencari makna dalam penderitaan dan keajaiban di sekitarnya, menjadikan pengalaman ini sebagai bagian integral dalam hidupnya. Akhir cerita menghadirkan pertanyaan tentang realitas dan imajinasi, meninggalkan pembaca dengan misteri yang mendalam. Life of Pi adalah sebuah kisah yang mengikat tentang ketahanan manusia, iman, dan hubungan antara manusia dan hewan yang luar biasa. Ini adalah perjalanan yang menggugah hati yang mengajak kita untuk merenungkan makna kehidupan dan keajaiban alam semesta. Sekian esensi buku hari ini.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 17:37 ya waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI sama pukul 18 ya, lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Masih saya hadirkan di musik dan informasi untuk Anda ya hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, untuk informasi yang pertama pendengar, ya ini kesibukan ya sehari-hari membuat banyak orang mencari hiburan yang mungkin bisa dinikmati dalam waktu yang singkat. Karena hal ini banyak orang yang tidak selalu memiliki waktu luang yang berjam-jam yang untuk duduk di depan layar. Nah, maka dari itu format tontonan yang praktis dan cepat selesai ini kerap dipilih untuk mengisi jeda di antara berbagai aktivitas. Salah satu format yang belakangan makin digemari ini adalah drama pendek atau mikrodrama nih pendengar ya. Tontonan ini yang menyajikan cerita padat dalam durasi singkat, tren tersebut juga terlihat dari makin banyaknya drama pendek terbaru yang bermunculan dan juga mudah diakses ya melalui perangkat genggaman.

Nah, pendengar, setiap episode drama pendek umumnya hanya berdurasi 1 sampai dengan 3 menit ya. Durasi ini juga jauh lebih singkat dibandingkan drama ataupun film konvensional yang membutuhkan waktu menonton lebih panjang. Dan satu episodenya pun juga, pendengar, ini dapat dituntaskan dalam jeda singkat ya. Misalnya ketika Anda sedang menunggu antrian ataupun beristirahat dari pekerjaan. Nah, pendengar, drama pendek juga dirancang untuk langsung menuju inti masalah sejak episode pertama. Cerita juga tidak memerlukan pembukaan panjang ya sebelum konfliknya ini muncul, karena konflik utama umumnya ini sudah diperkenalkan melalui kalimat ataupun adegan pertama sehingga penonton dapat segera memahami arah ceritanya. Nah, karakter dalam drama pendek juga biasanya diperkenalkan melalui tindakan langsung ya, karena latar belakang tokoh juga tidak selalu dijelaskan lewat adegan panjang dan juga detail. Nah, pendengar, drama pendek umumnya diproduksi dalam format video vertikal dengan rasio 9 berbanding 16 ya. Format ini juga berbeda dari tayangan televisi konvensional yang menggunakan tampilan landscape. Video vertikal dirancang sejak awal ya untuk pengalaman menonton melalui layar ponsel, bukan sekedar hasil pemotongan dari video horizontalnya nih, pendengar ya. Nah, tampilan tersebut juga memungkinkan penonton menyaksikan tayangan dengan posisi ponsel yang digenggam secara formal. Platform penyedia drama pendek ya umumnya menawarkan puluhan pilihan genre. Beberapa di antaranya nih adalah romance ya, balas dendam, kontrak nikah, dan juga time travel. Nah, keragaman ini juga membuat penonton dapat memilih cara sesuai ceritanya ya, sesuai dengan selera tanpa harus terpaku pada satu jenis tontonan nih, pendengar. Karena di setiap genre ini biasanya langsung membawa penonton ke inti konflik sejak episode awal. Nah, apalagi pendengar, drama pendek umumnya juga dapat diakses melalui situs web ya maupun aplikasi mobile ya. Dan penonton juga tidak terikat pada satu perangkat tertentu. Tontonan bisa dilanjutkan dari ponsel, tablet ataupun laptop sesuai perangkat yang sedang tersedia. Karena banyak platform juga menyediakan tontonan dengan kualitas HD dan subtitle bahasa Indonesia. Ya, fitur tersebut juga membantu penonton mengikuti cerita tanpa hambatan bahasa. Nah, pendengar, setelah mengetahui alasan drama pendek makin digemari, langkah berikutnya adalah menentukan platform yang sesuai untuk mulai menontonnya. Idlix ya, pendengar, ini hadir sebagai platform streaming film dan serial TV dengan pilihan genre yang beragam ya, sehingga dapat digunakan untuk mengisi waktu senggang kapan saja.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: pernahkah terlintas di pikiran Anda? Kenapa warna pink atau merah muda menjadi warna yang identik dengan kaum wanita? Warna pink yang menarik dan indah selalu dikaitkan dengan sosok wanita yang feminim. Meski tidak jarang, pria juga menggunakan pakaian berwarna pink. Nah, di balik itu semua, warna yang kerap kali diidentikan dengan wanita ini ternyata memiliki sejarah yang panjang. Sebuah jurnal dari tahun 1918 mengatakan bahwa awalnya warna pink merupakan warna maskulin yang sering diperuntukkan untuk anak laki-laki. Alasannya adalah warna pink adalah warna yang lebih kuat sehingga lebih cocok untuk anak laki-laki. Nah, kesan kuat ini dianggap muncul dari warna dasar merah karena merah menunjukkan keberanian, sedangkan warna biru yang lebih lembut cocok untuk anak perempuan karena dianggap memiliki kesan yang lembut. Pada tahun 1927, majalah Times mencetak grafik yang menunjukkan warna yang sesuai untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Lalu, kapan warna pink mulai diidentikan dengan wanita? Setelah Perang Dunia Kedua, simbol untuk laki-laki dan perempuan berubah, yakni ketika Dwight Eisenhower dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Sang ibu negara, Mimi, tampil dengan gaun pesta bertatakan Kingston dan berwarna merah muda. Mimi yang merupakan penggemar warna merah muda juga sering tampil di berbagai acara kenegaraan dalam balutan warna tersebut. Posisinya sebagai ibu negara tentu saja, apa yang ia lakukan dan ia pilih pasti jadi sorotan publik, termasuk hobinya menggunakan warna pink. Sedikit demi sedikit, merah muda pun menjadi warna yang dikenakan oleh wanita elegan. Pink juga mulai identik dengan wanita setelah munculnya film Fanny Fest yang dirilis pada tahun 1957. Ada juga sumber yang menyebutkan kalau warna pink mulai identik dengan wanita setelah munculnya dua lukisan pada abad ke-18 yang dinamakan dengan The Blue Boy dan Pinky. Saat ini warna pink telah mendarah daging dengan hal-hal yang berbau wanita dan feminimitas. Bahkan telah menjadi simbol pemersatu untuk memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Antar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Pendengar, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Sanggau memperkuat kerukunan umat beragama di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia melalui dialog bersama tokoh agama dan masyarakat di Wisma PLBN Ntkong. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan penguatan toleransi menjadi bagian penting dalam menjaga wilayah perbatasan sebagai beranda negara. Dan ia juga menyampaikan kegiatan tersebut yang pendengar ya ini dilaksanakan di Wisma PLBN Ntkong karena kawasan perbatasan merupakan beranda negara yang memiliki isu tidak hanya berskala nasional, tetapi juga berkaitan langsung dengan hubungan internasional. Nah, ia memaparkan juga pendengar ya dialog melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan untuk menyerap berbagai masukan ya terkait kondisi masyarakat perbatasan. Wabub Susana juga mengungkapkan ya dalam dialog tersebut turut disampaikan berbagai persoalan masyarakat mulai dari ekonomi, ya pendidikan, politik, geografis, dan juga infrastruktur hingga kesehatan. Nah, karena menurutnya juga pendengar berbagai persoalan tersebut ya perlu menjadi perhatian bersama agar tidak berkembang menjadi hal-hal yang dapat memicu perpecahan. Nah, ia menilai peran tokoh agama juga diperlukan untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat ya terkait berbagai persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan. Karena menurutnya juga pendengar komitmen tersebut penting untuk menjaga kerukunan sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap NKRI.

0: Terus up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Ada sebuah danau di dunia yang begitu dalam, sampai-sampai kedalamannya mencapai lebih dari 1.600 meter. Namanya Danau Baikal yang berada di Siberia, Rusia. Tapi tahukah Anda, Danau Baikal dikenal sebagai danau air tawar terdalam di dunia. Bukan hanya dalam, danau ini juga sangat tua dan diperkirakan telah terbentuk sekitar 25 juta tahun lalu. Menariknya, Danau Baikal menyimpan sekitar 20% air tawar permukaan dunia yang tidak membeku. Danau ini juga menjadi habitat bagi beberapa jenis hewan unik, salah satunya anjing laut Baikal, satu-satunya jenis anjing laut yang hidup sepenuhnya di air tawar. Saat musim dingin tiba, permukaan danau dapat membeku dan membentuk lapisan es yang sangat jernih. Retakan dan gelombang udara yang terperangkap di dalamnya menciptakan pemandangan yang luar biasa. Jadi Danau Baikal bukan sekedar danau biasa, ia adalah salah satu keajaiban alam terbesar di bumi.
3: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata.

Pendengar, pukul 18.38 menit ya, masih akan saya update informasi-informasi terkini untuk Anda saat lagi setelah double lagu berikut ini ya, hingga jam 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon, belanja lagi
2: Sampai akhirnya,
4: Ciki, bayar utang, oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa mendorong Komisi 2 dan Komisi 13 DPR RI menindaklanjuti temuan Ombudsman RI yakni terkait dengan adanya fasilitas berbeda bagi warga binaan di salah satu lembaga pemasyarakatan atau lapas di Bogor. Nah, pendengar Saan juga mengatakan ya tindak lanjut diperlukan untuk memastikan pengelolaan lapas berjalan sesuai prinsip kesetaraan dan tidak memberikan perlakuan berbeda kepada warga binaan berdasarkan jenis tindakan tindak pidananya ya. Dan menurutnya seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Nah, pendengar Saan juga menyebutkan ya Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman ya terkait hasil inspeksi tersebut. Hal ini juga mengingat Ombudsman ya merupakan salah satu mitra kerja Komisi 2 DPR RI. Nah, sementara itu pendengar Komisi 13 DPR RI juga akan didorong ya untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kementerian IMIPAS ya terkait temuan tersebut dan kasus fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat ya memasuki perkembangan baru nih pendengar ya. Dan anggota Ombudsman RI juga memaparkan temuan tim di lapas Cibinong dalam konferensi pers pada hari ini Kamis ya 24 September 2026. Pihak Ombudsman juga menyiarkannya secara langsung melalui kanal YouTube resmi Ombudsman RI. Ombudsman juga menyebutkan ya menemukan lebih dari 10 bangunan atau kamar dengan fasilitas yang dinilai juga menyerupai hunian apartemen. Nah, di dalamnya juga terdapat ruang tamu pendengar ya, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, dan perlengkapan rumah tangga. Tim juga menemukan fasilitas lain termasuk temuan kebugaran ya atau gym serta rencana pembangunan fasilitas mini golf nih pendengar. Wah, ini yang pastinya juga sudah cukup viral juga nih pendengarnya di media sosial nih. Oke pendengar ya, ini merupakan informasi terakhir ya dalam program musik dan informasi ya untuk edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Dan informasi tersebut juga sudah kami kutip ya atau kami rangkum dari rri.co.id. Untuk informasi lainnya ya bisa Anda baca gitu ya di portal online kami ya, di portal resminya di rri.co.id. Dan juga pendengar, menuntaskan juga kebersamaan kita di Sanggau sore ini ya, informasi-informasi terkini juga sudah saya update ya untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas ya dalam Sanggau malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada Sri Wahyuni menemani Anda dengan serangkaian program acara ya di Sanggau malam ini. Saya Sarifah Dini, pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1.

0: 1. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia.
1: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
2: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Dwiharto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Dwiharto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tapi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Blian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
2: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
2: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya dari inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti, ya. Sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.

0: menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
1: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
3: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
4: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Tanpa mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
3: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
5: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
3: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu,

0: Fiji, Salomon, Papua Nugini, dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong, dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat, ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
1: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulu min samarihi wa ma 'amilatsu aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun.
0: Sementara itu, untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96,

0: pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
2: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously had a couple of players around late. So they are the considerations about those two. We've only had one training session, so we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
1: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA ASEAN Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Hari ini pendengar kami yang bertugas di Sanggau malam ini akan melengkapi informasi untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan hadir dengan program-program yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Edisi hari ini pendengar edisi 24 September 2026. Saya Sri Wahyuni dan juga Rizky di Operator Studio. Kami akan temani Anda dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami persiapkan untuk Anda edisi hari ini. Baik pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Mimbar Agama Islam edisi malam hari ini. Anda akan ikuti penyampaian dari Ustadz Adi Hidayat dengan judul Cara Mengatasi Futur Lemah Iman berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim, dari akun Irmain Drip. Ya, pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz. Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga, dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan, singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu, wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat, dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat, kan? Itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan, dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong, ya kan? Saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak, yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun ya. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah ini pertama, sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa, ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Dan, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia, ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia, menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, nggak berubah kok jam kerjanya, ya kan? Makannya nggak berubah, minum nggak berubah, silahkan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib, silahkan. Ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya, punya nilai akhirat. Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama, menghilangkan haus juga, sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah, kan? Bagian dari ibadah. Kerja juga demikian, kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah, jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih, dunia diikutin, akhirat misalnya ya mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia, tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya, ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya, kenapa nggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti, Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda, lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Ya kan? Ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menenteramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaannya, menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti nggak bagus. Sumbernya di sini, ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya. Maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih. Kan untuk dunia cepat sekali rumuskan ini, rumuskan itu, tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu, kenapa? Karena ada yang nggak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang misal, saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan, supaya bisa berangkat. Ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat. Sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia? Saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang, berangkat ke tempat terakhir nih. Ya pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya. Nah, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya ma'ad. Ya innallaha laradduka ila innalladhi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti. Ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Satu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun ya, karakternya sifatnya disebut dengan id. Ada ya'udu idan, dia id. Kita kan ada idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan? Tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia nggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan, supaya bisa kembali ketemu keluarga. Itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda nggak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta mewujudkan zakat? Ya kan? Kan mesti berlatih kita. Makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas. Yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah sekarang Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda, memberikan aturan nih, cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Oh, tidak akan mengurangi rezekimu karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, nggak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh, ya di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini. Walladzi qaddara fahada, Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu diantara rizki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rizkimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, gak akan tertukar rizki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita, bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu. Karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain, lam, mim, ain, mim, lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf. Dan semua jenisnya sama. Ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu. Ain, lam, mim. Jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal. Amilah. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Itu sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibn Jinni. Itu bagus sekali. Memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir jadi apa, ini jadi apa. Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat min dari set inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Diminta berpikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas, ya muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qur'annya dipertajam, belajarnya dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi nggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau nggak percaya, silahkan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek, ya karena jiwanya nggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke, okay? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qadar dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fansab ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan deh, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak, gak menghambur-hambur nantinya, gak mubazir ya. Jadi kalau dari sedikit tuh kita dapatkan sedikit itu kan, kalau bahasa Qurannya cukup ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup, nggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang, yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi Quran itu selalu cukup katanya, nggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri, berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu, setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini, Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri, dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya, nah, nikmat aja karena ngelihatnya kan momen itu sederhana gitu kan ya. Kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah, kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini. Ya, saya nggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapun Allah yang berikan pada kita. Nikmati, nikmati, nikmati. Lalu suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini, berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya, setiap buaya dapat tuh berapa? Ya, kalau secara nalar nggak akan cukup.
1: Ya, coba Anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta? Loh kok lebih? Loh kok sekian? Ya, dari mana gitu Allah berikan tuh? Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rizki-rizki min haitsu la yahtasib yang kita nggak sadar. Ya, kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin. Kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu nggak pernah kepake. Jalan-jalan, innah qona'ah namanya. Nah, makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh, ini seperti ini babnya qadar dan qadar, ini babnya qona'ahnya, ini bab mendesainnya. Jadi, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya enggak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Ya, supaya enggak jadi beban kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuma buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi. Mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, berangkat. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Udah dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Hah? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya, tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Ini pulang juga nggak repot. Nggak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih, itu kan? Berumah tangga juga terukur, nggak ada rumah tangga orientasinya harta rebutan. Ini harta saya, harta kamu, harta saya juga, repot juga gitu. Kalau seperti itu, mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia, jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah nggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan. Ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran Surah 91, Syams ayat 9-10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti. Melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah, udah gitu kan, jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran tuh nggak ada getaran, nggak ada rasa pengen baca, pengen interaksi dan sebagainya, ya kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut, salah makan ya. Ya, nerima yang haram, menggunakan yang syubhat misalnya. Ya paling minimal kan yang syubhat tuh, yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih. Kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, boleh ngatur-ngatur. Apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya. Karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat, jadi sistem itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya, nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya, diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnul dzan, ya kan? Supaya tenang, mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dadz dzanni itsm, awas ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'uban, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan?
0: memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian ke lisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum, jangan saling mencela, la yaktab ba'dukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tentu hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang. Dengan dilihat ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman, maka kita kenal Allah, Sang Rahman, Sang Rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenal nih kita mau kemana, kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, enggak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Kuliah ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas, jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang, aku bimbing, kata Allah tuh begitu. Ya, berubah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar, waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud, menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, itu membalikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa. Tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta. Curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka, suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat, setelah itu salat kan ada. Salat disebut zikir. Wa aqimus salata li dzikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Suhbatul ashab, itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyadulu ka'an akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah itu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen meningkatkan salat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Nah, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi, pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, masya Allah, energi lagi. Ya kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan. Cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. Kemudian orang-orang yang qalu rabbuna Allah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nah, nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat, dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat tuh burhan. Menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh mau adzan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah. Jangan lakukan ini, ditimbang lagi. Kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arwa'a burhana rabbih. Ya kan? Wa laqad hammat bi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbih. Ya, itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insya Allah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itu. Latarakabunna tabaqan an tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. Insya Allah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insya Allah tubuhnya nggak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati apa yang kita kerjakan.

Demikian pendengar, mimbar agama Islam yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang cara mengatasi futur dan juga lemah iman. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio edisi malam hari ini. Kami akan hadirkan untuk Anda selanjutnya hingga pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio Satu Detik Saja dari RRI Sungai Liat berikut ini.

0: Hanya butuh satu detik untuk membuat kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi satu detik juga bisa membuat kita menyakiti hati orang lain. Satu detik itu kini merubah dunia Ratih.
1: Cepat, cepat! Kalian ini lelet sekali. Yang sat-sat dong kerjanya. Saya ini menggaji kalian bukan untuk berleha-leha. Sebentar lagi restoran itu mau buka. Masa sudah jam 7 begini meja belum dirapikan? Dasar tolol.
0: Pemilik restoran tersebut adalah Agung, seorang pengusaha muda. Restorannya terletak di kawasan elit Pasifik Indah. Restoran ini ramai dikunjungi pelanggan. Selain karena rasa masakannya yang enak, tempat yang kozi dan mewah, restoran Agung juga meraih penghargaan restoran bintang 5. Namun sang pemilik sayangnya memiliki sifat yang temperamental, sehingga ia sering berkata kasar dan kotor kepada para pegawai di restorannya. Banyak pegawai di restorannya yang mengundurkan diri lantaran tidak betah bekerja dengan sifat Agung yang sering marah-marah.
2: Si bos tiap hari kerjanya marah-marah terus. Pantesan gak ada orang yang betah kerja sama dia. Kemarin aja udah 4 orang yang resign gara-gara dia.
3: Aku juga sebenarnya pengen berhenti, tapi nyari kerjaan sekarang kan susah. Mana banyak lagi kriteria yang harus pinter lah, cantik, putih, tinggi, langsing. Sempurna deh pokoknya.
4: Bihun kali, cantik, putih, tinggi, langsing. Aduh.
0: Ratih terlihat kerepotan membawakan baki makanan yang banyak menuju meja pelanggan. Tiba-tiba, seorang anak kecil yang sedang berlari-larian tanpa sengaja menyenggol kaki Ratih. Sehingga...
1: Ada apa ini ribut-ribut? Siapa yang memecahkan piring-piring berisi makanan ini?
3: Saya, bos. Saya nggak sengaja, bos. Tadi kaki saya kesenggol sama anak kecil yang berlarian.
1: Diam! Saya nggak butuh alasan. Udah salah, bukannya mengakui kesalahan, malah bikin alasan. Gaji kamu bulan ini saya potong.
3: Bos, jangan, bos. Mau makan apa anak-anak saya?
1: Itu bukan urusan saya, dasar dugu.
0: Ratih dimaki dan dipermalukan di hadapan seluruh pelanggan restoran. Tak henti-hentinya ia menangis, meratapi nasibnya.
1: Loh, uang yang saya letakkan di laci kantor semalam kok hilang? Jangan-jangan ada yang mencuri? Gak bisa aku biarkan.
0: Agung pun bergegas mengecek CCTV dan mengumpulkan seluruh karyawannya.
1: Semalam, siapa yang pulang paling akhir dan menutup restoran?
5: Saya dan Ratih, Pak.
1: Saya tahu, Sani memang saya beri kepercayaan untuk mengunci dan membuka pintu restoran. Tapi, kenapa Ratih malah pulang bersamamu? Bukannya kalian selalu pulang sendiri-sendiri? Lagi pula, rumah kalian kan tidak searah.
5: Maaf, Pak, sebelumnya. Saya kebetulan tidak membawa kendaraan. Jadi, saya minta tolong kepada Sani untuk mengantarkan saya pulang.
1: Lalu, pagi ini... Saya kehilangan uang saya. Saya cek CCTV dan lihat kamu mencuri uang saya. Uang itu saya simpan di laci kantor. Maling kamu ya? Apa gara-gara saya mau potong gaji kamu, terus kamu mencuri?
5: Tidak, Pak. Tidak. Saya nggak pernah mencuri. Itu bukan saya, Pak.
1: Sudahlah. Kamu nggak usah membela diri. Kamu saya pecat. Pergi jauh-jauh kamu. Saya jijik lihat muka dungumu. Dasar maling.
3: Bos, aku mohon, bos. Jangan pecat saya. Saya kerja apa kalau dipecat dari sini, bos?
0: Hati Ratih remuk redam, dicaci maki dan difitnah oleh Agung. Dengan berat hati, Ratih melangkahkan kaki keluar dari restoran tempat ia bekerja kurang lebih 20 tahunan. Saat Rani terdiam. Ia sulit menerima bahwa Rati adalah pelaku pencurian uang tersebut. Usai kejadian tersebut, restoran milik Agung menjadi sepi pembeli. Restoran Agung yang dulunya ramai, kini senyap seperti kuburan. Membuat Agung makin frustasi dan makin melampiaskan kemarahannya kepada anak buahnya. Agung memecat koki yang memasak sup buntut tersebut dan memarahi Sani karena tidak meneliti makanan yang disajikan kepada pelanggan.
1: Hei Sani, kamu itu tahu diri dong. Harusnya kamu yang bertanggung jawab atas kelalaian koki biadab itu. Kamu cek lagi makanannya, bersih nggak? Enak nggak? Saya pekerjakan kamu karena ibumu itu ngemis-ngemis sama saya. Jangan kamu lupa ya, walaupun saya paman kamu, tapi saya tidak sudi mengaku kamu sebagai keponakan saya. Apalagi mengaku kerabat dengan ibumu yang menjijikkan. Atau jangan-jangan kelakuan kamu itu sama seperti ibumu. Sama-sama wanita sundal.
0: Sani mengepalkan tangannya dengan kuat dan tanpa sadar, Sani yang gelap mata mengambil pisau daging yang tepat berada di belakangnya dan langsung menusuk perut Agung.
2: Mati kau bajingan! Jangan kau sebut nama ibuku di mulut kotormu itu! Brengsek!
0: Teriakan para karyawan yang histeris tidak membuat Sani berhenti menusukkan pisau ke perut Agung. Berkali-kali hingga Sani tersadar bahwa ia telah membunuh Agung dengan tangannya sendiri.
6: Dengan ini, terdakwa Sani kami putuskan dalam pasal 338 KUHP bahwa pelaku yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana 15 tahun penjara.
0: Sani menerima konsekuensi atas perbuatan dengan ikhlas dan menjalani hukumannya selama 15 tahun kurungan penjara.
3: Sani, kenapa kamu melakukan itu?
2: Aku tanpa sadar telah memegang pisau itu, Tih. Aku sangat menyesali perbuatanku. Entah setan mana yang merasuki pikiranku. Saat itu aku tidak bisa berpikir jernih. Aku memang pantas dipenjara, Tih. Ini adalah akibat perbuatanku sendiri yang harus kupertanggungjawabkan. Ini adalah teguran untukku, Tih. Agar aku mungkin makin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ini jalan terbaik untukku.
3: Sani, aku akan sering mengunjungimu. Tapi jujur, dari hatiku yang paling dalam, aku terkadang berharap agar Agung cepat mati. Aku pun sakit hati dengan ucapannya. Belum hilang hingga saat ini kata-katanya. Aku mencoba melupakannya, tapi fitnah yang ia berikan padaku seperti paku yang tertancap di hatiku.
2: Maafkan aku, Ti.
3: Kenapa? Kenapa kamu minta maaf pada aku, San?
2: Aku bersalah padamu. Karena sebenarnya akulah yang mencuri uang Agung itu. Tapi tidak kusangka kamu malah menjadi tersangkanya, Ti. Maafkan aku. Aku terpaksa melakukan itu semua demi ibuku. Ibuku sakit, Ti. Tapi pada akhirnya uang yang kucuri itu pun tidak ada gunanya. Tuhan telah mengambil nyawa ibuku. Maafkan aku, Rati. Aku memang bersalah.
3: Aku tak marah padamu, San. Walau rasanya ada sedikit kecewa. Tapi setelah semua yang kau alami, aku maafkan kau, Sani.
2: Ada satu rahasia lagi, Ti. Yang membocorkan ban mobil Agung adalah aku. Kan aku kesal dengan mulutnya yang jahat itu. Kurasa satu detik saja perkataan yang keluar dari mulutnya yang jahat dan tidak berperasaan itu cukup membuatku bisa melakukan apa saja, Ti.
5: cuma cukup 1 detik

Lidah tak bertulang memang benar adanya. Pepatah yang menggambarkan betapa sebuah perkataan bisa menyakiti hati orang lain. Luka yang dihasilkan oleh sebuah perkataan bisa membekas untuk waktu yang lama dan menghasilkan trauma mendalam. Hanya butuh satu detik kata yang terucap. Hal tersebut bisa saja menyebabkan pertengkaran, pertikaian, ataupun pembunuhan. Jaga lisanmu, perkataanmu, karena lisan bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh pedang.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
0: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6

Demikian pendengar tadi drama radio yang baru saja Anda simak dari RRI Sungai Liat. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Rumah Kita. Kami akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: 101 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
0: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
5: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
6: Ada info heboh di grup WA.
5: Jalan keluar.
6: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
7: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Musim kemarau tiba, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengintai. Jangan anggap sepele api kecil. Membakar lahan sembarangan dapat memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan membahayakan keselamatan masyarakat. Mari cegah karhutla mulai dari diri kita. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan api atau puntung rokok sembarangan. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jika melihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas penanggulangan bencana. Ingat, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Hutan dan lahan adalah kehidupan kita. Mari jaga bersama, cegah karhutla, selamatkan lingkungan dan masa depan. Waspadai karhutla, jangan membakar, jangan lengah. Mari jaga Kalimantan tetap hijau dan sehat.
1: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

mural dari Kerajaan Baru Mesir Kuno yang telah menggambarkan lebah dan madu di tengah adegan kehidupan sehari-hari 4.400 tahun lalu memberikan bukti bahwa sejak zaman tersebut manusia telah menggunakan produk sarang lebah. Para ilmuwan mengatakan mereka telah menemukan bukti lilin lebah di tebikar yang dibuat oleh orang-orang zaman batu dari budaya pertanian awal di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Salah satunya ada pada produk memasak dari sejumlah situs di Turki Timur sekitar 8.500 tahun yang lalu. Mural Mesir kuno, seni batu, prasejarah, dan bukti lain sudah menunjukkan lebah madu telah dimanfaatkan oleh umat manusia ribuan tahun lalu. Para peneliti memeriksa senyawa kimia yang terperangkap dalam 6.000 keping tebikar tanah liat di lebih dari 150 situs. Madu dikenal sebagai obat rumahan yang memiliki jutaan manfaat sejak juta tahun lalu. Keberadaan madu sudah terukir di dinding-dinding piramida Mesir kuno. Pasalnya, sejak jutaan tahun lalu juga, madu terkenal sebagai obat rumahan yang mujarab. Dan hingga saat ini, madu dipercaya punya

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Mendengar pukul 20.49 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id, Anda juga mendengarkan melalui frekuensi 97 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui frekuensi 99.9 MHz. Mendengar Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Pembentukan satu badan tersebut dalam rapat terbatas terkait juga dengan penanganan kebakaran hutan dan juga lahan yang dihadiri oleh pakar dan akademisi dari perguruan tinggi di tanah air. Ia juga memastikan BPGMN di bawah langsung Presiden Prabowo Subianto, Raja Juli yang menegaskan BPGMN akan berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang sudah dibubarkan pada 2024. Raja Juli juga menjelaskan kepengurusan BPGMN diisi oleh ilmuwan dan akademisi. Ia memastikan BPGMN tidak tumpang tindih dengan kementeriannya. Ia mengatakan dengan anggaran yang cukup, keberadaan BPGMN dapat mencegah karhutlah berbasis gambut di 6 provinsi di Sumatera dan juga Kalimantan. Adapun 6 provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Baik pendengar, kami masih akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara di rumah kita. Kita akan dengarkan lagunya Negoro Angin berikut ini.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
2: Diam.
3: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
4: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual. Dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

Pendengar Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai kemudahan mendapatkan bahan baku bisa memperkuat industri di dalam negeri. Pasalnya sekitar 60-70% bahan baku industri Indonesia masih tergantung pada impor. Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menyebut kebijakan pemerintah harus ditujukan untuk menghilangkan berbagai hambatan perkembangan industri. Menurut pandangannya, kemudahan mendapat bahan baku menjadi kebutuhan utama sektor usaha. Saleh juga mengatakan proses masuknya bahan baku yang masih rumit bisa meningkatkan biaya yang harus ditanggung industri. Situasi tersebut juga berpeluang untuk menurunkan daya saing produk dalam negeri saat bersaing di pasar. Ia menuturkan pemerintah harus memastikan kebijakan pemerintahan dan juga kementerian dan juga lembaga mampu mempermudah industri untuk mendapatkan bahan baku. Kemudian kemudahan tersebut juga diharapkan bisa membuat biaya penyediaan bahan baku menjadi lebih murah. Karena menurutnya daya saing industri bukan sekedar dipengaruhi kemampuan produksi, melainkan struktur biaya yang harus ditanggung pengusaha. Semakin tinggi biaya yang muncul dalam proses pemasukan, maka semakin besar juga tekanan terhadap biaya produk domestiknya. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana jika perjalanan hidup membawa seseorang pada sebuah dunia yang penuh rahasia, pertarungan, sekaligus pencarian jati diri? Itulah salah satu daya tarik yang ditawarkan Jagat Raja Wali, novel karya Eko Darmoko. Novel ini menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang masuk dalam nominasi daftar panjang Pusaka Sastra Katulistiwa 2026. Kehadirannya memperlihatkan bahwa karya fiksi Indonesia terus berkembang, menghadirkan cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak membaca menyelami berbagai persoalan kehidupan. Jagat Raja Wali membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang syarat dengan dinamika. Di dalamnya terdapat gambaran tentang manusia, pilihan, keberanian, serta bagaimana seseorang menghadapi keadaan yang tidak selalu sesuai dengan keinginannya. Tokoh-tokohnya tidak sekedar hadir sebagai pelaku cerita. Mereka menjadi cermin tentang bagaimana manusia berhadapan dengan konflik, menghadapi ketakutan, dan menentukan sikap ketika berada di persimpangan kehidupan. Yang menarik, perjalanan dalam novel ini dapat dimaknai lebih luas. Dunia yang dibangun Eko Darmoko bukan hanya tentang tempat dan peristiwa, tetapi juga tentang perjalanan batin manusia. Ada pertanyaan yang secara tidak langsung diajukan kepada pembaca. Ketika hidup memberikan pilihan yang sulit, apakah kita berani menentukan jalan kita sendiri? Dari sinilah Jagat Raja Wali terasa relevan, sebab kehidupan setiap orang pada dasarnya adalah sebuah perjalanan. Ada saat ketika kita harus meninggalkan kenyamanan, menghadapi ketidakpastian, dan belajar menerima konsekuensi dari pilihan yang kita buat. Novel ini juga mengingatkan kita bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah ketika kita tetap melangkah, meskipun ketakutan masih ada. Jadi, jika Anda sedang mencari bacaan fiksi Indonesia yang menawarkan perjalanan, konflik, dan ruang untuk merenungkan makna kehidupan, Jagat Raja Wali karya Eko Darmoko bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik. Karena terkadang sebuah perjalanan dalam cerita justru membantu kita memahami perjalanan hidup kita sendiri.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

0: Oh, oke. Okay. Taruh di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Payam tumbuh rambutan.
0: Oke. Okay. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pendengar, beralih ke informasi berikutnya, di mana Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp114,59 triliun untuk tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut juga mencakup program infrastruktur serta dukungan manajemen dan teknis kementerian. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan program 2027 ini akan difokuskan untuk mendukung produktivitas, investasi, dan juga industri. Fokus tersebut juga dikatakannya disusun sesuai dengan arahan rencana kerja pemerintah 2027. Ia mengatakan peningkatan produktivitas harus dilihat dari semakin baiknya layanan infrastruktur yang mampu mendukung berbagai aktivitas masyarakat, dan menurutnya produktivitas dan infrastruktur dasar merupakan pondasi bagi investasi serta penguatan industri. Baik, mendengar demikian informasi yang kami kutip dari rri.co.id, dan kami masih akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Tadi kita sudah mendengarkan ada lagu Anak Kampung. Kita akan geser lagi. Kita akan mendengarkan lagu dari daerah Sumatera, Alusial.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Rabun jauh atau miopi, dikenal dengan mata minus, adalah kelainan refraksi mata yang membuat seseorang tidak bisa melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Meskipun tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, gangguan penglihatan ini bisa menghambat aktivitas fisik Anda. Cara mengobati rabun jauh yang paling umum adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak minus. Akan tetapi, penggunaan alat bantu penglihatan bukanlah cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mata minus. Nah, sebelum mata Anda minus, ada beberapa tips mengatasi mata minus yang kami kutip dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Kegiatan luar ruangan membantu mencegah rabun jauh untuk membantu Anda menangkap bentuk objek dengan jelas. Yang kedua, pastikan Anda memiliki sistem penerangan yang memadai di dalam ruangan. Jangan sampai pencahayaan Anda menciptakan pantulan dan bayangan gelap yang membuat mata Anda bekerja lebih keras. Yang ketiga, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti ikan juga bermanfaat untuk menjaga mata tetap berfungsi dengan baik. Selain mengkonsumsi makanan sehat, hindari juga merokok. Kemudian yang keempat, biarkan mata Anda istirahat sejenak di tengah-tengah aktivitas, seperti membaca, menggunakan gadget, atau komputer dalam waktu yang lama. Kemudian, yang terakhir, senam mata. Anda bisa melakukan rutinitas ini secara rutin di rumah Anda. Gunakan jari tangan Anda untuk mendapatkan fokus dengan menempatkan jari 25 cm dari depan mata. Fokuskan pandangan Anda selama 20 detik pada benda tersebut dan rasakan manfaatnya. Yuk, mulai dari sekarang, jaga mata kita.

fungsi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespons segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup, dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, pukul 21.45 waktu Indonesia Barat, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda selanjutnya. Untuk Anda yang sudah mempersiapkan aktivitas Anda mungkin untuk esok hari, semoga malam hari ini Anda sudah bisa menikmati peraduan Anda dan juga bisa menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga tercinta. Kayak masih akan hadir dengan lagu-lagu dari Nusantara. Tadi sudah kita dengarkan lagu dari daerah Sumatera Barat. Kita akan geser lagi sedikit ya. Kita akan mendengarkan lagu ini, kita masih ke arah lagu-lagu Melayu gitu ya. Kita akan dengarkan lagunya Tari Lenggang.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Sepemalam edisi malam hari ini. Seperti biasa, saya akan ajak Anda untuk merequest lagu-lagu tembang kenangan, lagu-lagu nostalgia, menemani kebersamaan kita nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 575 6494 atau di 0857 538 10365, dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung di pesan singkat dan juga di line telepon, di WA call, dan juga yang sudah bergabung di live kami di TikTok pada kesempatan malam hari ini ya. Oke, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 575 6494 atau di 0857 538 10365. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di program rumah kita edisi malam hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan lagu-lagu tembang nostalgia, dengan lagu-lagu tembang kenangan di program Sapa Malam bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat bergabung juga untuk teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan, sedang menyaksikan juga melalui live TikTok pada kesempatan kali ini ya. Ada HR69 juga, ada Bang Ade yang baru saja bergabung, terus ada Bang Widi di Tokyo, ada siapa lagi nih? Oh ya, ada Bang Adi di Ketapang juga, Bang Ade juga di Sanggau. Makasih Bang. Terus ada teman-teman kita yang lain, ada Rika Azahra. Boleh di-spill dari daerah mana aja gitu ya. Dan juga dari siapa lagi nih yang bergabung? Kita sapa-sapa dulu ya. Ada Risna 98 katanya, oh mau hujan katanya di luar sana. Ada Bang Aldi Pardi juga yang baru bergabung. Ada teman-teman yang lainnya, terima kasih. Jangan lupa juga yang mau request lagu silakan di 0811 5756494 atau di 0857538103065. Oke, kita terima dulu penelpon berikutnya. Silakan, halo. Halo, selamat malam.
1: 1959. Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Bang Widi di Tokyo. Oke, Bang Widi udah gabung tadi ya, Bang ya. Oke, silakan Bang Widi, yeah. Tokyo apa kabar malam ini?
1: Kabarnya baik, sehat, aman. Majika sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat pada kesempatan kali ini, hari ini malam Jumat. Yeah. Di sana gimana?
1: Mau request lagunya My Love dari Rosy and Andres.
0: Lagunya My Love.
1: My Love.
0: Oh, bentar-bentar saya cari.
1: Penyanyinya Rosy and Andres.
0: My Love, bentar saya cari dulu lagunya My Love dari Rose. Rosy atau Rose?
1: Rosy and Andres.
0: Oh ya. Yeah. Rosy and Andres. Yeah. Oke. Okay.
1: Ya, kirim salamnya dulu ya buat.
0: Buat siapa?
1: Yang lagi tugas. Selamat malam, ya. Selamat malam. Sehat selalu ya Mbak Cika.
0: Amin, terima kasih. Ya.
1: Bu Parida di Palu, ayo Bunda gabung di RRI Sanggau.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mbak Cika, kemudian ada di Singaraja ada Bu Resmi, Wan Usu di Sambas, ada Ayu Masuk di Maluku Tengah, Pulau Seram. Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Sulawesi Barat, kemudian ada Mbak Miyati, Mbak Miola, ada Mbak Elsa, ada Pak Nasrun, Mbak Rani, juga ada Mbak Yuli di Sungai Mawa, Mama Bubui, Mama Yogit, Mama Indah, Mama Putra Latul-Latul, juga ada Pak Amsan, ada Bu Indi di Denpasar, ada Bang Ranyos, ada Mbak Yuni di Dimana? Mana tuh di Sambas ya, Busri juga, kakek Ririn, kakek Cangkul, Makassar ada Piola, dan Datuk Buban, Ayi Patah-Patah, Bang Pael, Karahma di Padang, Bu Esti, Bumi Nijo di Manado, ada Yuni di Ketapang juga, ada Mbak Ella, Abang Jali, Ikepo, ada Mbak Miyati, ada Bu Kartika di Singaraja, kemudian ada Mbak Kakung di Kuburaya, ada Bunda Tatalia di Palu, Nenek Kebayan, ada Mbak Yumi di Landak juga, ada Mama Murti, ada Bu Sonia juga ya, ada Pak Belalang. Ya, untuk semuanya ada salahnya dirangkul jadi satu pasang bijak. Buat Mas Ika, selamat bertugas. Sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya. Oke, terima kasih Bang yang bergabung tadi ada Bang Widi di Tokyo ya. Oke, saya terima kembali penelpon berikutnya. Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Gimana cuaca sana malam ini?
0: Malam ini apa ya? Anginnya lumayan kencang juga di kawasan Sabang Merah.
2: Wah, anginnya Mbak ya, kuat banget ya. Itu anginnya sejak kapan Mbak? Tadi apa sekarang? Barusan?
0: Kayaknya sejak tadi deh.
2: Di Subas ini hujan lebat Mbak tadi, sempat kecil juga gitu.
0: Oh gitu.
2: Ya, hujannya lebat. Bahkan tadi waktu gabung di Prodarut dengan Mbak Ungkrin pun tidak gabung karena ngeri-ngeri. Ngiri sedap lah.
0: Gitu.
2: Bahkan di RRI Sambas tuh Mbak. Mbak Eca kan di Eca yang saran. Lagu saya pun gak diputar karena apa. Ada kilat tuh langsung di off kan langsung RRI Sambas.
0: Oh gitu ya. Okay.
2: Ya karena RRI Sambas lagi bermasalah juga itu. Karena mungkin makanya di Eca. Kita tunggu saja sama Deca. Yeah. Kenapa lagu kita kok hilang suaranya? Bilang off kan dulu karena ada kilat jadi ya maklum.
0: Tahu kena petir ya.
2: Ya, katanya sih bukan dapat DNA itu, dah sebelum itu memang sudah bermasalah itu, bukan okay. lagi masalah. Mungkin nanti dibetulkan lah begitu ya. Oke okay, Mbak, ini ya. Lagunya dari Fargat Mbak.
0: Lagunya dari
2: Fargat.
0: Judulnya apa?
2: Angan, ada nggak angan? Menjelang angan apa angan ya? Coba
0: angan.
2: Iya.
0: Angan dari?
2: Dari Fargat.
0: Fargat.
2: Itu lagunya vokalisnya itu Once itu Mbak.
0: Once McHale itu. Lagunya Seribu Angan ya?
2: Ya betul. Okay. Seribu Angan.
0: Seribu Angan.
2: Aduh, ya, Mbak. Okay. Iyalah Seribu Angan itu Once Mbak ya penyanyinya, vokalisnya Dewa 19 cuma okay. di sebelumnya itu Once begitu ya sebelumnya. Oke, okay, salah tadi ada Bung Widi. Bung Widi. Ya. Kemudian ada Mbak Elsa, Mbak Ling, Opa Tege. Okay. Ada Bung Eko di Perintis, ada Dek Yulinya, Bik Yul, Mama Boboy, Kakek Ririn, ada Mak Murti di Guinness, ada itu siapa tuh namanya tuh Mbak yang di apa Mbak No, Mbak Novi di mana tuh?
0: Novi di mana?
2: Senangkat, Mbak Dayung Senangkat ya. Nah, juga ada yang di Malaysia semuanya lah ya belum tersapa. Oh, ini Bung Pak L juga
0: Bung Pak
2: ya.
0: L, okay.
2: Tetap semangat Bang Mbak Dini, Mbak Dini, Mbak Cikanya, saya selalu tetap semangat bersyukur apa yang kita punya Mbak ya.
0: Baik.
2: Tetaplah menjalankan tugas yang positif sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu. Oke, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Bang Lenis di Subah Sambas. Kita geser lagi, ada penelpon kita dari mana nih? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, semangat malam.
0: Selamat malam.
3: Mbak Cika ya?
0: Iya betul, dengan Bunda Natali.
3: Benar sekali Mbak Cika.
0: Bunda Natali di mana?
3: Di Toli-Toli Mbak Cika.
0: Oh di Toli-Toli, oke. Kabarnya baik, Alhamdulillah. Di sana gimana nih cuaca?
3: Baik, di Tuhan. Cuacanya masih panas Toli-Toli, gak pernah hujan ini.
0: Oh gak pernah hujan ya di sana ya?
3: Iya, gak pernah Mbak Cika.
0: Oh oke, okay. Sama dong, Kalimantan Barat juga lagi kemarau nih.
3: Iya ya? Pak Cika masih dapat lagu ya?
0: Lagunya apa?
3: Saya mau suka lagunya Mancanegara, Conway Twitty.
0: Mancanegara, bentar, lagunya?
3: Conway Twitty, Hello Darling.
0: Hello Darling, bentar-bentar saya cari dulu lagunya.
3: Oke, salam-salam ya. Ya,
0: sambil, oke.
3: Oke, salam yang pertama buat Mama Indah, Mama Yogi ya, Mama Murti, Mbak Viola, Mbak Elsa ya, Mbak Diarti, Pak Mansyam, Pak Wai, Pak Lanius, Kakek Panji, Bang Jali ya, terus ada Kakek Ririn Putra Lato-Lato, ada Pak Windy yang baru lihat tadi di Tokyo ya, terus ada siapa lagi? Mama Boboy. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Cika ya, dari Asam Pisir, Sapu Rata Tanpa Terkecuali ya.
0: Bunda Natali, tadi lagunya dari siapa?
3: Ya.
0: Dari Scotty ya?
3: Bukan, Conway Twitty.
0: Conway?
3: Oh iya, Conway Twitty.
0: Conway Twitty, bentar saya cari dulu lagunya ya.
3: Iya, ada ya?
0: Lagunya di sini ada dari Conway Twitty, oh iya ada, oke. Sudah.
3: Oke, Mbak Cika tetap semangat ya.
0: Baik,
3: selalu.
0: Terima kasih Bunda.
3: Doa terbaik buat Mbak Cika dan keluarga di rumah. Terima kasih. Ya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Bunda Natali dari Toli-Toli sudah bergabung. Lanjut, kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo.
4: Halo.
0: Ya, halo. Selamat malam.
4: Masih baik. Saya dapat.
0: Oh, dapat ya. Dengan siapa nih?
4: Ya, lah selalu tahe kakak Mak Boboy.
0: Oh, Mak Boboy. Oke, silakan Mak Boboy.
4: Itu Boboy maka dekat table tuh dengar di radio Cika cakap dia bisa
0: Oh gitu.
4: Kakak masuk bilik takut gemuruh dengar dia dia rakam nanti. Kakak request lagu sampai hati ya dari spring ya.
0: Sampai hati.
4: Sampainya hatimu.
0: Oh, sampai hati dari spring.
4: Membiarkan diriku kau terus menghilang tanpa berita. Ketika buka terimu lah dengar lagu kakak ya sayangnya.
0: Lagunya sedih loh
4: dari
0: ini.
4: Dari Tiko sampai ke Sanggau kejar Cika sayang dengan Cika ya. Buka kejarnya tetap sampai akhir.
0: Amin.
4: Nanti pulang hati-hati.
0: Kakek
4: Riri, Pak Wai, Pak Mansa, Mbak Esa, Bunda Esti, masuk Bunda Bang Jali. Mama Murti selalu saya lupa dengan Astra Maya tuh orang yang ganteng tuh Sika.
0: Terus
4: untuk Pak E semua ganteng-ganteng lah Lanus pun ganteng untuk Bunda Lanus ya. Sama dengar radio Bunda harap sehat. Janganlah sakit-sakit Mama Bobo sedih selalu dia dulu sama hospital.
0: Oh gitu.
4: Harap dia sehat selalu lah Bunda.
0: Betul.
4: Untuk Bimola masuk deh Bimola tercinta tersayang Kak Long. Aikeko. Pak Kakung semalam itu lupa saya Pak Kakung. Untuk Joko JJ Abang Renado, untuk Abang Tokyo tadi makasih Bang.
0: Okay.
4: Sehat ya di Tokyo ya Bang ya. Moga dia sehat Kika kan. Lalu dengan suara dia tuh Ripu dengan Bunda Frida, Bunda Resti di Sungai Raja.
0: Oke, okay, siapa lagi?
4: Untuk Pak Belala, untuk itu Putra Gala, untuk Kakak Sisil, untuk Deyo, untuk Putra Segitiga, untuk Ayu Kocha, untuk Nenek dengan Datuk Mola ya. Moga Nenek sehat ya.
0: Oke.
4: Okay. Untuk satu lagi, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Aduh, lupa. Yang dekat sana.
0: Nah, siapa yo? Ya, siapa yo?
4: Itu
0: yo.
4: Pak Marte dengan... Pak El, itu semua yang lain. Besok kita sambung kan. Sama malam sayang ya.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam.
4: Terima kasih ya, Pak.
0: Oke, kita juga bergabung bersama Pia. Ya, katanya FM Antikong kayak ini. sama dulunya RRI Antikong sekarang udah berubah menjadi RRI Sanggau ya. Oke, terima kasih Bang Ade yang ada di Sanggau juga. Ada Bang Sony Dewa, Sintang hadir Kak, katanya salam asapnya tebal. Oh, gitu ya. Di Sintang masih tebal ya asapnya ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung yang mau request lagu silakan di 0811575494 atau di 0857538103. Ya. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di program Sapa Malam edisi malam hari ini. Kita dengerin dulu deh lagunya dari Rosie and Andrews dengan My Love. Nanti kita akan lanjut dengan Seribu Angan dari Fargat 727. Dan nanti kita akan putarkan juga lagu-lagu yang direquest oleh teman-teman kita yang lain ya, yang sudah saya tampung nih lagunya. Oke, tetap bersama kami di Sapa Malam edisi malam ini bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya

0: meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan. Karena, menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Yang sudah bergabung juga ada Sarifah Dini, ada Bang Fulgen dari Sulawesi Tenggara, terus ada Bang Widi ya, tadi udah gabung juga. Siapa lagi nih? Dari Pia juga di Kecamatan Sekayam ya. Dan juga ada HR69 tadi yang udah gabung juga, terima kasih. Terus ada siapa lagi ya tadi ya? Dari Helmi Sulung juga yang udah gabung, terima kasih. Oke, lanjut berikutnya kita terima lagi penelpon berikutnya, kita terima dulu ya. Oke, halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Tika.
0: Ah, selamat malam, dengan siapa ini?
1: Bu Farida dari Palu.
0: Ah, Bu Farida dari Palu. Oke, Palu gimana hari ini?
1: Cerah ya.
0: Oh, cerah ya Palu ya.
1: Lama ada hujan ya.
0: Sama. Sini juga lama udah enggak hujan.
1: Ya, tapi enggak terlalu ini, enggak terlalu kencang ya. Kalau di tempatnya Bu Farida sama sekali belum ada ya.
0: Kalimantan tapi Barat asap.
1: Iya. Tapi kita tetap sabar ya, pasti ada.
0: Oke. Pasti ada. Nah, betul.
1: Ini tadi kalau kedengarannya ini di Sumatera apa itu di Padang, itu ada banjir bandang itu.
0: Iya kan? Tiba-tiba aja ya.
1: Iya, makanya tadi ada yang fans yang gabung katanya, itu kalau banjir itu datangnya tiba-tiba ya. Memang datangnya tiba-tiba ya.
0: Iya, betul.
1: Ada informasi dari ini ya.
0: Betul.
1: Iya, cuman kita bersiap-siap aja, waspada.
0: Namanya ya musibah ya, jadi nggak bisa di nggak bisa diterka-terka juga.
1: Itulah, iya nggak bisa.
0: Oke. Okay.
1: Iya, memang datangnya tiba-tiba. Mbak Cika, itu lagunya Bu Farida boleh ya pilih lagu dari
0: siapa?
1: Bidadari Tak Bersayap judulnya.
0: Bidadari Tak Bersayap.
1: Iya.
0: Bidadari Tak Bersayap, saya dong. Bidadari Tak Bersayap dari siapa tuh?
1: Siapa ya? Kayaknya dari Angie kalau nggak salah ya.
0: Kalau itu belum oldies sih lagunya.
1: Boleh? Nggak boleh?
0: Nggak boleh, karena kan lagu-lagu oldies, lagu-lagu tembang kenangan nostalgia.
1: Pilih lagu dari ini, dari Manca ya, One Day dari Aras.
0: Dari Aras judulnya apa?
1: One Day.
0: One Day. One Day dari Aras. Bentar, saya cari dulu Aras. Oke. Aras featuring Helena itu.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Ya. Lanjut.
1: Iya, mau kirim salam tadi dari awal ada Pak Widi yang gabung ya. Salam sehat buat beliau bersama keluarganya ya. Tadi
0: terus
1: ada siapa lagi yang gabung tadi? Oh, ada Bang Lanius ya. Bang Lanius. Ada Kaki Panji, Kaki Ririn ya. Ada Wanusu, ada Mama Boboy, ada Mbak Ilsa, Bu Isti, ada Mbak Yuli, ada Mbak Mula. Siapa lagi? Ada Pak Nasrun dari Palu, Pak Benijo dari Manado.
0: Okay.
1: Ada Rahma di Padang ya. Ada Pak Usu Ustri, ada Pak Andi di Batam sama Purnama Sari, ada Ayu di Masohi, ada Mama Inda ya, ada Mama Inda, ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Ada Mas Eko ya, ada Mas Eko.
0: Mas Eko ya.
1: Iya, ada Mas Eko, ada Mama Niko, Bu Ana ya. Ada dari Denpasar itu ada Bu Indi, Bu Resmi, Bu Kartika ya. Ada Pawai juga ya, Mbak Miati. Ada siapa? Semuanya aja.
0: Semuanya aja. Oke.
1: Kita bisa gabung ya. Teman-teman kita bisa gabung ya.
0: Oke, baiklah.
1: Kita kesempatan buat sahabat-sahabat kita yang di belakang. Mbak Tika, selamat bertugas.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Farida. Sehat-sehat di Palu ya.
1: Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Bu Farida yang ada di Palu, katanya Palu udah lama enggak hujan. Ternyata sama ya, Kalimantan Barat juga kayaknya enggak hujan deh. Oke, berikutnya kita terima lagi penelpon ya. Lanjut. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam dengan siapa nih?
2: Pendekar Cabai Rawit.
0: Pendekar Cabai Rawit. Dah, kenapa?
2: Cabenya mahal, lemas.
0: Iya, betul ya cabenya ya, melonjak naik cabenya.
2: Ada bangsa sakit tuh jadi mahal ya.
0: Oh gitu. Oke.
2: beli 5.000 tadi pagi tadi, kalau nggak salah 8 butir kan?
0: 8 butir ya?
2: Luar biasa cabai mahal, padahal tahunya perut sakit tuh.
0: Makanya
2: itu lucu ya bumbu ya. Apa lagu nanti Cika?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya kalau bisa tuh dari apa namanya tuh? Lupa ya.
0: Dari siapa lagunya? Dari saya. Kalau saya nyanyi, kalau saya nyanyi susah juga.
2: Aku suka kalau Mbak Cika nyanyi itu.
0: Iya kah? Lagunya yang mana dulu? Malam Jumat nih soalnya.
2: Soalnya Cika ini cantik. udahlah, lagunya Kisah Kasih di Sekolah aja.
0: Kisah Kasih di Sekolah, oke.
2: Okay. Nah, dari Obi Mesak.
0: Kisah Kasih di Sekolah ya.
2: Ya, pokoknya Obi Mesak apa-apa judul bisa semua ya.
0: Oke, oke.
2: Nah, jadi salam pakai siapa-siapa yang masuk dari itu?
0: Banyak.
2: Udah banyak dah. Tadi mau buka nih, mau buka radio nih. Tadi ada kilat-kilat di sini.
0: Oh gitu. Makanya takut ya, takut kesambar petir.
2: Ada kilat. Oh. Ada guntur kata orang Sanggau.
0: Oh gitu.
2: Jadi nawaran nih kata nenek, mau nonton sinetron tuh jangan hari ini kilat-kilat katanya.
0: Iya, tapi belum hujan kan?
2: Belum. Masih debu.
0: Mungkin oh, masih debunya.
2: Pagi hari mungkin kok debu nih.
0: Semoga malam ini hujan ya. Semoga.
2: Katakan dua dulu, kalau malam Jumat ini nak hujan kemarau.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau
0: mudah-mudahan aja hujan.
2: Nah, salam pakai anak-anak kita di Simpang 4 Jalan Sekadar Cucu kita, Mola.
0: Oke, okay, siapa lagi?
2: Ada Pak Elie Meliau, ada Mama Indah di Ngabang, ada Tuban di Sidah.
0: Oke, okay, siapa lagi?
2: Abang Eko di Perintis. Nah, ada cucu kita di Sungai Mawang, Kak Yuli. Nah, Mak Esa Jembatan Subang. Ada Bang Jali di Balai.
0: Ya, siapa lagi?
2: Abu yang mau masuk tadi, Bunda apa namanya?
0: Bunda Parida. Parida.
2: Ibu Parida.
0: Ibu Parida.
2: Mantap juga seorang ibu tuh ya. Boleh-boleh. Nah, ada Bang Yuji juga di mana? Tokyo ya, Jepang ya?
0: Di Tokyo.
2: Nah, di Tokyo. Nah, pakai Ibu Lesti juga di Beduai.
0: Oke.
2: Siapa Mama Bobo itu?
0: Siapa lagi?
2: Nggak disenggol marah Mama Bobo itu.
0: Oh iya kak.
2: Nah, Cika kan paham Mama Bobo itu.
0: Merajuk nanti dia ya, merajuk.
2: Udah masuknya?
0: Udah tadi di segmen pertama.
2: Pantai dia suka merajuk ya. Nggak ada lagu merajuk kayaknya, ada lagi tadi.
0: Ada di request lagu, belum kita puterin lagunya ya?
2: Oh, belum ya. Jadi kita rangkul semua ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang di daerah Sambas, di luar kota Kalimantan Barat, di daerah Sekadau, pokok di Sanggau, kelurahan dalam 6 kelurahan dalam kota di Sanggau ya.
0: Ya.
2: 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Semua ada rangkul semua ada kegiatan dan
0: sekian
2: terima kasih.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bergabung ada Bang Superman ya, Bang Superman. Sore pagi ini minta lagunya malam ini dari Pina Pandiwinata. Ih, lagunya serem. Oke, ada Cherry juga. Terima kasih Cherry yang udah gabung ya. Semangat Kak Cika. Iya, semangat juga untuk Cherry. Terima kasih. Berkah selalu ya. Di sana udah ada hujan belum sih? Oke, ada dari Hardika. Hardi Harun ya. Selamat malam Kayong Utara hadir katanya gitu. Oke, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Ada Yuni Unui ya. Yuni Unui atau Yuni Uhui nih. Selamat malam kak katanya. Siaran, iya. Kak kalau jadi penyiar radio ambil jurusan apa kak kuliahnya? Oh gitu ya. Oke, ambil komunikasi ya. Komunikasi, oke. VR ya, berikutnya silakan. Halo. Ah iya, terputus ya. Oke, okay. Terputus ya. Kita mau apa ya? Mau dengerin dulu deh lagunya dari Aras One Day dan nanti kita akan dengarkan lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Ya, oke. Okay. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan bergabung di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Kita break dulu, kita akan dengarkan dulu ya lagunya berikut ini.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Tahukah Anda, di Indonesia ada sebuah tempat yang menjadi rumah bagi salah satu hewan purba yang masih bertahan hingga kini. Namanya Taman Nasional Komodo yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional ini terkenal sebagai habitat alami komodo, reptil terbesar yang masih hidup di dunia. Komodo dapat memiliki panjang hingga sekitar 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Namun daya tarik Taman Nasional Komodo bukan hanya komodonya. Kawasan ini juga memiliki panorama alam yang luar biasa. Perbukitan, savana, hutan, pantai, hingga perairan laut yang kaya kehidupan menjadi bagian dari ekosistemnya. Menariknya lagi, Taman Nasional ini merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Bagi wisatawan, bertemu komodo di habitat aslinya tentu menjadi pengalaman yang mengesankan. Tetapi, jangan lupa, komodo tetap merupakan satwa liar. Karena itu, pengunjung harus mengikuti aturan dan arahan petugas demi keselamatan sekaligus menjaga kelestarian satwa. Taman Nasional Komodo bukti bahwa Indonesia bukan hanya kaya budaya dan keindahan alam, tetapi juga memiliki satwa unik yang tidak ditemukan di sembarang tempat. Jaga alamnya, lindungi komodo.

Oke, terima kasih pendengar. Tadi sudah kita dengarkan lagu dari Bimesak ya, Kisah Kasih di Sekolah. Kita bacakan dulu ada beberapa pesan singkat dan juga WhatsApp yang juga sudah hadir. Ini dari teman-teman kita dari Bali nih ya. Malam Kak, sengaja Bali hadir. Dersmi, request lagunya Maya Romantir, Daun-Daun Kering. Makasih atas waktunya. Salam buat Bu Parida, Bu Indi, Kak Rahma, Mama Boboy, Mama Elsa, Mama Indah, Bang Nasrun, Bang Benijo, Bang Krispati, dan semua yang lagi monitor aja. Salam sejahtera, santun dan rahayu. Oke, terima kasih. Katanya salamnya buat Bung Widi juga, Kak. Oke, terima kasih. Tadi lagunya Maya Romantir, Daun-Daun Kering. Lagunya Daun-Daun Kering. Oke. Maya Romantir ya. Berikutnya. Berikutnya kita bacakan lagi dari Mama Indah di Ngambang, lagunya Cintamu. Lagunya Cintamu dari John Seran, salamnya dari A sampai dengan Z aja. Lanjut ada Biyul, mau request lagunya Gerimis Mengundang dari Slam. Salamnya buat Mama Boboy, Wan Usu, Bang Jali, Bang Dendi, Kak Yuli, Mama Indah, Ai Patah-Patah, Ai Kepo, Kak Long. Dan buat mbaknya, terima kasih. Cuaca gerimis kak, katanya gitu. Oh ya, gerimis ya. Semoga hujan lebat deh malam ini ya. Oke, ada Surando di Priyut Tayan ya, mau request lagunya Lumpur dan Berlian. Salamnya buat Bang Lenius, Pak Alek Candeso, Dato Uban, Pak Belalang, Putra Lato-Lato, Bang Pael, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Mola, Mama Indah, Mbak Miati, terus Mbak Raisa dan Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, dan juga yang lain dari A sampai dengan Z aja. Oke, terima kasih. Oke, yang bergabung juga ada Aries April yang ada di Skyam juga, terima kasih. Terus dari ini namanya siapa ya, dari Hey. Oke, terima kasih ya. Terus katanya mau request lagu kak, judulnya Slang, judulnya Terlalu Manis ya. Oke, dari Hey yang ada di Sekayam, terima kasih. Oh, Marlin ya, Marlin di Sekayam. Oke, terima kasih. Ada tadi ada Shakira juga, Shakira Sari Padini juga yang sudah bergabung. Request lagunya Keliru dari siapa nih? Dari Ruth Hanaya. Dan juga tadi ada yang bergabung juga yang sudah request lagu dari Christian Bautista, ada HR69 ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita akan dengarkan dulu lagunya berikut ini. Next kita akan puterin lagu teman-teman berikutnya dan juga pendengar semuanya.

Tahukah Anda? Ada sebuah negara yang dikenal sebagai salah satu tempat dengan curah hujan tertinggi di dunia? Negara tersebut adalah Papua Nugini. Terletak di kawasan Pasifik dan memiliki wilayah pegunungan yang luas, Papua Nugini mengalami curah hujan yang sangat tinggi di beberapa daerah lainnya. Bahkan, wilayah tertentu dapat menerima hujan lebih dari 10.000 mm per tahun. Sebagai perbandingan, rata-rata curah hujan tahunan di banyak wilayah dunia jauh lebih rendah dari angka tersebut. Lalu kenapa hujan di Papua Nugini bisa begitu tinggi? Salah satu penyebabnya adalah kondisi geografisnya. Pegunungan yang tinggi memaksa udara lembab dari laut naik ke atmosfer. Ketika udara naik dan mendingin, uap air mengalami kondensasi dan akhirnya turun sebagai hujan. Menariknya, curah hujan yang sangat tinggi ini membuat Papua Nugini memiliki hutan hujan tropis yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Jadi, jika Anda mengira negara tropis hanya identik dengan cuaca panas, Papua Nugini membuktikan bahwa ada tempat di mana hujan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Luar biasa, bukan?

0: Oke, satu lagu dari Ruth Sahanaya dengan Keliru. Baru saja kita dengarkan bersama pendengar. Dan kami masih akan menerima penelpon yang bergabung. Tapi kita tunggu dulu. Saya akan putarkan dulu ada beberapa lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Tadi ada beberapa lagu yang juga sudah saya tampung gitu ya. Saya mau puterin dulu lagunya dari Conway Twitty. Ada lagunya Hello Darling dan juga Spring Sampai Hati. Ini spesial buat semua pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami.
1: Nice to see you.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-538-1035 untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Lanjut berikutnya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, terputus ya. Bisa dicoba lagi, silakan di 0857-5381-0365 ya, untuk Anda yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Silakan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, semoga malam ini Anda bisa beristirahat ya, bisa melepaskan lelah Anda karena seharian sudah melakukan aktivitas di hari ini. Semoga besok ada keberuntungan, semoga besok ada sesuatu yang memberikan kita kebahagiaan. Mungkin besok ada satu solusi dari semua permasalahan Anda. Oke, berikutnya silakan. Halo, selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam Mbak Tika.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan Bunda.
0: Oh, dengan Bunda. Silakan Bunda, gimana malam ini Bunda?
1: Oh iya, baik-baik. Mbak Tika,
0: gimana?
1: Ya, luar biasa malam hari ini, sudah kita banget aku dengerin.
0: Kenapa?
1: RRI Sanggau ramai banget gitu loh.
0: Ramai banget gitu loh.
1: Jadi nggak ngantuk gitu.
0: Bagus dong nggak ngantuk kan?
1: Iya. Coba tak hari ini gitu loh.
0: Oke.
1: Itu pula ya, banyak banget yang gabung dari TikTok gitu. Matika. Mau ini sini mati lampu dari jam 9.
0: Mati lampu dari sini. Oh. Nyala. Kenapa? Kenapa?
1: Kurang tahu. Ini makanya saya mau ini ya. Mau panggil itu Bang atau Bapak Radang yang di PRN.
0: Ya. Kenapa katanya ada pohon tumbang deh kayaknya. gitu katanya ada pohon tumbang deh kalau enggak salah ya.
1: Iya, pasti mungkin ada kerusakan teknis.
0: Iya, betul. Ya. Iya, betul.
1: Semoga tidak bermasalah yang besar gitu. Segera bisa di apa ya? Diperbaiki gitu.
0: Betul.
1: Mau request lagu Mbak Cika.
0: Lagunya apa, Bun?
1: Angin Malam dari Angin Bruri. Malam.
0: Dari Bruri. Angin Malamnya dari Bruri nih.
1: Ya.
0: Oke. Baik, sebentar saya cari dulu lagunya Angin Malam dari Bruri Marantika. Oke.
1: Jadi salam-salamnya ya.
0: Buat siapa?
1: Buat Mama Boboy bersama Boboynya. Selamat malam Mama Boboy. Makasih tadi ya singgolnya.
0: Oke.
1: Oh, enggak lupa sama Bunda gitu. Oke, saya selalu di situ Mama Boboy. Ya. Juga buat Mbak Elsa, buat Bang Jali, Paman Syam.
0: Oke.
1: Okay. Juga buat Mbak Miati. Ayo gabung Mbak Miati. Mungkin sudah tidur.
0: Mbak Miati juga udah tidur.
1: Juga buat Mama Endah, Mbak Yuli Sunya Mawang, Mbak Busu, Bang Ranius, Bang Fael, Bang Joto RJ, Pak Belalang.
0: Iya.
1: Juga buat tadi pendekar cabai rawit. Makasih ya pendekar cabai rawit memang cabai rawit baru harganya baru ya tinggi banget ya. Makan cabai dulu lah ya.
0: Libur dulu makan cabai ya.
1: Iya. Nggak usah makan cabai. Tapi makan sambal.
0: Nggak makan cabai tapi makan sambal. Oke.
1: Iya. Juga buat Mama Murti. Buat Mbak Ling juga. Oh, ini buat Ibu Sonia. Sama Ibu Sonia.
0: Oke, okay. Siapa lagi?
1: Ibu Sonia masih ada waktu.
0: Masih ada waktu okay, 30 menit lagi.
1: Iya. Buat Mbak Cikanya terima kasih nanti.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat malam. Dari Bunda Hesti sudah bergabung ya. Lanjut berikutnya di 0811-575-6494 dan juga di 0857-5381-0365. Oke, yang baru bergabung terima kasih. Yang baru saja menyaksikan Di live kita di malam hari ini ada Bang Afriyadi juga yang udah bergabung. Terus tadi ada siapa ya? Kita cek dulu, ada Bang Ferdi juga baru bergabung. Terima kasih Bang Ferdi. Ada Agit juga di Antikong. Terus ada siapa lagi nih? Kita say hi dulu. Ada Marlin di Balai Karangan tadi ya, sudah bergabung juga. Ada siapa lagi? Kita lihat dulu. Dari yang bergabung ada siapa nih? Ada Bir Lavado juga yang baru bergabung. Terima kasih. Dan kita masih akan tunggu pendengar-pendengar yang bergabung di kesempatan kali ini. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami di 0811-575-6494. Dan juga Anda yang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz di Pro 1 RRI Sanggau dan juga di FM 97 MHz ya. Oke, dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Baiklah, terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami. Kita akan dengarkan dulu ya lagu dari Bruri Marantika. Dan tadi ada requestan dari Marlin yang ada di Balai Karangan juga, lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Oke, tetap bersama kami di Sapa Malam edisi malam ini.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pukul 23 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dan juga untuk teman-teman yang juga sudah bergabung di TikTok di hari ini ya. Ada Bang Amar dari Kepulauan Riau sudah bergabung. Terus ada siapa lagi tadi yang sudah bergabung ya? Ada Sunat Modern Pontianak juga sudah bergabung, terima kasih. Terus ada siapa lagi yang bergabung nih? Ada Green Evo, Mat Malam Kalimantan menyapa. Terima kasih yang baru bergabung. Dan juga ada siapa ya? Kita cek dulu ada siapa lagi. Ada Scorpio 13 juga yang udah bergabung, selamat malam. Dan Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, ada Bir Lavado juga yang bergabung, terima kasih. Jangan lupa di spill ya di mana teman-teman berada, apakah ada beberapa daerah yang sudah hujan di malam ini. Ya, info menarik juga karena kan di Kalimantan Barat lagi nunggu hujan ya ternyata ya. Oke, baik, terima kasih yang saat ini sedang mendengarkan kami, yang juga sudah ingin beranjak ke peraduan karena udah hampir setengah 12 malam. Ya, jangan lupa untuk dicek dulu keamanan rumahnya sebelum Anda sebelum Anda tidur ya. Mungkin ngecek jendela, pintu, kendaraan juga, terus dapur ya. Karena tadi mungkin ada manasin sesuatu, itu dicek dulu sebelum Anda beranjak tidur. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan juga untuk Anda yang sudah ingin menikmati rehat Anda di malam ini, semoga besok Anda sudah bisa kembali untuk memulai aktivitas dengan semangat yang baru. Karena kita sudah hampir di penghujung bulan, di bulan September. Gak terasa kita lanjut ya. Ternyata udah mau habis nih bulan September, kita lanjut lagi ke bulan Oktober ya. Semoga saja bisa memberikan semangat lagi untuk Anda. Anda ya. Dan juga ada yang bergabung dari siapa nih? Apriling ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus siapa lagi nih ya yang udah bergabung? Ada Karina Comel juga yang udah bergabung, teman-teman yang ada di seluruh Nusantara. Oke, Apriling. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Oke, Apriling. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Malam ini kita bergabung untuk bisa memberikan kebahagiaan untuk teman-teman semuanya. Oke, dan juga kita mau dengerin juga beberapa lagu yang sudah saya siapkan tadi ya. Ada beberapa lagu dari teman-teman yang juga sudah merequest lagu-lagu kesayangannya. Masih di Sapa Malam edisi malam hari ini, sambil Anda menikmati kasur yang empuk di malam ini, kita akan dengarkan dulu. Ada lagunya dari John Seran ya, Cintamu, dan lanjut nanti kita akan dengarkan Daun-daun Kering dari Maya Romantir. Tetap bersama kami.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Baik, mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, kami akan hadir dengan lagu dari Slam ya, Gerimis Mengundang. Dan saya juga akan putarkan lagu, ini ada satu lagu lagi. Ini lagunya tadi, kita lihat dulu ya. Kita cek dulu lagunya. Oke, lagunya dari Ipang ya, dari Ipang Lumpur dan Berlian. Tadi yang juga sudah direquest oleh pendengar-pendengar kita di kesempatan malam hari ini ya. Sambil Anda menikmati waktu istirahat Anda, sambil juga mendengarkan lagu-lagu dari kami. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Demikian pendengar, dengan berakhirnya lagu ini maka berakhir sudah kebersamaan kita di edisi malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat menikmati waktu istirahat Anda dan juga selamat menikmati rehat Anda di malam hari ini. Semoga mimpi indah. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini Jumat 25 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera saudara pendengar. Berjumpa kembali kita di Sanggau Pagi ini, edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Salam sehat, salam bahagia pendengar. Semoga pagi ini kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya ukurin ada Muhammad Rizky Parasatyo di operator studio, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani Anda nanti jelang pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan cuaca juga pagi ini cukup bersahabat di wilayah Sanggau, tepatnya di kawasan Sabang Merah Sanggau, pendengar ya. Mudah-mudahan bisa mendukung berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas Anda. Dan setelah pendengar, kami akan awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan satu lagu religi Islami.

0: Oke, saudara pendengar, baru saja kami awali kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran, satu lagu religi Islami yang mudah-mudahan bisa menyejukkan suasana tengah ruang dengar Anda. Dan selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami. Kami ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti program acara kami di Mutiara Pagi Islam edisi hari ini tentang waktu yang tak pernah kembali, belajar memaknai setiap detik kehidupan. Kami sudah terhubung bersama penyuluh agama Islam Kecamatan Kembayan, ada Pak Bambang. Pak Bambang, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi. Suara saya kedengeran ya?
0: Suaranya jelas sekali, Pak.
1: Tapi nggak tahu audio kita ini di RRI-nya kayaknya tidak terlalu masuk ke sini kayaknya.
0: Gitu ya. Tapi di pendengaran saya pagi ini cukup jelas, Bapak. Ya. Kedengeran suara saya, Pak?
1: Kedengeran, cuma saya sudah coba untuk tinggikan volume dari handphone saya. Sepertinya
0: agak bergema.
1: Zoom kita yang agak tidak keluar suaranya.
0: Baik. Baik, Pak Bambang, terima kasih pagi ini sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berbagi terkait satu topik mengenai waktu yang tak pernah kembali, belajar memaknai setiap detik kehidupan. Untuk lebih jelasnya seperti apa sebenarnya kita memaknai kembali setiap detik dalam kehidupan ini, apa yang kita lewati dalam momen-momen tertentu yang mungkin bisa menjadi pembelajaran, pengalaman yang terbaik. Dan kadang-kadang banyak yang tidak menyadari setiap waktu ini tidak akan pernah kembali gitu, Pak. Nah, seperti apa selengkapnya? Silakan, Pak Bambang.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'mati tathimin shalihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat umur dan kesehatan, sehingga pada pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menghirup udara pagi dan mendengarkan program yang kita cinta ini, yaitu Mutiara Pagi di RRI, RRI Sanggau ini kayaknya, di RRI Sanggau. Salam serta salam senantiasa tercurah kepada suakin hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa RRI dimanapun berada, alhamdulillah yang tak pernah kita selalu lupakan untuk mengucapkan suatu kalimat yang indah ini, yaitu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang masih terus memberikan kita banyak kesempatan, memberikan kita begitu banyak rahmatnya, sehingga pagi ini kita ternyata masih menghirup udara yang gratis ini, yang kalau di rumah sakit kita harus membayar tabung oksigen untuk bisa menghirup nafas, hanya sekedar untuk bisa menikmati setiap detik dari perjalanan hidup. Tapi pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bertatap muka, untuk bisa mendengarkan mutiara hikmah, mutiara pagi yang akan kami bawakan, yaitu tentang waktu yang tak pernah kembali, belajar memaknai setiap detik dari kehidupan. Filosofi sekali kata-kata ini sebenarnya, tentang memaknai setiap detik kehidupan. Jadi kita diajak untuk step by step setiap harinya untuk melihat porsi dari detik perjalanan kita, menit yang kita lewatkan, jam yang kita lalui, apakah waktu yang kemudian diberikan ini bisa kita manfaatkan, bisa kita pergunakan sebaik mungkin untuk hal-hal kebaikan. Nah, makanya kami mencoba mengangkat tema tentang waktu itu, kemudian kami berikan judul bahwa belajar maknai setiap detik dari kehidupan ini. Sebab apa? Sebab porsi waktu manusia itu sama. Porsi perjalanan kita itu sama. Allah Subhanahu wa taala itu memberi waktu kita 24 jam dalam sehari, dalam hitungan matematik yang dibuat oleh manusia, porsinya sama semua, tapi waktu yang kemudian diberikan itu apakah benar-benar kita pergunakan dengan baik untuk beribadah kepada Allah, atau waktu yang diberikan itu hanya sekedar berlalu begitu saja tanpa ada makna yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya, tanpa ada ibadah yang berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau kita hanya melewati waktu itu hanya benar-benar hanya sebagai manusia saja, yang pada akhirnya waktu habis terbuang sia-sia, umur berjalan, ya pada titik akhirnya kita akan menemukan kata, kenapa saya tidak melakukan itu? Kenapa setelah tua baru saya menyadari? Nah inilah, ini makna yang kemudian dari judul yang insya Allah akan kita uraikan pelan-pelan. Dan sebelumnya cuma tadi saya belum apa namanya, suara saya itu apakah benar-benar terdengar di sana karena suara Bang Oki ya?
0: Iya.
1: Oh, ya, tidak benar-benar saya dengar soalnya karena agak-agak kecil suaranya.
0: Baik, suaranya.
1: Semoga
0: baik sekali Pak, bisa diterima.
1: Semoga suara saya bisa terdengar dan tidak terlalu banyak noise-nya, nah, tidak terlalu pecah karena ya maklumlah karena kita juga apa namanya untuk audio ini kita mungkin kurang benar-benar untuk mau maksimalkan, apalagi kita berbicara via Zoom seperti ini banyak sekali kendala-kendala yang kemudian merusak dari percakapan kita. Semoga apapun itu apa yang kemudian kami sampaikan bisa terdengar dengan baik dan bisa menjadi kemaslahatan untuk kita semua. Sahabat RRI dimanapun berada, insya Allah saya yakin kabar kita pada pagi hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan dan ketenangan hati dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Ketenangan hati dan keberkahan menemani awal pagi kita pada hari ini untuk mengajak kita merenung sejenak, mengambil mutiara hikmah tentang suatu hal yang sangat berharga, namun seringkali kita lupakan, yaitu waktu itu sendiri. Sahabat RRI dimanapun berada, waktu itu adalah modal terbesar bagi manusia. Namun ia memiliki sifat yang sangat mutlak. Ia terus berjalan menuju dan tak akan pernah kembali atau diputar ulang. Detik yang kemudian barusan kita lewati telah menjadi masa lalu. Percakapan yang baru saya sampaikan tadi sudah menjadi sejarah. Dan tak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa membelinya. Karena perjalanan waktu itu tidak akan pernah kita bisa putar ulang. Kita hanya bisa mengingat perjalanannya tanpa kita bisa kembali ke masa itu. Karena waktu itu, kata para ulama, dibagi menjadi tiga. Waktu kemarin itu adalah sejarah. Hari ini adalah kepastiannya. Dan besok adalah misteri. Kemarin adalah sesuatu yang kemudian telah kita lewatkan. Dan waktu itu tidak pernah bisa kita ulang. Kita hanya bisa mengingat waktu itu apa yang kemudian kita lakukan. Apa yang telah kita kerjakan di waktu kemarin itu. Tanpa bisa kita kembali untuk memperbaiki. Dan hari ini adalah kenyataan itu. Dari kenyataan-kenyataan itu, kenyataan yang kita lewati hari ini, bisa tidak kita memperbaiki kesalahan yang kita lakukan kemarin? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia waktu yang sama. Waktu yang tidak timpang. Setiap manusia diberi takaran waktu yang sama, walaupun umurnya berbeda. Karena umur dan waktu itu satu hal yang berbeda. Dan besok itu suatu yang tidak pernah kita ketahui. Walaupun kita mempunyai rencana hari ini untuk melakukan hal itu besok, kalau seandainya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan kita untuk menghirup napas besok pagi, maka besok adalah misteri. Nah, berangkat. Karena kita dihadapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, ibadah itu nanti kemudian dibagi menjadi beberapa bagian. Termasuklah ibadah yang secara fisikly, yaitu ibadah sholat, sembahyang di gereja, itu bagian dari ibadah mutlak tadi. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya waktu, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu itu sendiri. Mari kita renungkan bersama di dalam Al-Quran di surah Al-Asr ayat 1-3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dan bersumpah tentang waktu itu. Wal asr, demi masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu itu sendiri, demi masa. Wal asr, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam keadaan kerugian. Khusr itu rugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan kalimat yang sangat luar biasa ini mengenai surah ini. Beliau berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat Al-Asr ini, niscaya surat ini sudah cukup bagi mereka. Mengapa demikian? Karena di dalam surat yang pendek ini, 3 ayat ini, Allah memberikan formula mutlak agar manusia selamat dari kerugian hidup. Allah menegaskan bahwa secara umum seluruh manusia itu merugi. Kita ini semua dalam keadaan rugi. Mengapa rugi? Karena setiap detiknya umur kita berkurang, modal kehidupan kita menyusut, kita seperti es batu yang diletakkan di ruang terbuka. Dipakai atau tidak es batu itu, ia akan tetap mencair. Ia akan tetap habis. Allah memberikan pengecualian yang sangat indah tentang umur, tentang waktu itu sendiri. Hanya ada 4 golongan yang tidak merugi. Yang pertama adalah orang yang beriman, kemudian orang yang beramal soleh, kemudian orang yang saling menasihati dalam kebenaran, dan menasihati dalam kesabaran. Maka pertanyaan untuk kita pagi ini, sudahkah detik-detik kita diisi dengan empat hal ini? Berangkat dari surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak ada satu pun demi waktu. Kalau kita secara fisik manusia ini selalu mengatakan demi Allah, maka Allah justru bersumpah atas, bukan atas nama dirinya, dia bersumpah atas nama waktu yang dia ciptakan itu. Demi waktu, sesungguhnya tidak ada satu manusia pun yang tidak rugi. Ini pukul rata manusia siapa saja, mau dia yang berlabel ustadkah, yang dia berlabel pendetakah, mau dia yang berlabel ulamakah, mau dia yang berlabel presidenkah. Tidak ada satu pun manusia yang tidak rugi, kecuali empat golongan ini. Orang yang kemudian beriman kepada Allah, kemudian mengerjakan amal soleh, kemudian saling menasihati dalam ketakwaan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menasihati dalam kesabaran. Empat golongan ini beriman. Nah, pertanyaannya, perjalanan waktu itu sudah kita benar-benar gunakan dengan baik atau tidak? Apakah kita melewati waktu itu hanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Apakah kita melewati waktu kita itu hanya dengan yang menurut ego kita inilah yang terbaik? Sementara Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas waktunya sendiri bahwa tidak ada manusia yang tidak rugi. Berangkat lagi dari ayat yang saya katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Makanya waktu yang Allah berikan kepada manusia, jika berangkat lagi tentang sebuah hadis mengatakan innama a'malu binniyat, semua berangkat dari niat, semua berawal dari niat. Kita berniat dari mulai kita bangun, kemudian kita percaya bahwa kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita berangkat bangun pagi itu kemudian untuk apa? Jika bangun pagi kita hanya untuk mengejar dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan Aku buat mereka bingung dengan perjalananmu. Aku akan buat mereka merasa tidak puas dengan pekerjaan. Aku akan buat mereka merasa tidak cukup dengan waktunya. Pada akhirnya kita akan masuk pada ruang hampa. Apa yang sebenarnya kita kerja? Makanya Allah kemudian setelah bersumpah dengan waktu itu, Allah mengatakan hanya empat golongan saja orang yang beriman. Artinya orang yang kemudian ketika dia bangun pagi, kemudian dia berniat innamal a'malu binniat, kemudian niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang tidak rugi. Kalau untuk orang yang Islam, ketika dia bangun pagi, bangun subuh, bangun subuh dan pagi ketika mendengar azan subuh ternyata dia tidak sholat subuh, maka Allah mengatakan bahwa Allah akan membuat perjalanan hidupnya atau perjalanan pada hari itu menjadi seolah-olah tidak selesai. Allah sendiri yang mengatakan. Kita akan dibuat bingung. Atau teman-teman kita yang di luar non-muslim, ketika bangun pagi mereka tidak punya niat untuk beribadah kepada Tuhannya, maka pasti banyak hal yang kemudian kita merasa seperti hampa, karena kita tidak menyandingkan hati kita, mengkoneksikan hati kita bersanding kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Itu Allah mengatakan bahwa manusia pasti rugi kecuali yang beriman. Beriman berarti mempunyai koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman, beramal saleh, membantu. Beramal soleh itu selain dia melaksanakan ibadah mutlak tadi itu, sholat, berangkat ke gereja, beramal soleh, saling membantu. waktu yang kita gunakan itu saling membantu, itu bukan berarti kita tidak harus selalu bentuknya kita mempunyai uang kemudian kita beri ke orang lain. Hanya sekedar menjauhkan atau membuang ranting dari jalan, itu bagian dari amal amal saleh tadi itu. Atau hanya sekedar memberikan senyuman kepada tetangga, ini dalam artian yang normatif, yang normal.

0: dalam agama Kristen atau Katolik ya, takwa itu artinya, makanya rata-rata disebut apa namanya dalam Islam itu takwa. Takwa itu kalau diterjemahkan secara bebas artinya takut. Takwa. Takut. Takut itu dalam artian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa kita diawasi. Kita tidak semena-mena melakukan sesuatu, bahwa kita meyakinkan bahwa apa yang saya perbuat ini pasti Allah Subhanahu wa taala melihat. Makanya ketika kita meyakinkan bahwa waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini adalah harus dimanfaatkan dengan baik, maka kita akan takut berbuat kejahatan. Kita tidak berani menipu orang. Kita tidak berani menyakiti perasaan pasangan kita. Kita tidak berani untuk bersemena-mena dengan jabatan kita. Karena kita takwa, takut. Sehingga waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar bermanfaat, dan hari yang diberikan pada saat itu benar-benar 90% digunakan untuk kemanfaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingatkan yang terakhir adalah golongan terakhir adalah golongan yang mengingatkan dalam kesabaran. Kita mampu bersabar. Dalam arti yang bersabar ini banyak banyak banyak banyak tafsiran. Sabar ketika usaha kita tidak berjalan dengan lancar. Sabar mengucap sabar ketika saudara kita punya dapat musibah. Kita mengucapkan kata sabar. Itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, walaupun sebenarnya yang mungkin yang dapat musibah tidak sedang ingin mendengar kata sabar. Tapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa untuk mengaplikasikan dari empat golongan ini, maka sabar itu sendiri juga harus tetap kita sampaikan. Tapi juga tidak berlaku dengan orang lain. Justru yang harus dikoreksi adalah harus tetap mengatakan bahwa harus sabar untuk diri sendiri. Jangan terlalu bernafsu untuk mengejar sesuatu. Karena pasti semua porsi itu sudah ada takarannya masing-masing. Sesuatu yang ditakar tidak akan pernah tertukar. Nah, sahabat RI yang mendengarkan di rumah maupun yang sedang bersiap di kendaraan untuk menuju tempat kerja, mari kita kuatkan perenungan ini dengan sebuah pesan agung dari Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan kita melalui sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim. Beliau bersabda, ikhtamim hamsan qabla hamsin. Manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Yang kedua, sihatika qabla soqamika. Yang ketiga, ghinaka qabla faqiraka. Yang keempat, faragaka qabla sughilika. Dan yang kelima, hayataka qabla mautika. Kita coba bedah. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Ketika tenaga masih kuat, pikiran masih tajam, manfaatkan untuk beribadah, produktivitas kebaikan sebelum masa tua dan lemah itu menyapa. Sekarang Bang Oki perjalanan di dunia itu udah berapa puluh tahun? Ada 40 perjalanan.
1: Kurang lebih, Pak.
0: Kurang lebih.
1: Ya.
0: Kita dekat-dekat. Saya dalam angka 36-37 tahun. Usia-usia kita adalah usia-usia di dalam rentang paruh baya, di mana usia itulah yang disebut dengan usia produktif itu sendiri. Masa muda kita masih muda, maka gunakan masa muda kita ini untuk kita niatkan beribadah kepada Allah. Ibadah itu banyak-banyak, di awal saya katakan bahwa ibadah itu banyak versinya, banyak-banyak tafsirannya. Bukan ibadah yang secara mutlak kita ke gereja atau kita ke masjid. Tapi ibadah ini seperti kita bekerja. Itu juga bagian dari ibadah. Menolong orang lain itu juga ibadah. Mutlak tadi sembahyang, sholat itu bagian dari ibadah mutlak tadi. Nah, ketika masa muda kita gunakanlah waktu

0: muda kita itu untuk benar-benar mengumpulkan amal soleh tadi itu, kebaikan. Nah, jika sudah tua renta, semua itu hanya sebagai kenangan. Baru kita mengatakan menyesal, kenapa pada saat aku muda dulu aku tidak benar-benar datang ke gereja? Kenapa waktu masa muda aku ini aku tidak gunakan untuk sholat datang ke masjid? Sekarang aku sudah tua, tidak mampu untuk berangkat ke masjid, tidak mampu berangkat ke gereja. Nah, ketika masa tua itu datang, semuanya hanya menjadi kenangan yang pada akhirnya merasuk, pada akhirnya menyesal. Nah, ketika masa muda kita ada, gunakan tenaga kita tadi itu untuk kemudian membangun masa depan, tapi kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan jalan ke kemaksiatan atau jalan ke kejahatan tadi. Benar-benar ya. Supaya perjalanan hidup kita di masa muda itu benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tadi saya katakan, bekerja niat untuk ibadah, membantu keluarga itu niat untuk ibadah, membantu orang tua itu untuk ibadah. Nah, masa-masa kita sekarang membantu orang tua, membantu orang lain, membangun koneksi, membangun keluarga, membahagiakan anak istri. Di masa-masa kita sekarang. Karena kalau sudah tua, itu hanya sebagai kenangan. Kenapa kita tidak bisa melakukannya? Fightingnya itu sekarang. Masa muda kita. Nah, itu disebut dengan sababaka qabla haramika. Masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Yang kedua, sihatika qabla sakamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Seringkali kita baru bersyukur atas nikmat sehat ketika sudah terbaring di rumah sakit. Sehat, inilah momentum terbaik untuk beramal. Nah, sebenarnya ada korelasinya semua. Sehat kita sebelum datang masa sakit. Kita baru bisa mengatakan bahwa betapa nikmatnya nikmat sehat itu ketika kita sudah terbaring di rumah kita. Terbaring tidak bisa melakukan apa-apa. Baru kita mengatakan bahwa ternyata sehat itu sangat penting. Kita diberikan waktu 24 jam. Jika 24 jam itu dibagi dengan 3 porsinya, 8 jam masing-masing. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk beristirahat. Maka porsi tubuh kita pun benar-benar mendapat haknya. Tapi kebanyakan kita ketika merasa sehat, 8 jam yang kita gunakan untuk bekerja tidak cukup. Kita gunakan masa istirahat kita 8 jam untuk kita kejar dunia itu tanpa kita memikirkan kesehatan kita. Bukankah banyak dari kita itu kemudian 8 jam dari pagi, dari jam 8 sampai jam 4 sore bekerja, kemudian terus buka stand atau buka cari pekerjaan sampingan yang memakan waktu bermalam-malam, pada akhirnya mengabaikan kesehatan. Selalu kemudian kita berdalih bahwa ini untuk masa depan, yang pada kenyataannya terkadang kita melupakan Allah itu sendiri. Melupakan Allah, melupakan hak tubuh kita untuk beristirahat. Yang pada akhirnya kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, pada akhirnya harta itu bukan untuk bisa kita nikmati, hanya untuk membeli kesehatan di rumah sakit. Benar, kita selalu mengungkapkan bahwa ya, saya bekerja siang malam ini dalam rangka untuk membangun keluarga saya, untuk mengumpulkan harta. Tapi kita lupa satu hal, ketika kita sehat, kita lupa kita akan pasti sakit. Kita tidak pernah benar-benar memberi hak pada tubuh kita. Ketika kita jatuh sakit, baru kita sadar bahwa sehat itu sangat penting dari semua hal yang tadi. Dari duit yang kita kumpulkan, dari kendaraan yang ego kita pengen dapatkan. Setelah kita dapatkan, kita sakit. Baru kita sadar bahwa mobil yang mewah, motor baru yang baru kita beli, duit yang kita tumpuk di rekening, ternyata tidak berguna ketika kita sakit. Kenapa? Kita menyia-nyiakan masa sehat kita. Kita tidak benar-benar memberi hak pada tubuh kita untuk beristirahat. Yang ketiga, faragaka qabla shughulika, masa luangmu sebelum datang masa masa sibukmu. Nah, ini yang kemudian agak apa namanya ingin disampaikan. Jangan menunda kebaikan. Jika ada suatu pada waktu luang pagi, lakukan kebaikan sekarang juga. Jangan tunggu nanti malam. Kita ambil apa namanya bekerja di kantor. Ketika waktu kita luang, jangan terlalu banyak scroll TikTok, jangan terlalu banyak mendengarkan musik yang ya musik normal untuk memberikan refreshing. Tapi terkadang sadar atau tidak sadar kita terlalu membuang waktu begitu percuma. Kalau dalam kita Islam itu kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, itu baca Al-Quran, atau teman-teman yang Kristen Katolik itu coba untuk membuka Alkitab untuk mencari inspirasi dalam Alkitab itu sendiri. Jangan hanya scroll. Pada akhirnya waktu yang kita yang luang kita pada akhirnya ketika waktu sibuk kita datang, kita baru mencari ternyata waktu luangku benar-benar tidak aku pergunakan dengan baik. Setelah kita sibuk, baru kita sadar bahwa waktu luang kita terbuang percuma. Kalau memang kita punya dalam hari ini target kita bahwa saya ada kegiatan di sini, benar-benar kita manfaatkan. Atau ketika kita tidak punya kegiatan lain, ya kita mungkin baca Alkitab, kita baca Al-Quran minimal 10 atau 20 menit untuk mengisi luang waktu kita. Atau kalau memang hanya duduk di kantor tidak ada kegiatan lain, kita bisa pergi ke gereja atau bisa pergi ke masjid untuk kalau di masjid untuk melaksanakan sholat duha, datang ke gereja atau hanya berbicara dengan pastor untuk mencari inspirasi kebaikan agar waktu kita benar-benar mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagian dari waktu luangmu sebelum datang masa masa sibukmu. Yang terakhir, yang kelima, hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini yang kemudian menjadi titik balik plot twist dari perjalanan waktu itu. Ketika mati, semua itu menjadi tidak akan pernah berarti lagi. Kita baru menyesal ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, bahwa ternyata aku tidak mempunyai amal kebaikan sama sekali. Waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hanya kugunakan sia-sia. Aku melakukan maksiat, aku melakukan kejahatan, jabatan yang diberikan aku gunakan semena-mena, anak istriku aku telantarkan. Tapi ketika setelah datang kematian, baru kita menyesal seperti Fir'aun, baru mengatakan bahwa saya bertaubat setelah laut merah masuk di dalam nyawanya. Penyesalan itu baru datang ketika terhimpit. Baru kita mengakui, baru kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperingati kita. Maka semasa, karena kita tidak pernah tahu, mati itu misteri. Mati itu misteri, kita tidak pernah tahu. Saya atau Bang Oki, kita tidak pernah tahu. Apakah saya kemudian habis kita on air ini tiba-tiba saya keluar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa saya? Tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Kita hanya berasumsi bahwa saya sekarang sehat. Tidak ada satupun fakta mengatakan bahwa sehat itu tidak akan mati. Tidak ada yang mengatakan juga sakit pasti mati. Karena orang sehat, orang duduk, orang yang sedang berbicara dengan orang lain dalam keadaan sehat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, maka menyesallah kita. Nah, mencabutnya dalam kondisi apa? Apakah dalam kondisi kita benar-benar melaksanakan masuk dalam empat golongan tadi itu? Atau dalam kondisi itu kita sedang bermaksiat, kita sedang berzina? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu waktunya. Selagi kita masih muda, masih menggebu-gebu. Saya sama Bang Oki juga, sekarang kita masih menggebu-gebu. Tapi menggebu-gebunya kita untuk mengejar sesuatu yang di depan yang masih menjadi misteri itu, kalau kita tidak sandingkan atau dekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya plot twist-nya, jika Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita tidak beriman, tidak melakukan kebaikan, mati dalam keadaan kita bermaksiat, melakukan kejahatan, maka semuanya menjadi sia-sia. Sedikit saya memberikan tips apa namanya untuk meluruskan niat kita agar waktu yang kita gunakan benar-benar digunakan dengan baik. Yang pertama, luruskan niat di pagi hari. Sebelum melangkah keluar rumah, mulai pekerjaan, niatkan seluruh aktivitas kita hari ini sebagai ibadah lillahi ta'ala. Mencari nafkah yang halal untuk keluarga adalah jihad. Belajar di sekolah atau kampus adalah ibadah. Dengan niat yang benar, setiap detik lelah kita dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hindari sikap menunda. Jangan pernah berkata, ah nanti. Nah itu, berkata, ah nanti. Ah nantilah. Tunggu aku udah tualah baru aku tobat. Ah nantilah. Kalau aku udah punya uang banyak lah, baru aku bersedekah. Ah nantilah. Kalau udah apa namanya punya waktu luangku, baru aku ke gereja, baru aku ke masjid. Ah nantilah. Perkataan ah nanti, ah nanti, ah nanti. Sementara waktu tidak pernah berhenti. Waktu itu berjalan. Usia terus berkurang. Tubuh terus rentan. Pada akhirnya ketika akhir dari waktu itu berkata, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan. Kenapa aku tidak melakukan ini dari dulu? Kenapa setelah aku di posisi ini baru aku menyadari bahwa ini sangat penting bagiku. Nah, jangan pernah menunda. Yang ketiga, basahi lidah dengan zikir di sela-sela kesibukan. Nah, untuk memanfaatkan waktu 24 jam itu dalam sehari, 8 jam ketika kita bekerja di kantor, setiap pekerjaan kita niatkan. Kalau dalam kita muslim, kami yang muslim, sela-sela pekerjaan kita berzikirlah. Subhanallah, alhamdulillah, atau astagfirullahaladzim. Setiap kita habis ngetik atau bekerja, bersandar sebentar, kemudian stop life. Supaya hati kita tetap terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau teman-teman yang non-muslim, ketika di waktu luang, terus mengingat Tuhan. Itu cara kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita dengan waktu kita yang sedikit, kenapa jalan kita di dunia itu sangat pendek sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Betapa pendeknya kita. Satu hari di akhirat kita 1000 tahun. Umur kita hanya rentang tidak sampai 100 tahun. Jika hitungan satu hari di akhirat itu 1000 tahun, mungkin kita hanya berapa menit di pandangan Allah Subhanahu wa taala kita di dunia. Makanya waktu yang sedikit itu, karena waktu itu kan perspektif. Waktu kita lihat dunia 24 jam. Mungkin seperti ada film yang ketika dia pergi keluar angkasa, ketika dia pulang ternyata anaknya udah berumur 60 tahun keluar angkasa. Bagaimana perspektif waktu yang kemudian di pandangan Allah Subhanahu wa taala makin tinggi lagi jangka waktunya itu sendiri. Nah, nyata kita sangat mempunyai waktu yang sedikit sekali. Waktu yang sedikit sekali manfaatkan dengan baik untuk beramal soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, koneksikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang yang pada akhirnya muncul kata, kenapa aku tidak melakukan? Kenapa waktu muda aku tidak manfaatkan? Kenapa waktu sehatku aku tidak benar-benar gunakan dengan baik? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Bisa menjadi muhasabah. Bisa menjadi perenungan. Maaf atas kata-kata saya yang tersilaf. Kata-kata yang saya ucapkan kurang tepat. Semoga ini menjadi pelajaran khususnya untuk saya pribadi. Untuk bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang tersesat. Tapi menjadi orang-orang yang Allah angkat derajatnya menjadi ta'alakum tatakun. Itu orang-orang yang bertakwa. Demikian, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Ini saya pikir dalam sekali ya makna sebenarnya di balik waktu yang memang tidak pernah kembali. Tadi poin-poin yang Pak Bambang sampaikan, saya pikir mengingatkan kita semua. Saya mungkin dengan pendengar yang pagi hari ini sedang menyaksikan kita, atau nanti bisa menyimak siaran ulangnya di YouTube kami. Artinya banyak waktu yang mungkin kita sia-siakan. Untuk itu, sebagai alarm pengingat pada pagi hari ini, mungkin Gen Z, kaum-kaum muda, mari memanfaatkan
0: waktu. Coba lebih agak dekat, benar.
1: Lebih memanfaatkan waktu di masa mudanya, jangan sampai terbuang sia-sia. Terutama pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta. Jangan lupa untuk selalu melakukan yang terbaik. Sempatkan waktu untuk sembahyang, sempatkan waktu untuk sholat di sela-sela kesibukannya. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita besok bisa beraktivitas kembali, dan bagaimana kita memanfaatkan waktu luang itu sebagai hal yang bisa benar-benar bermanfaat untuk kita sama manusia dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Bambang, terima kasih banyak atas tausiahnya, luar biasa sekali pagi hari ini, sangat mengena ya. Artinya kita mulai memperhitungkan sebenarnya seperti pagi ini, barangkali saya dan pendengar lupa untuk mengucapkan syukur kita bahwasanya waktu masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tapi kita lupa untuk bersyukur, lupa untuk memanjatkan doa. Tapi dengan ini mudah-mudahan di perjalanan waktu selanjutnya kita bisa coba merubah apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita yang memang semakin jauh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pagi ini mengingat kita untuk bisa mendekatkan kita lebih intens, lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Bambang, sekali lagi terima kasih. Mungkin di next kita bisa berbagi lagi tausiah renungan di RI Sanggau ini untuk seluruh pendengar di Kabupaten Sanggau dan sekitarnya. Pak Bambang, terima kasih. Selamat pagi, Pak.
0: Selamat pagi.
1: Baik. Selamat pagi. Sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi. Selamat di hari ini. Waktu yang tak pernah kembali, belajar memaknai setiap detik kehidupan. Kami sudah bersama Pak Bambang selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kembayan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami cukupkan di Mutiara Pagi Islam RRI Sanggau.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Sanggau 97 MHz. Saudara pendengar, demikian kami hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Semoga bisa menyejukkan suasana tengah ruang dengar Anda tentang waktu, ya, bagaimana memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, terutama untuk membagikan waktu kita beribadah, memberikan waktu kita untuk bekerja, memberikan waktu kita untuk beristirahat, dan juga dimaksimalkan bagaimana pemanfaatan waktu. Mungkin saat ini Anda dan saya merasa kita terlalu banyak membuang waktu, mungkin ketika bermedia sosial, scroll TikTok lain sebagainya, dan mungkin bisa menjadi gambaran atau contoh, ya, bagaimana untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kami hadirkan berita pagi produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia NTK Sanggau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Ya, beliau itu terancam hukuman mati karena ketika ditangkap dalam sebuah kendaraan, beliau ini sebenarnya hanya mau menumpang. Tapi ternyata yang membawa kendaraan itu adalah...
1: Kawasan ini kan sudah terbagi ya. Dari Taman Nasional, Cagar Alam, kemudian Hutan Lindung.
2: Warta pagi selengkapnya Jumat 25 September 2026. Saya Ukrin Moboy, berita utama. Penyalahgunaan narkoba dinilai menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda dan pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, mengajak generasi muda untuk memperkuat komitmen bersama menjauhi penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, pencegahan narkoba membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Ia mendorong seluruh generasi muda Kabupaten Sanggau untuk bersama-sama menjadikan Sanggau sebagai daerah yang lebih bermartabat, aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ia berharap kesadaran masyarakat terus meningkat sehingga lahir generasi muda yang sehat, produktif, dan berkontribusi terhadap kemajuan daerah. DPR RI terus berupaya memperkuat pengawasan terhadap alih fungsi kawasan hutan untuk memastikan perubahan peruntukan lahan tetap sesuai ketentuan. Pengawasan juga diarahkan untuk menjaga fungsi kawasan hutan serta mencegah perubahan lahan yang dapat berdampak pada lingkungan.
3: Anggota Komisi 4 DPR RI, Adrianus Asia Sidon menyampaikan pihaknya terus memperkuat pengawasan terhadap perubahan fungsi kawasan hutan dan lahan pertanian. Langkah ini dilakukan untuk menjaga fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya. Ia menjelaskan, kawasan hutan terbagi dalam beberapa fungsi, mulai dari taman nasional, cagar alam, hutan lindung, hingga hutan produksi. Setiap kawasan memiliki fungsi yang perlu dipertahankan sesuai dengan ketentuan. Ia menyebut pengawasan juga mencakup perubahan fungsi lahan pertanian yang telah ada menjadi kawasan permukiman maupun perkebunan. Ia menyebut, salah satu contohnya terjadi di Anjungan, yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi pangan.
1: Kawasan-kawasan ini kan sudah terbagi ya, dari Taman Nasional, Cagar Alam, kemudian Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi, dan areal penggunaan lain. Nah ini masing-masing ada fungsinya. Nah karena itu peralihan fungsi hutan ini harus betul-betul dijaga. Di Komisi 4 saat ini ada panja, panitia kerja, alih fungsi lahan. Antara lain fungsinya adalah untuk mengawal, untuk memonitor, dan untuk mengawasi perubahan-perubahan fungsi lahan.
3: Adrianus mengungkapkan, Komisi 4 DPR RI saat ini memiliki panitia kerja alih fungsi lahan untuk mengawal perubahan fungsi kawasan. Pengawasan diarahkan agar fungsi hutan dan lahan pertanian tetap terjaga serta mendukung keberlanjutan pangan. Wulandari melaporkan.
2: Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching berhasil membebaskan seorang warga negara Indonesia berinisial HK dari hukuman mati atas kasus narkotika di Sarawak, Malaysia. Setelah menjalani proses hukum selama 6 tahun dengan bantuan pengacara dari pemerintah, HK kini telah dipulangkan dan berkumpul kembali bersama keluarganya.
4: KJRI Kuching mendampingi seorang warga negara Indonesia yang sebelumnya terancam hukuman mati berinisial HK dalam perkara pidana narkotika di Sarawak, Malaysia. Penjen Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli, mengatakan pendampingan dilakukan melalui penyediaan pengacara selama proses hukum yang berlangsung sekitar 6 tahun lamanya. Yang menjelaskan, HK menghadapi perkara setelah berada di dalam kendaraan yang menurut keterangannya digunakan untuk penyelundupan narkotika. Ia menerangkan, di Malaysia, perkara tersebut tergolong kasus berat karena berkaitan dengan narkotika dan sempat membuatnya terancam hukuman mati. Abdullah menyebut, KJRI Kuching menyediakan pengacara bagi WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati sesuai arahan pemerintah. Pendampingan tersebut diberikan untuk memastikan WNI yang menghadapi perkara berat tetap memperoleh bantuan hukum selama menjalani proses peradilan di Malaysia. Setelah menyelesaikan proses hukum di Malaysia, HK akhirnya dapat kembali ke Indonesia dan bertemu dengan keluarganya. Abdullah berharap kepulangan tersebut menjadi kesempatan bagi HK untuk melanjutkan kehidupan dengan kegiatan yang lebih positif serta tidak kembali terlibat dalam persoalan hukum.
0: Ya, beliau itu terancam hukuman mati karena ketika ditangkap dalam sebuah kendaraan, beliau ini sebenarnya hanya mau menumpang. Tapi ternyata yang membawa kendaraan itu adalah penyelundup narkoba, sehingga ketika ada polisi mau datang, yang lain langsung lari. Beliau tidak paham apa-apa, hanya tinggal di mobil. Cuma karena berada di tempat yang salah dan kasus yang sangat berat, sehingga harus menjalani proses persidangan 6 tahun ya. 6 tahun KJRI telah mendampingi dengan melalui pengacara lawyer yang terbaik yang bisa menyelamatkan beliau dari ancaman hukuman mati.
4: Abdullah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh pihak lain ketika hendak memasuki atau bekerja di Malaysia. Ia berharap pengalaman yang dialami HK menjadi pembelajaran agar masyarakat selalu mematuhi aturan dan berhati-hati terhadap aktivitas yang dapat menimbulkan persoalan hukum di negara tersebut. Dr. Ferandi melaporkan.
2: Polsek Batang Tarang mendorong pemanfaatan lahan yang tersedia menjadi lahan produktif untuk mendukung ketersediaan pangan di Kecamatan Balai. Kapolsek Batang Tarang Ibda Miskun menyampaikan upaya tersebut dilakukan melalui penanaman jagung hibrida di lahan demplot seluas 1 hektar di Dusun Maijing, Desa Tai. Ia memaparkan penanaman jagung dilakukan personil Polsek Batang Tarang dengan memanfaatkan lahan demplot yang sebelumnya telah disiapkan untuk kegiatan pertanian. Menurutnya pemanfaatan lahan perlu terus didorong agar lahan yang ada tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dapat memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya keterlibatan kepolisian dalam kegiatan pertanian tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan lahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sinergi dengan masyarakat.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. DPR RI perketat alih fungsi kawasan hutan. KJRI Kuching bebaskan WNI dari hukuman mati di Sarawak. Saya Okrin Maboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tekidot go radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

0: nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya. Wow.

Baik, selamat mendengar dimanapun saja Anda berada. Selamat beraktivitas untuk Anda yang pagi ini sudah mulai melakukan berbagai aktivitas rutinitas Anda. Dan kami lengkapi informasi Anda untuk mengikuti kabar dari Kalbar. Kami segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak. Nanti rekan-rekan kami ada di Sintang, Sambas juga akan menyampaikan informasi untuk Anda.

0: Bandara 9 Kalimantan Barat. Kita sapa satu persatu rekan saya di pagi ini yang sudah terhubung via Zoom. Di pagi ini saya sapa ada Herinda di Sintang ya. Pagi Herinda.
1: Selamat pagi Budi dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Herinda. Ada kita ke Sanggau ada Okrin Moboy di pagi ini.
2: Selamat pagi Okrin. Selamat pagi rekan Budi, ada Firdaus dan juga Okrin. Ya. Oke, selamat pagi rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin. Dan selanjutnya ada Firdaus di Sambas pagi. Mute juga mungkin, Firdaus.
3: Ya, halo, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih Firdaus dan rekan-rekannya di pagi ini. Sebelum kami hadirkan dan dengarkan informasi dari rekan-rekan saya dari Kota 9 Kalimantan Barat, saya hadir lebih dahulu informasi pertama di pagi ini dari Kota Pontianak, di mana Satres Narkoba Polresta Pontianak mengungkap dugaan peredaran narkotika di Kota Pontianak. Seorang pria berinisial RD diamankan dengan barang bukti sabu, ekstasi hingga catering pot. Dan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait rencana transaksi narkoba di Jalan Pahlawan Pontianak pada 18 September 2026. Polisi kemudian mengamankan RD saat melintas menggunakan sepeda motor dan dari hasil penggeledahan, tugas menemukan tablet yang ekstasi, vitamin M5, alprazolam dan satu knalpot. Dan dalam jok motor, polisi kembali menemukan 154 tablet yang ekstasi dan sabu. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Purwanto menyebut aku mendapatkan barang ini dari seseorang berinisial KC. Dan kini RD dan pasal 114 ayat 2 mengundang narkotika. Polisi juga masih mengembangkan penyelidikan untuk pihak lain dalam kasus. Jadi informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke Sambas, di mana imigrasi Sambas deportasi 4 WNA menyalahgunakan tinggal. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus.
3: Ya, betul sekali Budi, kali ini informasi pertama datang dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Sambas yang mendeportasi 4 orang warga negara asing yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal di Kabupaten Sambas. Keempat orang asing tersebut dikenai tindakan penangkalan setelah pelanggaran ditemukan dalam kegiatan pengawasan keimigrasian. Dan Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sambas M. Rahes Rafli mengatakan temuan tersebut merupakan hasil pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Kabupaten Sambas. Menurut Rahes, berdasarkan data yang dimiliki Imigrasi Sambas, ada 4 orang asing yang dalam pengawasan terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Keempatnya kemudian dideportasi dan diberikan tindakan penangkalan. Hingga September 2026, kantor imigrasi bersama tim pengawasan orang asing atau tim PORA telah melakukan 8 kali kegiatan pengawasan. Dan pengawasan tersebut dilakukan melalui operasi intelijen, operasi kewilayahan, operasi mandiri, hingga operasi bersama dengan instansi terkait. Selain di tingkat kabupaten, pengawasan juga dilakukan petugas imigrasi hingga tingkat kecamatan dan juga desa. Masyarakat juga diminta ikut membantu memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan maupun aktivitas orang asing di wilayahnya. Dari data imigrasi Sambas, pendengar, warga negara Malaysia menjadi warga negara asing yang paling banyak masuk ke Kabupaten Sambas, yakni hampir 70%. Selain warga Malaysia, terdapat pula warga negara Tiongkok dan Brunei. Bagian besar warga asing tersebut datang untuk mengunjungi keluarga, dan sebagian lainnya langsung kembali pada hari yang sama. Kantor imigrasi terus memperkuat pengawasan dan deteksi dini untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian di wilayah Kabupaten Sambas. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih terus informasi yang disampaikan pada pagi dari Sambas. Kita menuju ke Sanggau, di mana asap masih tebal. Pemerintah Kabupaten Sanggau pertimbangkan lagi belajar dari rumah. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Asap tebal masih menyelimuti Kabupaten Sanggau kemarin, hari ini juga ya, Kamis 24 September 2026, pemerintah daerah setempat kembali mempertimbangkan untuk BDR atau belajar dari rumah untuk siswa PAUD hingga tingkat SMP, dan hal

0: ini disampaikan oleh Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena. Ia memastikan akan mengkaji ulang soal kabut asap dan segera menggelar pertemuan dengan Forkompinda untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan kajian ini dikatakan harus dilakukan secara matang agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Meskipun tanggap darurat telah beralih ke status pemulihan, namun kerja-kerja penanganan bencana ini tetap dilakukan pemerintah daerah. Dan menurutnya pemerintah daerah tetap melakukan pemantauan dan melakukan tindak lanjut laporan yang disampaikan. Mengenai kabut asap masih cukup tebal, Susana mengingatkan masyarakat Sanggau untuk mematuhi protokol kesehatan. Ia meminta masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker ketika beraktivitas. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke rekan Budi di Pontianak.
1: Baik, terima kasih Okrin, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana Forum Dasintang susun program kerja kelembagaan. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Herlinda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS Kabupaten Sintang ini menggelar lokakarya penyusunan rencana kerja sekaligus sosialisasi standar operating prosedur atau SOP kelembagaan. Nah, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola lingkungan, menjaga daya dukung ekosistem sungai, serta mendorong koordinasi lintas sektor di wilayah Kabupaten Sintang. Koordinator Bidang Kesekretariatan Forum DAS Kabupaten Sintang, Merlia Sari, mengatakan pengelolaan DAS memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan rencana kerja dan pembentukan SOP ini merupakan komitmen kita untuk menghadirkan kerja nyata. Forum DAS hadir sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta agar pengelolaan sumber daya air dan lahan di Sintang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, menurutnya, lokakarya ini Forum DAS merumuskan program kerja memastikan peta jalan setiap bidang yang berasal dari multi pihak, menegaskan tugas dan peran dalam forum ini. Nah, sosialisasi SOP ini dilakukan untuk memastikan alur kerja internal, skema kemitraan, dan mekanisme advokasi kebijakan berjalan secara terstruktur dan akuntabel, mulai dari perencanaan hingga rekomendasi program, baik yang dieksekusi pemerintah maupun lembaga mitra. Nah, lokakarya ini dibuka oleh Kepala Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan. Ia berpesan, kegiatan ini harus mampu menggalang komitmen bersama antar OPD, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam mengintegrasikan kebijakan pengelolaan DAS ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, kondisi saat ini kita menghadapi bencana karhutla. Peran Forum DAS ini juga ada di dalamnya, mengangkat isu aktual menjadi isu tematik sebagai modal data mitigasi bencana dan menjadi rekomendasi instansi teknis dalam melaksanakan programnya. Nah, lokakarya ini juga menghadirkan Rektor Universitas Kapuas Sintang Dr. Antonius, ahli tata ruang Mulyadi, dan penggiat lingkungan Dedi Wahyudi yang didukung oleh Yayasan Ucin Batu dan Soliradat. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Herlinda, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Rekan-rekan kita berhubung sejenak dan perekar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya pagi ini di Kabar dari Kalbar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Di era disrupsi dewasa ini,
3: RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu wasalamu, sombo kangen.
5: Sambo-sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info, lowongan Karajo, RRI News.
7: Yang nilai gua apa kita apa ceh?
8: RRI digital saja tuh. Tapi kerto yang
7: muda. Sesekali, yes lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan sebelum kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini, kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak dahulu, pendengar, di mana setelah 2 hari kondisi jarak pandang akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tidak merupakan operasi udara, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Rabu kemarin berhasil terbang melakukan waterbombing perdananya di Kabupaten Ketapang. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui The Asian Officer atau LO Chinook CH-47 Jepang, Kapten PNB Mas Jati dari 22 Udara Grup 2 Heli mengatakan, dari 3 helikopter Chinook CH-47 yang ada di Kalbar, Kamis kemarin satu helikopter Chinook CH-47 di Kabupaten Ketapang berhasil terbang dan melakukan waterbombing dengan satu sorti 3 ran di Desa Pagar Mentimur, Kecamatan Matak, Kalimantan Selatan. Sedangkan 2 helikopter Chinook CH-47 yang berada di Pelabuhan Internasional Kicilpawa belum bisa terbang dikarenakan faktor visibility yang masih terbatas dan hanya melakukan ground run dan ground check saja, dan satu heli lainnya masih standby sambil menunggu arahan. Jadi yang bermas kedua dari Kota Pontianak di pagi ini, pendengar dan juga pemirsa, kita lanjutkan dengan masih dari Sambas, di mana peti ditemukan di kawasan hutan Sambas, 2 pondok TWA Gunung Aswansang dibongkar. Dan ini kita dengarkan bersama rekan saya, silakan.
1: Ya, baik Budi, kali ini menjadi sorotan kedua dan informasi kedua di Kabupaten Sambas mengenai aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang ditemukan dalam patroli gabungan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di Kabupaten Sambas. Kegiatan yang melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat, Polri, serta masyarakat mitra Polhut, dan menemukan sekitar 14 pondok dan 14 set peralatan peti dengan sekitar 65 orang yang melakukan aktivitas pertambangan di lokasi. Dan berdasarkan hasil pengecekan BKSDA, lokasi aktivitas peti berada di kawasan hutan produksi, tepatnya di Dusun Sungai Tengah, Desa Sebubus, Kecamatan Palu. Namun petugas juga menemukan 2 pondok yang berada di kawasan konservasi Taman Wisata Alam atau TWA Gunung Aswansang. Dan 2 pondok yang berada di kawasan konservasi tersebut kemudian dibongkar oleh tim gabungan. Selain itu, sebanyak 10 orang penghuni pondok diberikan surat pernyataan oleh BKSDA agar tidak kembali melakukan aktivitas yang melanggar ketentuan di kawasan konservasi. Dan pendengar, Kapolres Sambas AKBP Sani Hadioto melalui Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko mengatakan, patroli dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap gangguan keamanan kawasan hutan sekaligus menjaga kelestarian kawasan konservasi. Tim gabungan juga memasang banner berisi himbauan larangan melakukan aktivitas yang dapat merusak kelestarian kawasan konservasi. Dan patroli berlangsung aman dan kondusif. Sementara itu, temuan aktivitas peti akan dilaporkan oleh BKSDA kepada pimpinan untuk penanganan lebih lanjut. Demikian informasi kedua, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita menuju ke Sanggau kembali, di mana Wakil Bupati Susana sebut gangguan distribusi BBM subsidi picu kenaikan inflasi. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan Sanggau. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menyebut salah satu pemicu inflasi di daerah saat ini adalah gangguan distribusi BBM subsidi. Hal itu diungkapkannya saat memimpin rapat pengendalian inflasi bersama Forkompinda, instansi vertikal dan OPD terkait di kantor Bupati Sanggau pada Kamis 24 September 2026. Ia berharap semua pihak bersinergi untuk mencari akar persoalan hingga penyelesaian permasalahan yang memang menyebabkan antrian panjang di SPBU. Dan dikatakan pihaknya tengah mempersiapkan pembentukan satuan tugas Satgas untuk menuntaskan persoalan tersebut. Dan mengenai inflasi, ia menambahkan kondisi kemarau berkepanjangan saat ini mempengaruhi produksi pertanian dan juga peternakan yang memang berujung pada persoalan ekonomi. Dan ia mengungkapkan saat ini cukup banyak petani yang kesulitan bercocok tanam karena kekeringan yang melanda. Dan sebagai kepala daerah, Ia mengajak instansi terkait berkomitmen bersama memastikan harga sembako di Kabupaten Sanggau benar-benar stabil dan terjangkau. Dan pemantauan harga sembako ini harus dilakukan menyeluruh di 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Demikian, Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin, informasi kuat dari Sanggau sudah disampaikan pada pagi ini. Dan kita kembali menuju ke Sintang, di mana KPU Sintang mendorong pemula bijak bermedia sosial. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda khususnya pemilih pemula agar lebih bijak menggunakan media sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan hoax. Nah, hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Sintang, Endang Kusmiati, saat menjadi narasumber dalam talkshow Cerdas Berdemokrasi di Tengah Ancaman Disinformasi dan Hoax yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Sintang bersama RRI Sintang di Pendopo Wakil Bupati Sintang. Nah, Endang mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai menjadi ruang edukasi bagi generasi muda untuk memahami pentingnya literasi digital dan kehidupan berdemokrasi. Ini kegiatan positif, jadi mengingatkan khususnya para generasi muda bahwa mereka juga harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, harus bijak, harus saring terlebih dahulu sebelum sharing. Nah, menurut Endang, informasi yang diterima masyarakat melalui media sosial dapat mempengaruhi cara seseorang menentukan sikap, termasuk ketika mengambil keputusan dalam proses demokrasi. Nah, ia menilai pemilih pemula termasuk generasi alfa yang mulai memasuki usia pemilih menjadi kelompok penting dalam keberlangsungan demokrasi karena jumlahnya cukup besar dan akan menjadi bagian dari penentu masa depan demokrasi. Karena itu, Endang menekankan pentingnya memberikan pemahaman sejak dini mengenai literasi digital agar generasi muda mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dari awal mereka itu tidak diberikan pengetahuan, tidak mau belajar tentang literasi digital, ya itu berbahaya untuk demokrasi kita ke depan nanti. Ia berharap semakin banyak calon pemilih pemula yang memperoleh edukasi mengenai penggunaan media sosial secara sehat. Dengan demikian, generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Demikian Budi, informasi terakhir dari Kabupaten Sintang.
0: Baik, terima kasih Herlinda, informasi dari Sintang tadi sekaligus kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar Penjaringan Korwil Nusantara Kalimantan Barat. Terima kasih kepada rekan-rekan saya pada pagi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas.
1: Ya baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Baik, terima kasih juga kepada Okrin di Sanggau.
2: Terima kasih rekan Budi.
0: Baik, terima kasih juga kepada Herlinda di Sintang.
3: Terima kasih rekan Budi dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
0: Baik, sehat selalu rekan-rekan dan juga selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kita jalan waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Oke, seluruh pendengar, sampai di sini kami hadirkan KDK edisi hari ini atau Kabar dari Kalbar. Ya, semoga informasi tadi bisa melengkapi informasi Anda. Dan kami masih terus hadirkan berbagai informasi lainnya di beberapa program acara kami selanjutnya. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti berita sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
3: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut.